0: Jahit sebagai simbol keterikatan dan keutuhan dalam kehidupan pernikahan. Rangkaian prosesi ini kemudian ditutup dengan kegiatan sungkem kepada orang tua atau orang yang dituakan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai dan yang pasti juga Sahabat Budaya. Untuk pagi hari ini bicara tentang satu falsafah hidup di masyarakat Bugis, yaitu Sirui Menre, mengatasi kesenjangan pendidikan. Bicara pendidikan, ya orang-orang juga sudah tahu ya, tadi sempat ada komentar kembali dari Limpo mengatakan bahwa kalau dibilang tidak ada korup ya ada faktanya begitu ya. Deng Limpo bilang begitu ya, bahwa ini ada faktanya dan ada korup di bidang pendidikan. Menterinya pun sekarang sudah ditahan dengan ancaman hukuman ini yang kita tahu ya, Deng Limpo, di pemberitaan-pemberitaan hukuman 18 tahun dan itu adalah Pak Nadine. Ya itu komentar dari Deng Limpo. Terima kasih Deng Limpo informasinya, karena memang juga kalau kita nonton berita di televisi ataupun juga di apa ya, di televisi maupun di media sosial kayak TikTok dan lain sebagainya, itu selalu berseliweran tentang hal tersebut ya. Oke, lurus, sudah diluruskan. Oke, terima kasih informasinya Deng Limpo. Dan kalau bicara tentang tadi falsafah hidup masyarakat Bugis tentang Sirui Menre. Oke, ini adalah salah satu yang dibilang Sirui Menre ini mengatasi kesenjangan pendidikan, revitalisasi di sekolah-sekolah negeri masih ada yang kurang. Di Makassar itu masih ada yang kurang juga Sahabat Budaya. Kalau di sekolah ada beberapa sekolah negeri yang memang ya atapnya masih sudah bocor, kursinya ya sudah goyang-goyang begitu. Cocok yang dibilang tadi pendengar kita yang sudah bergabung, bahwa apalagi tadi Jono sempat bilang turunlah ke sekolah ya, pemerintah turun ke sekolah, yang perlu diperhatikan turun ke sekolah itu. Turun sekolah melihat setiap kelas ya. Kayaknya dulu-dulu zaman dulu itu pernah ya ditinjau para petinggi-petinggi kita itu di, entah itu di pendidikan atau di mana, di dinas apa saya lupa, masih kecil ya Sahabat Budaya. Mereka itu datang ke sekolah, lihat sekolah tak. Biar itu sekolah swasta juga ditinjau Sahabat Budaya, bukan hanya sekolah negeri ya. Sekolah swasta juga nadatangi, karena dulu saya sempat di swasta juga didatangi ki sekolahku waktu SD. Didatangi terus dilihat ki. Ini pengalaman, bukan bicara tentang anu ya, apa-apapun, tapi ini pengalaman. Dilihat ki sekolah tak. Oh iya. Oh, ini perlu diperbaiki. Oh iya, ini perlu diperbaiki. Ini yang perlu dibenahi, ini yang perlu diganti dan lain sebagainya. Itu salah satu langkah yang dilakukan untuk ya melihat bahwa pendidikan itu perlu untuk direvitalisasi, perlu diperbaiki sarana dan prasarananya. Karena kalau sekolahnya bagus, tempat belajarnya nyaman, pasti anak-anak juga suka ya. Apalagi WC. Nah, WC juga ini salah satu tempat di mana kalau kita melihat di sekolah-sekolah ya, ada beberapa sekolah yang tidak perlu disebutkan. Mungkin juga tempatnya Sahabat Budaya punya anak ya, sekolah negeri atau ya yang bagaimanalah. Itu memang ada yang tidak, maksudnya tidak terawat begitu Sahabat Budaya. Entah itu dari pengelolaan sekolahnya seperti apa, tapi memang dunia pendidikan masih sangat-sangat perlu diperhatikan. Kenapa? Karena memang di sini diperlukan orang-orang yang memang turun langsung ke lapangan. Kalau falsafah Sirui Menre ini adalah salah satu yang mengajarkan kita bahwa falsafah ini mengandung makna saling membantu agar semua dapat maju bersama, bukan saling menjatuhkan. Nah, nilai ini sangat relevan untuk membahas kesenjangan dalam pendidikan karena menekankan pentingnya gotong royong, ya, kepedulian dan pemerataan kesempatan belajar. Kalau pemerataan kesempatan belajar, tadi Deng Limpo sempat mengatakan bahwa kita tonjit yang tidak mau sekolah. sebenarnya orang sudah ada disediakan sama pemerintah, tinggal kita di sekolah, ke gratis je, kecuali seragam. Seragam masih beli begitu ya, sahabat budaya. Dan ini juta ya, juta. Mungkin kalau bagi orang yang mampu biasa, tapi kalau bagi orang yang mungkin tidak mampu, ini yang tidak biasa. Ada usulan bahwa pengangkatan anak angkat dalam pendidikan itu penting ya, ini yang sangat juga perlu mungkin disuarakan begitu. Baik sahabat budaya, saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Ada yang mau berbicara tentang pendidikan kita, mungkin di sekolahnya anak tak, atau apa yang perlu di dibicarakan gitu, silakan. Ini mengangkat juga salah satu falsafah si Rui Menre adalah mengangkat yang tertinggal, contohnya mendorong mereka yang sudah mampu, bukan hanya mendorong mereka yang sudah mampu tetapi juga membantu mereka yang mengalami keterbatasan ekonomi seperti tadi saya bilang, akses maupun fasilitas pendidikan. Mungkin masih ada juga di daerah-daerah ya, daerah-daerah yang bukan tempat sekolahnya jauh begitu. Mereka menempuh pendidikannya jauh, mau sekolah tapi jauh kok dong, harus naik perahu, harus naik apa, tapi itulah hidup begitu, kembali lagi itu hidup. Kalau mau belajar ya pasti bisa ya. Keuletan dan ketekunan serta disiplin. Nah, ini disiplin sangat penting. Karena kalau kurang disiplin tidak bisa pintar itu. Saloki datang ya, malas datang ke sekolah, malas belajar, tidak punya keinginan, ya pasti tidak akan tercapai. Nah, beasiswa bagi sekolah itu sangat penting, apalagi bagi siswa itu sangat penting, apalagi yang kurang mampu. Donasi buku juga dan perlengkapan sekolah juga penting. Tapi kalau buku cetak itu alhamdulillah sudah ada ya di perpustakaan dan dibagi ke siswa per orang. Ya. Dan pendampingan belajar oleh mahasiswa atau relawan ini penting ya. Biasa ada ya, mahasiswa KKN-KKN itu di daerah terpencil itu mereka mengadakan pembelajaran gratis dengan mengajarkan anak-anak yang putus sekolah atau tidak sekolah begitu. Nah, ini juga orang tua yang saling membantu biaya pendidikan. Ini penting juga sih sebenarnya sahabat budaya, kalau bergotong royong untuk mengumpulkan uang, beli apa di sekolahnya, kayak falfonnya rusak, mungkin itu juga perlu ya sahabat budaya. Bagi sahabat budaya perlu ya seperti itu. Untuk apa nanti ini bla bla bla. Silakan komentarnya, saya masih nantikan di 0811 400 9250. Dan sikap si Rui Menre atau nilai si Rui Menre ini dalam masyarakat itu juga adalah menolak sikap individualisme. Dalam masyarakat Bugis, keberhasilan seseorang seharusnya membawa manfaat bagi orang lain. Orang yang telah berhasil ya diharapkan kembali membangun daerahnya melalui pendidikan. Cocok ya. Baik, kita coba lagi ke penelpon. Ada Bunda Fatma di Goa. Assalamualaikum Bunda. Barik Basa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dentek ya, ne cocok kita bilang.
0: Iya Bunda, kenapa?
1: Jangan cuma minta lagu. Teman-teman kemana?
0: Teman-teman ya, oke, silakan.
1: Maksudnya teman-teman akrabnya.
0: Akrab?
1: Oh ya, masalah sekolah ya?
0: Iya.
1: Maksudnya itu siri diangkat atau bagaimana? Bagaimana
0: saya
1: ya?
0: Si Rui Menre.
1: Iya. Orang ya, sudah pintar ditambah kasih pintar. Ya. Orang yang membantu, tidak pintar diangkat.
0: Saling membantu agar semua
1: saling dapat membantu,
0: maju bersama.
1: Begitu. Ya. Karena ini masalah tergantung manusianya, sekolah masing-masing. Mm-mm. Ada gratis sampai ke sekolah, tidak ada yang gratis.
0: Ya.
1: Itu. Okay. Di Goa sudah ada ditindaki dulu, dilarang menjual buku, dilarang menjual baju. Setelah ditahu ditindaki, dikasih keluar.
0: Begitu.
1: Jadi sekarang memang harus lebih dimajukan itu pendidikan. Tolong pemerintah yang ini yang seperti ada sekolah rakyat ya. Yang di pinggir-pinggir jalan, anak-anak yang di jalan kasihan, tolong diambil dikasih sekolah. Cukup sampai SMA kalau bisa. Nggak usah sampai pendidikan tinggi. Jadi kalau memang ada gratis, ya gratis. Jangan bilang gratis kalau tidak ada gratis. Mulai SD kemarin ada berita bajunya gratis, tapi sampai di sekolah disuruh bayar.
0: Gitu.
1: Iya. Terutama di daerah, pernah saya ke Senjaya. Nggak tahu kenapa itu saya sempat, kalau saya ke daerah-daerah, baguslah. Kalau ada, saya tanya mereka begini-begini, kalau dia saya dapat orang buruk atau apakah. Kemarin saya ke pulau, bagus di sana pendidikannya, bagus juga. Ada yang memang menyebrang tiap hari ke Makassar. Tapi ya itu, kita sebagai orang tua kalau memang kita mau lihat anak tak maju, tidak usah kita pikirkan yang lain. Ini saja biaya sekolahnya anak. Karena kita orang tua seperti saya ya, tidak ada sekolahnya. Jadi kita perbaiki anak-anak. Itu juga bahasa-bahasa daerah harus ditingkatkan. Karena sekarang kalau dia sudah sarjana atau apakah mau mendaftar misalnya pramugari haji, itu bahasa daerah sekarang dibutuhkan. Bus Makassar. Dulunya kita sudah pintar, anakku pribadi ya, pintar bahasa Inggris, tapi mendaftar di situ jatuh karena tidak tahu bahasa Makassar. Itu penting sekali. Itu juga pendidikan anak-anak atau apakah sifat-sifatnya, kita mendidik dulu di rumah baru sampai ke sekolah. Guru juga kalau bisa jangan terlalu sekte ya. Karena saya dapat guru malah wakil kepala sekolah terlambat datang di depan orang tuanya, dibentak-bentak pulang jangan masuk, sudah terlambat masuk. Di depan mata saya melihat, maunya itu jangan begitu dua kali ya nak. Cocok kita bilang harus disiplin, tepat waktu, jangan bilang ini. Jadi bantu juga gurunya, anak-anak juga itu kalau rajin belajar, kalau memang gurunya menegur dengan kasih sayang begitu. Tolong deh jangan terlalu ini sama anak-anak. Karena sekarang anak-anak memang susah, tidak bisa dibentak-bentak, tidak begini. Jadi usahakanlah pemerintah dan guru ditegur dengan kasih sayang anak-anak. Karena masa belum diperiksa kepala sekolah yang terjadi kan, dia sudah mundur sendiri. Karena banyak terjadi itu. Jadi 2 bulan yang lalu tuh heboh viral bahwa kepala sekolah yang mundur belum. Sebelum dimundurkan, mundur sendiri.
0: Mundur sendiri ya.
1: Jadi ya baiknya seperti itu. Yang maju sudah dikasih maju, yang dibawa dikasih diangkat supaya dia lebih maju lagi juga. Itu saja Dentekne.
0: Dentekne
1: sehat selalu sekeluarga, bahagia selalu sekeluarga. Salam sehat sama teman di Prompat.
0: Iya, Bunda. Makasih.
1: Iya. Sehat selalu ya.
0: Iya, Bunda.
1: Jaga kesehatannya Tentekne supaya rajin-rajin menyiar dengan semangat.
0: Iya,
1: suaranya.
0: Makasih, Bunda.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita masih bersama di Barik Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Dan Ano, apalagi namanya? Kita bicara tentang Sirui Mendre ya. Salah satu falsafah di masyarakat Bugis yang juga mengatasi kesenjangan pendidikan di lingkungan kita saat ini. Play kalau bicara tentang pelajaran. Pelajaran itu memang sangat penting ya, karena dengan belajar orang akan pintar, dan dengan belajar pun generasi kita itu tidak dibodoh-bodohi, punya martabat. Ada juga bicara kalau sekarang ini anak-anak suka main gadget, ini juga harus boleh ya sahabat budaya, kenapa sih tidak, hanya perlu untuk mungkin dikurangi. Jadi anak-anak yang bicara pendidikan ya perlu untuk belajar dan tahu tentang pendidikan tersebut. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: 11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
2: Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai Sahabat Budaya dan masih bicara terkait dengan si Rui Mendre. Jadi orang Bugis itu punya falsafah bahwa kalau kita harus apa ya? Kalau kita mau maju ya pasti harus saling mendukung. Dan dari sisi ini adalah orang tua juga pihak sekolah, pemerintah itu perlu saling mendukung untuk memajukan pendidikan. Bukan hanya dari pendidikan saja atau pelajarannya saja, tapi juga prasarana juga perlu untuk diperhatikan. Banyak di sekolah-sekolah yang memang juga apa ya dibilang tidak sesuai mi. Ya masih bisa sih dipakai, tapi bocor-bocor mi kodong atapnya. Ya seperti itu. Saya mau menyapa ada Bang Ali di Malengkeri, ada siapa tadi, Ibu Sri Sinta di Minasaupa monitor pagi hari ini, ada siapa tadi lagi itu. Oke deh, siapa ya, Ibu. Oh ya, yang biasa monitor itu ada kau siapa? Pak Umar, Ibu Nursia, ada juga. Ibu siapa biasa bergabung Barik Bahasa. Pokoknya semua-semua yang biasa bergabung Barik Bahasa, selamat pagi untuk semuanya. Lagi beraktivitas dan TNL lagi mencuci, lagi sibuk-sibuk ya ide. Selamat sibuk-sibuk. Dan kalau pendidikan itu memang disuruh atau di apa ya? Di sekarang itu pendidikan memang penting dalam hal Ibu Niar tahu. Kelupa ki Ibu Niar. Ketidak bicara ya di WA jadi kelupa iki kodong. Oke lah, kita coba terima telepon lah. Assalamualaikum. Bari Bahasa.
3: Kutunggu-tunggu kodong disapa tidak disapa.
2: Ika tidak WA iki kamu lupa iki. Aduh ya ampun.
3: Nah, kami ben setiap hari di setiap menyiar di WA ki. Pokoknya kita ini selalu monitor.
2: Iya tahu di astaga. Oke deh. Siap-siap.
3: Melapor pakai baru di absen.
2: Ih, melapor ya. Nanti dibilang ini disapa ki baru tidak monitor ki gang.
3: Iya, gang. Enggak apa-apa. Dari awalin saya dengar tuh ini dan sebetulnya nama aku telepon
2: mana. Iya, betul. Tidak ada masuk ki di chatku jadi kulele cini-cini rong. Ih, tidak ada dia. Enggak monitor
3: pasti. Sibuk kan memang. Bentene maksudnya baru kan pegang HP-ku sejak bangun tadi subuh.
2: Ih, kodong. Apa kita bikin?
3: Kalau sekarang ini lagi di depan kompor.
2: Ay,
3: tadi ya. Itu pokoknya sibuk kak.
2: Pantas. Tapi sambil dengar
3: radio jadi. Baru dari warung, mau kak penggoreng tuh habis minyakku.
2: Tanggal berapa ini? Dari tanggal tua mi.
3: Terpaksa keluar rumah lagi jalan lah ilah
2: semangat ki.
3: Tapi begitulah ibu-ibu.
2: Yeah.
3: Itu Tommy zaman tak.
2: Iya, betul sekali. Bicara kita tentang
3: apa dibahas ini? Perlu sekolah itu supaya bisa kita.
2: Iya. Tapi di sini dibilang sekolah revitalisasi dari sarana dan prasarana. Disuruh ki itu bahwa saling mendukung lah pihak sekolah, pemerintah, orang tua, dari sisi kebersihan dan lain sebagainya lah pokoknya itu.
3: Ya, ini saya ambil contoh saja di sekolahnya Haipa tuh. Di sekolahnya itu ya partisipasi orang tua murid itu selalu untuk kebutuhan apa-apanya di sekolah.
2: Iya.
3: Jadi di kelas itu masing-masing ada tabungannya dan tene. Persiswa itu per minggu 5.000.
2: Iya.
3: Jadi kalau ada kayak tugas kayak mau beli sesuatu, prakarya atau apa itu dari uang mereka yang mereka tabung per minggu. Nah, nanti kalau naik kelas Ki, dibawa Ki lagi ke kelas baru. Itu laporan pertanggungjawaban dari bendahara. Dipakai buat kebutuhan di sekolah gitu. Ya kalau sekolahnya sih sudah lumayan, sudah cantik, sudah gedung baru. Itu dari pemerintah. Itu dari pemerintah tuh. Tapi kantinnya kayaknya perlu direnov, lebih dipercantik lagi kantinnya.
2: Di kelasnya sudah tidak ada mata-mata bolong begitu.
3: Tidak ada. Itu. Alhamdulillah.
2: Mantap.
3: Sudah 2 tahun ini naik kelas 4 kayaknya. Ya 2 tahun lebih lah, mau 3 tahun gedung baru. Yeah. Yang seragam itu dari dinas, hampir semua SD-SD di Makassar itu sama satu warna, satu bentuk, pokoknya sama semua. Dari dinas pendidikan serentak itu di renov sekolah-sekolah yang memang sudah harus diperbaiki.
2: Iya, begitu ya.
3: Itu kayak kalau yang saya lihat lumayan nih partisipasinya warga, juga orang tua murid.
2: Alhamdulillah.
3: Dengan dari pihak sekolah dan kalau ada pelajaran yang mau pakai laptop itu sekolah siapkan.
2: Oh iya tahu.
3: Ada di sekolahnya Anissa, walaupun itu bergantian ya, maksudnya gantian dari kelas ini ke kelas, enggak masing-masing kelas punya. Sekolah punya untuk kelas 4 kelas 5 sampai kelas 6. Nah, dua kelas saja yang mulai pakai laptop. Jadi ada bergantian harinya. Kan dua kelas itu beda-beda hari pakai, tapi masing-masing siswa pakai. Satu siswa itu dipinjamkan dan itulah mungkin yang dikumpul setiap minggu itu mungkin biaya apanya lah, laptop butuh apa gitu. Kalau mau print-print juga biasa masih di sekolah.
2: Oh masih di sekolah
3: dipake. Kita nggak dimintai tapi ya itu ada tabungannya anak-anak per minggu 5.000 per siswa itu. Jadi sebulan 20.000 ya.
2: Iya, lumayan.
3: Kali setahun, banyak pendana, tapi nggak dikembalikan. Memang dipakai untuk itu, dikirim ke grup laporannya sama bendahara kelas. Masih kecil-kecil diajar bertanggung jawab, tahu.
2: Iya, tahu.
3: Dia kasih masuk nama-nama yang sudah membayar. Terus sekian pemasukan dipakainya untuk begini. Jadi kita orang tua murid itu puas dan ada bangga juga dengan yang kebetulan yang jadi bendahara itu masih kecil sudah diajar tahu. Sekolah memang itu penting, enggak kayak kita dulu Dentene masih banyak yang enggak sekolah, kesian. Saya banyak letting saya enggak tamat SD, berhenti karena faktor ekonomi zaman-zaman dulu.
2: Betul.
3: Kebetulan alhamdulillah orang tua enggak mau kita putus sekolah.
2: Iya tahu
3: adik. Jadi kita tetap minimal ya tamat SMA lah. Kalau enggak bisa kuliah.
2: Iya.
3: Kakak aja lagi.
2: Dulu bayar ya uang sekolah toh?
3: Iya, bayar. Apa-apa bayar, apalagi kalau kita dapat swasta. Kan negeri dulu enggak terlalu banyak, enggak sebanyak sekarang.
2: Dulu tuh saya bayar Bu Niar uang sekolah, beli buku pelajaran.
3: Iya, apalagi kalau mau ujian ya, ada uang ujian, ada uang uang ulangan namanya kita istilahkan dulu.
2: Eptanas.
3: Iya,
2: Eptanas dulu ya.
3: Mau kita terima ijazah bayar Ki lagi.
2: Ya, berarti dulu lebih mahal ya kayaknya biaya hidup ya.
3: Mungkin teh sebenarnya lebih mahal sekarang kalau saya.
2: Iya, nominalnya dulu, yang kecil dulu
3: karena
2: ya.
3: Karena dulu kan tidak ada PHP. Apalagi waktu daring dulu lumayan nih tuan data dilihat anak-anak.
2: Ya, pasang wifi mas saya kok itu.
3: Ya saya juga alhamdulillah baru Ki.
2: Karena begitu kan Ki Buniar deh, sesok Ki.
3: Betul.
2: Ya mau dia
3: jadi, sebenarnya sama Jit. Setiap pemerintahan itu kan kebijakannya sebenarnya untuk kepentingan masyarakat Ji. Cuman terkadang kita menyikapinya biasa enggak dilihat kidul anunya langsung kita nanti kok ya kayak di sekolah-sekolah sendiri sekarang kita belajar orang tua murid sekarang belajar nih untuk memahami enggak kayak zaman awal-awalnya itu semua serba protes gitu sekarang kita mengerti nih iya memang anak sekolah itu enggak murah enggak segampang yang dibayangkan cuman yang kadang diprotes itu Dente nih hal-hal yang kayak pergi nonton itu Dente nih
2: iya
3: nah yang enggak dikasih ikut anak tak nangis ki
2: iya
3: dikasih ikut walaupun dibilang yang mau ya pastilah anak mau semua kok dong kalau pas orang tuanya tahu enggak bisa saya sih alhamdulillah diusahakan cuman saya itu kan kepo kok dong kalau ada temannya Haifa yang
2: ibu-ibu kepo ya enggak apa-apa jika kepo untuk kebaikan enggak
3: pergi kinon enggak ada warna mama wis kayak okay, perasaan nah. Itu kayak bemanan dan tadi di kodong anaknya orang andaikan saya semampu-mampu kubayarkan supaya pergi dengan anak saya terus terang itu kalau jalan sama Nana pulang sekolah ada nonton tante suki lebar 50.000 kumpul-kumpul yang belanjatan nah jamu ki jajan yo di tante yo kalau mau ki karena mama memang tahu kalau enggak ada uangnya nak deh anu maksudku yang kayak begitu ton maksudnya apa yang dia dapat anak-anak kalau habis nonton gitu
2: iya juga
3: biasa kan
2: sih.
3: Ditanya apa ya ada juga yang mengerti bisa menjelaskan kita enggak boleh begini tapi kalau yang pergi dilari-lari di dalam bioskop yang kelas jadi ya ini kan berbicara tentang pendidikan ya jadi kadang ada hal-hal yang menurut saya enggak usah ini bawa kalau pergi ya karya wisata ya baguslah itu juga butuh biaya dan, karena pakai kendaraan jadi memang sekolah itu enggak murah.
2: Iya.
3: Mudah-mudahan kedepannya nanti semua serba gratis.
2: Betul sekali. Amin. Maunya orang tua deh. Tapi raci-racinya lebih banyak.
3: Belum bagi sekolahnya yang dijanji gratis. Ternyata sudah, tidak ada.
2: Sudah
3: ada yang dapat, ada yang belum. Enggak semua sekolah dapat.
2: Kalau negeri gratis Mi Buniar, tidak bayar ruang sekolah.
3: Iya.
2: Iya.
3: Tapi apalagi?
2: Tapi ada yang lain-lainnya.
3: Nah, pokoknya mana ada sih gratis, ada saja jalannya supaya keluar duit.
2: Iya tuh.
3: Iya kan? Betul kan? Pokoknya cara diton di guru.
2: Iya.
3: Oke, Pale dan Tene.
2: Makasih Bu Niar.
3: Nanti itu yang mau menelpon dari mana itu yang suka terakhir-terakhir.
2: Ih,
3: gatal nih tangannya.
2: Malas kah? Enggak suka kah?
3: Ya jangan diangkat.
2: Memang kak itu suka sekali terakhir-terakhir menelpon.
3: Itu nih baru dia nggak mau ayam. Coba dia kasih ti ayam di.
2: Kukuruyuknya mau kita beda.
3: Oke, paling deh.
2: Makasih Ibu Niar.
3: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Niar di Maleng. Mana ya? Maleng Keri ya? Terima kasih Ibu Niar sudah bergabung di pagi hari ini. Kita masih bersama Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Di pukul 8:51 waktu Indonesia Tengah. Baik, 0811-400-925-0, sahabat Dudaya. Silakan, dan ada yang mau bergabung? Ya, biasa bergabung ini. Biasa bergabung itu orang-orang yang penting untuk berbicara tentang pendidikan. Kita coba jelang dulu ya, sahabat budaya. Saya harus pamit kayaknya nih. Ya, saya harus pamit ya. Ibarik bahasa kabar pagi obrolan santai berhubung sudah penelpon. Terima kasih untuk semuanya bahwa memang pendidikan itu sangat penting untuk kita semua. Baik itu pendidikan formal yang pasti juga pendidikan non formal sangat penting di masyarakat. Apalagi prasarana dan sarananya itu perlu untuk diperbaiki. Sirui Menre adalah satu falsafah di masyarakat Bugis yang mengajarkan kita bahwa saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang tidak belajar, tidak ada yang tidak sekolah. Yang pasti keinginan itu sangat penting. Mari untuk anak-anak yang mau sekolah, disiplin, ulet, telaten, dan perhatikan hal-hal yang memang betul-betul bisa membuat kita maju untuk Indonesia. Kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
4: Ada yang ketinggalan di sapa, selamat pagi untuk Mama Arsuki Yusuf, dan juga Pak Radin di Bantimurung, Ibu Harsina yang monitor pagi hari ini, Barik Basa, terima kasih banyak. Dan saya menghadirkan kembali Kelong untuk kita semua jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah dari Fajria Eko dengan Pak Mai Satetena.

Sahabat budaya, tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring sebagai properti utama yang dibawa di kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat, melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya. Bahkan terkadang menari di atas pecahan piring sebagai bentuk tangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP weh sapo.
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumangkok ke media sosial leh. Dek na risa makada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Ia tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na ia naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wisa sepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sepo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanjai tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
3: Nusantara Pagi, Kompat Makassar.
4: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini dan kali ini kita ke pembinaan bahasa daerah sahabat budaya, dan ini dari daerah Toraja. Kita di hari ini membawakan mengenai integritas, atau saya akan bicara tentang integritas dalam cerita Salek Solapasau. Dan kita akan tahu sahabat budaya seperti apa Salek Solapasau ini. Nah, untuk itu sahabat budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, dan pastinya ini adalah salah satu ya sahabat budaya yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk itu integritas itu seperti apa sahabat budaya, khususnya dalam kehidupan saat ini? Nah, integritas sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini karena kita tahulah sahabat budaya bahwa saat ini salah satu upaya demi keuntungan pribadi atau menghindari konsekuensi ini ada yang, ya kalau kita tahulah saat ini orang mengetahui apa yang benar tetapi tetap memilih jalan yang salah demi keuntungan pribadi, ini maksudnya, atau menghindari konsekuensi. Nah, generasi sekarang itu penuh tantangan, integritas sangat perlu diterapkan agar sifat seperti berbohong, mengingkari janji, menyalahkan orang lain untuk diberi sanksi atau hukuman terhadap apa yang dilakukannya. Nah, integritas sendiri ini merupakan salah satu nilai atau fondasi untuk membangun kepercayaan mulai dari lingkungan keluarga, pergaulan, pendidikan, dan dunia kerja serta masyarakat.

0: jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
5: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini. Informasi kami hadirkan kembali masih tentang pembinaan bahasa daerah, dan hari ini tentang bahasa daerah Toraja, integritas dalam cerita Salek Sola Pasau. Nah, tadi kita sudah bicara tentang integritas, sahabat budaya. Kalau bicara tentang integritas, ya banyak sekali tadi dibilang bahwa integritas itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan saat ini. Seperti kita ketahui bahwa saat ini orang mengetahui apa yang benar tetapi tetap memilih jalan yang salah demi keuntungan pribadi atau menghindari konsekuensi. Apa saja sih yang termasuk, apa saja sahabat budaya yang termasuk dalam integritas atau nilai utama dalam kehidupan saat ini? Nah, integritas terdiri atas beberapa aspek. Salah satunya ya kita tahu adalah kejujuran. Nah, kejujuran ini meliputi sifat jujur, ketulusan hati, kelurusan hati atau tidak berbohong, tanggung jawab yaitu siap menanggung segala sesuatu setiap tindakan yang dilakukan. Ada lagi konsistensi, merupakan ketetapan dan kemantapan dalam bertindak, ketaatan atau prinsip yang benar dalam berbagai situasi. Ada lagi berikutnya komitmen, yaitu perjanjian untuk melakukan sesuatu dengan cara menepati dan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Itu integritas yang terdiri dari beberapa aspek, sahabat budaya. Dan juga tidak ketinggalan keberanian moral. Keberanian moral ini merupakan sikap berani melakukan yang benar dan mengakui kesalahan dengan resiko yang dihadapi. Juga disiplin yang disiplin yaitu tertib dan taat dengan peraturan yang berlaku, dapat dipercaya yaitu mengakui atau meyakini akan kemampuan atau kelebihan yang diberikan oleh orang lain. Adil yaitu bersikap tidak sewenang-wenang dan objektif, berpihak kepada yang benar. Nah, sahabat budaya, tadi kita sudah mendengarkan ya integritas seperti apa aspeknya yang mendukung dalam integritas itu atau berintegritas itu. Nah, integritas di generasi muda sekarang saat ini ya sudah mulai mengkhawatirkan ya. Ya, kalau dilihat sih iya ya dengan berjalannya waktu. Nah, untuk generasi muda saat ini, sahabat budaya, integritas itu mulai dikhawatirkan karena generasi sekarang itu hidup di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat. Ada beberapa manfaat positif dan negatif, dan saat ini perkembangan teknologi sangat cepat. Teknologi itu memberikan banyak manfaat tetapi juga membawa ketantangan. dalam menjaga integritas. Media sosial terkadang membuat seseorang ingin terlihat sempurna atas atau terkenal sehingga tidak selalu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, kemudian internet juga dapat membuat orang tergoda untuk berbuat tidak jujur, seperti informasi dapat mudah disebarkan dengan cara membuat berita yang tidak benar, menyalin tugas atau mencari jalan pintas. Dan selain itu, pengaruh teman dan keinginan mendapatkan hasil dengan cepat dapat membuat seseorang itu melakukan hal yang kurang bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu generasi saat ini perlu memiliki integritas dengan sifat jujur juga bertanggung jawab.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Nusantara Pagi, Kompat Makassar.
3: Baik sahabat budaya, kalau bicara tentang teknologi dan informasi ini sangat berkembang sangat cepat ya. Dan sehingga ada sisi positif dan negatif yang membawa tantangan dalam menjaga integritas pada generasi saat ini. Bisa diberikan contoh, ya salah satu contoh cerita dalam cerita Saleh dan Pasau. Ada contoh dalam cerita sastra lisan Toraja, Saleh Sola Pasau. Begini ya sahabat budaya. Undinna iate kasanganganna ungkanna pasau nasadingana lan penanna nasule umpe nasanni mangkagumi mangakumi tu pasau kumua mintu tu pagauranna inang salasia mengkaringmo mengkangarimo taiknala untolei sia napasan lako batinna sia napasan lako batinna kumua inang kadake kemak gau tang meloki ladolorika tu penasan inang landuri iya latu penasan na pasau na popak buti iya mo mak buah untun na tedong nama ngaku langang totu mampana masai suleto sugimi sule tu pasau, yang artinya kemudian pasau menyadari musibah yang menimpa dirinya lalu ia menyesal. Pasau mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan ia berjanji tidak akan berbuat lagi semacam itu. Bahkan ia berpesan kepada keturunannya bahwa janganlah berbuat atau bertindak yang tidak baik. Ingatlah bahwa sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna. Sebagai bukti bahwa penyesalan itu, Pasau mengadakan upacara makbuah dan di dalam pesta itu ia dengan jujur mengakui dosanya serta memohon ampun kepada Tuhan Maha Kuasa. Berapa lama kemudian Pasau menjadi kaya kembali seperti semula. Itu sahabat budaya arti kalimat yang tadi sempat saya bacakan untuk sahabat budaya. Dan berikutnya, berdasarkan sastra lisan Toraja dalam cerita Saleh Sola Pasau dalam kutipan tadi, nilai integritas ini terlihat melalui sikap Pasau yang berani mengakui kesalahannya setelah menyadari bahwa musibah yang dialaminya itu terjadi karena perbuatannya sendiri. Pasau itu tidak menyalahkan orang lain sahabat budaya, tetapi memilih untuk menyesal dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kejujuran dan kesadaran diri. Selain itu Pasau menunjukkan integritas melalui komitmennya untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah. Ia juga memberikan nasihat kepada keturunannya agar tidak melakukan tindakan yang buruk. Nah, sikap ini juga menunjukkan bahwa ia belajar dari kesalahan dan ingin memperbaiki diri serta memberikan teladan yang baik bagi orang lain. Nah sahabat budaya, dari tindakan Pasau ini yang dengan jujur mengakui dosanya dalam upacara makbuah dan memohon ampun kepada Tuhan juga mencerminkan kerendahan hati dan keberanian moral. Ia berani menerima kenyataan tentang kesalahannya dan berusaha memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Dari kisah pas tahu dapat dipahami bahwa integritas tidak berarti seseorang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan bagaimana seseorang berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab, menyesal, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
2: Baik saudara di mana saja berada, kebersamaan kita di pagi hari ini melanjutkan tentang ungkapan Toraja yang ada tentang Pasau dan sahabat budaya yang Pasau ini menyadari musibah yang menimpa dirinya lalu dia menyesal begitu. Nah, untuk itu sahabat budaya ungkapan Toraja ini menggambarkan integritas dalam bertindak dan berkata, yaitu jujur. Sifat jujur perlu ditanamkan dengan pendekatan konsisten karena kejujuran terbentuk dari kebiasaan dan lingkungan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah yang perlu dilakukan sahabat budaya adalah memberikan teladan yang baik, yaitu orang tua, guru, dan orang-orang di sekitar harus menunjukkan sikap jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Anak-anak lebih mudah meniru apa yang mereka lihat daripada hanya mendengar nasihat. Yang berikutnya, membiasakan berkata jujur, biasakan anak atau remaja ini untuk mengatakan yang sebenarnya, meskipun mengakui kesalahan terasa sulit. Nah, berikan penghargaan atas kejujuran mereka, bukan hanya atas hasil yang mereka capai. Menggunakan media sosial secara bijak, nih ajarkan untuk tidak menyebarkan hoax, tidak membuat informasi palsu, dan tidak mengambil karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber. Yang berikutnya, menanamkan nilai agama dan moral. Pendidikan agama dan nilai-nilai moral membantu generasi muda itu memahami bahwa kejujuran adalah perbuatan yang baik dan harus dijaga dalam setiap keadaan. Yang berikut, membangun lingkungan yang mendukung keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perlu menciptakan suasana yang menghargai kejujuran sehingga generasi muda itu tidak takut berkata benar atau mengakui kesalahan. Ada juga menanamkan nilai melalui pendidikan dan juga kegiatan sosial seperti di sekolah, keluarga, dan masyarakat ini dapat bekerja sama melalui diskusi, permainan edukatif, kegiatan keagamaan, maupun aktivitas sosial dan menumbuhkan integritas. Memberikan juga apresiasi terhadap perilaku jujur, pujian, atau penghargaan yang wajar ketika anak bersikap jujur dan memperkuat. Maksud kami, ketika anak bersikap jujur dapat memperkuat kebiasaan tersebut. Nah, sahabat budaya, kejujuran memang sangat penting dilakukan daripada berbohong, walaupun berkata jujur itu memang sulit daripada berbohong. Berbohong itu sangat mudah, tetapi dengan kebohongan akan menimbulkan masalah yang lebih besar, seperti merusak kepercayaan atau tidak dapat dipercaya lagi oleh orang lain, baik itu keluarga, teman, dan masyarakat sekitarnya. Demikian halnya sikap Pasau untuk mencari perhatian dan untung yang besar terhadap Saleh. Ia berbohong, mengakui kesalahan, menunjukkan bahwa kita berani bertanggung jawab. Jadi kejujuran bukan hanya soal berkata apa adanya, tetapi juga berani bertanggung jawab atas perbuatan kita. Itu informasi sahabat budaya yang kami hadirkan di kebersamaan kita pembinaan bahasa dan sastra daerah Toraja pagi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan bermanfaat. Dan kita akan jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tuntas sudah, saya juga Anti harus pamit dari ruang dengar tak. Sebentar ada rekan saya Ruslan yang akan menemani dari pukul berapa nanti ini? Dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Budaya Sulawesi Selatan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

0: Silakan masuk, Pak Gah.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah
3: nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
4: Nih baru aku ambil.
3: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
5: Loh, kenapa dengan angka 13?
3: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
5: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekapobia.
3: Trisko apa? Apa tuh?
5: Triskaidekapobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
3: Iya benar banget sis.
5: Fix, kena deh.
6: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Seru banget bro, gaskan!
5: Yoi bro!
4: Gaskan!
6: Kehidupan lebih berharga daripada aksi berani di jalan raya. Berkendara dengan bijak dan jaga keselamatanmu.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, kami kembali membersama Anda di program acara Info Tanggap Bencana ya. Nah, kali ini kami menghadirkan terkait dengan sampah yang tentu menjadi ada kebijakan terbaru yang akan nanti dilaksanakan per 1 Agustus 2026, di mana sampah rumah tangga tentunya harus dipilah, dan sampah yang akan diangkut ke TPA Anteng hanya adalah sampah residu yang tidak bisa diolah lagi. Nah, oleh karena itu sahabat budaya, perlu kita menghadirkan terkait dengan informasi bagaimana harus adanya bank sampah ya, di mana kegiatan utama dalam bank sampah itu di mana mengumpulkan sampah, kemudian pemilahan sampah, mensortir berdasarkan jenis sampah itu sendiri dan pengelolaan serta penanganannya. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu juga menjadi inovasi-inovasi dalam hal mengelola sampah. Tentu ada upaya bagaimana mendaur ulang sampah yang masih bisa digunakan kembali. Nah, sahabat budaya, pendirian bank sampah itu dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, tentu komunitas atau kelompok masyarakat yang pastinya untuk mendirikan bank sampah itu. Di antaranya ada RT RW atau organisasi lokal, di mana warga di lingkungan tertentu dapat bekerja sama dengan membentuk bank sampah sebagai upaya kolektif dalam mengelola sampah lokal. Kemudian bisa juga melalui kelompok sosial dan keagamaan. Organisasi sosial atau keagamaan dapat menginisiasi bank sampah sebagai bagian dari program sosial dan lingkungan mereka.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Kok, kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Promet RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, Sahabat Budaya, untuk memastikan bahwa terkait dengan sampah yang tentunya nanti perlu kita menjadi perhatian bersama, bahwa pemisahan antara sampah organik dan anorganik ini sangat penting, di mana bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengubah sampah itu menjadi hal yang bernilai ekonomis ya. Nah, seperti dalam hal mengimplementasikan bank sampah yang memiliki berbagai tujuan dan manfaat yang signifikan. Di antaranya bisa pengurangan volume sampah, mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir melalui proses daur ulang dan pengolahan ulang. Kemudian bisa juga peningkatan kesadaran lingkungan, mendidik masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian pemberdayaan ekonomi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendapatan tambahan melalui penjualan sampah yang dapat didaur ulang. Kemudian menciptakan lapangan kerja, membuka peluang pekerjaan baru dalam bidang pengelolaan dan daur ulang sampah. Kemudian pelestarian lingkungan yaitu mengurangi pencemaran lingkungan dengan konservasi sumber daya alam melalui praktek daur ulang.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Anda. Perempat Istana Maimun adalah bangunan bersejarah peninggalan Kesultanan Delhi yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Dibangun tahun 1888 oleh Sultan Maimun Al-Rashid Perkasa Alamsyah dengan bantuan arsitek asal Italia. Istana ini terkenal karena kemegahan dan keunikannya, memiliki total 30 ruangan. Istana Maimun menampilkan perpaduan arsitektur Melayu, Timur Tengah, dan Eropa yang membuatnya tampak berbeda dan menonjol dibandingkan bangunan kerajaan lainnya. Hingga kini istana ini masih menjadi ikon budaya dan wisata sekaligus tempat penyimpanan berbagai benda pusaka Kesultanan Delhi yang memperkaya nilai historisnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di Teras UMKM. Teras UMKM hari ini kita akan membahas tentang koperasi Kelurahan Merah Putih menjadi milik warga dan juga untuk maju bersama. Kali ini kita akan bersama dengan Bapak Wildan Nur SE, fungsional pengawas koperasi, dan alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kita Pak Wildan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wildan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik Pak.
0: Baik. Nah, ya. Kali ini kita berbicara tentang koperasi Merah Putih ya, tapi di tingkat kelurahan, dan tentu ini juga nanti bisa menjadi informasi kepada masyarakat seperti apa sih sebenarnya nanti koperasi Merah Putih ke depannya ini. Nah, mungkin ada sedikit dulu pengantar ini Pak Wildan selaku pengawas bagian koperasi, tentu juga kita kaitkan mungkin karena ini kan koperasi Merah Putih belum sepenuhnya berjalan di tengah masyarakat ya, artinya masih kita memberikan gambaran nanti ke depannya seperti apa. Nah, sejauh ini kan selama ini menjadi pengawas di bidang koperasi, tentu banyak sekali koperasi ya yang di Kota Makassar saja ini sudah begitu banyaknya koperasi. Nah, mungkin ada sedikit gambaran dulu ke pendengar kita Pak, seperti apa dulu tugas-tugasnya ini mengawas koperasi ini.
1: Baik, terima kasih Pak. Kami sebagai pengawas koperasi, yeah, tugas utamanya itu ya itu mengawasi dan membina seluruh koperasi yang ada di, khususnya yang ada di Kota Makassar, baik itu koperasi sektor real maupun koperasi simpan pinjam seperti itu. Jadi kami berusaha menjaga agar seluruh koperasi yang beroperasi di, khususnya di Kota Makassar ini, dapat berjalan sesuai dengan aturan, dapat berjalan transparan, dan dapat mensejahterakan anggotanya, begitu.
0: Iya. Namun sejalan dengan adanya program Astacita dengan Pak Presiden ini ya, muncullah yang namanya koperasi Merah Putih.
1: Merah Putih.
0: Nah, kalau melihat nanti seperti apa peran daripada koperasi Merah Putih, apa yang membedakan ini dengan koperasi-koperasi yang saat ini sudah terbentuk ini, Pak?
1: Baik. Pertama yang mungkin perlu kita pahami bahwa koperasi Merah Putih ini didirikan bukan karena koperasi yang sudah ada saat ini, koperasi real dan koperasi KSP yang sudah berjalan itu tidak baik. Tapi justru pemerintah memandang bahwa seluruh koperasi yang ada saat ini dan termasuk koperasi Merah Putih yang baru didirikan ini merupakan alat bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, seperti itu Pak.
0: Nah, kalau kita lihat ini kan sementara proses pembangunan infrastrukturnya ya, koperasi Merah Putih ini. Nah, ini kan nanti ada setiap kelurahan ya memiliki

0: kelemahan masing-masing, mereka nanti dapat bersinergi, dapat membentuk koperasi yang lebih besar, namanya koperasi sekunder, untuk jika ada apa namanya mungkin usaha yang perlu dikerjasamakan, seperti itu Pak.
1: Mungkin dijelaskan dulu ke pendengar kita nih, sebenarnya apa sih koperasi Kelurahan Merah Putih itu, dan kira-kira nanti manfaatnya ke masyarakat itu seperti apa?
0: Baik, koperasi Kelurahan Merah Putih itu koperasi yang didorong oleh pemerintah, hadir untuk di tengah-tengah masyarakat langsung begitu.
1: Yeah.
0: Jadi masyarakat bisa langsung mengaksesnya dengan mudah, dan dengan begitu potensi desa itu bisa gampang terdata, bisa langsung kelihatan, bisa langsung diambil tindakan agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa yang ada atau kelurahan yang ada di sekitar tersebut melalui koperasi yang ada begitu Pak.
1: Nah sejauh ini mungkin ada sudah gambaran Kak, mungkin dari sisi pengelolaannya ya,
0: yeah,
1: koperasi Merah Putih dengan koperasi yang selama ini sudah ada ini, apa yang kira-kira membedakan ini Pak?
0: Ya, yeah. Jadi koperasi Merah Putih sama koperasi pada umumnya yang sudah jalan, pada prinsipnya sama secara badan hukum.
1: Yeah.
0: Cuman sekarang yang agak berbeda yaitu mungkin fokusnya. Fokusnya mungkin ke untuk koperasi Kelurahan Merah Putih ini fokusnya kepada masyarakat yang ada di akar rumput seperti itu Pak.
1: Gitu. Dengan kehadirannya nanti koperasi ini kan masyarakat itu paling tidak ada yang diharapkan ya manfaatnya. Nah mungkin sedikit memberikan gambaran kira-kira seperti apa manfaat materi dan non materi yang nanti akan didapatkan masyarakat ketika sudah ada koperasi Merah Putih ini Pak.
0: Baik.
1: Kelurahan. Ya.
0: Jika selama ini mungkin masyarakat hanya melihat manfaat koperasi itu dari segi materi. Dari segi materi itu mungkin sudah sering sekali kita dengar, misalnya kita akan mendapatkan hasil usaha, kita akan mendapatkan harga yang murah dan stabil, dan kita juga akan dapat mendapatkan jaringan tersendiri nantinya. Jadi koperasi Kelurahan Merah Putih menjadi wadah nanti untuk bertemunya para misalnya orang-orang yang memiliki keahlian dengan orang yang memiliki modal, orang-orang masyarakat umum yang selama ini tidak kenal akhirnya bisa jadi kenal. Itu salah satu manfaatnya, termasuk manfaat yang non materi tadi. Selain itu kita juga sebagai yang namanya manusia yang berjiwa sosial, kita juga memiliki yang namanya rasa tanggung jawab kepada sesama kita. Nah, dengan berkooperasi kita saling membantu, saling meringankan dengan tanpa harus kita total dengan kemampuan diri kita sendiri, karena banyak orang yang akan membantu kita seperti itu Pak.
1: Ya seperti itu dari penjelasannya tadi Pak Wildan terkait dengan manfaatnya secara non materi dan materi itu sendiri ya. Artinya ini menjadi angin segar juga bagi pelaku UMKM ya.
0: Betul.
1: Artinya nanti ketika sudah ada koperasi Merah Putih tentu bisa mendapatkan manfaat tadi itu secara materi, kebutuhan lebih terjangkau dan juga harga mungkin pastinya ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Jadi yang selama ini kan terjadi di tengah masyarakat, banyak kerisauan yang terjadi nih Pak, khususnya masyarakat-masyarakat di daerah yang mungkin belum terlalu banyak mengakses informasi, apalagi mungkin banyakkan mengakses di media sosial terkait dengan kehadiran koperasi Merah Putih ini. Ada anggapan di tengah-tengah masyarakat ketika nanti ada koperasi Merah Putih ini, dia merasa kayak ada nanti kompetisi, ada nanti persaingan, karena nah bilang biasanya pelaku-pelaku UMKM itu pasti harganya lebih murah, orang pasti lebih senang belanja di sana daripada di jualan kita. Nah itu bagaimana nanti peran koperasi Merah Putih sebenarnya ini Pak?
0: Baik. Jadi ada mungkin yang perlu sedikit diluruskan mungkin dari anggapan mungkin secara masyarakat luas, karena mungkin belum informasinya belum sampai. Pada dasarnya koperasi Merah Putih itu didirikan itu bukan untuk bersaing dengan koperasi sudah dengan UKM, ya, dengan UKM yang berjalan di atau yang ada di sekitarnya. Tapi lebih dari itu, koperasi Merah Putih nanti akan bersanding, akan bermitra dengan para pelaku

0: UMKM agar dapat maju bersama-sama. Salah satu contoh pelaku UMKM dapat memanfaatkan koperasi untuk menjual produk yang dimiliki melalui koperasi. Koperasi tidak hanya menempatkan produknya di koperasinya saja, tapi juga dapat meneruskan lagi produk itu ke tempat yang lebih jauh dengan nanti dengan adanya digitalisasi nanti itu sampai ke pasar-pasar yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya di sekitar kelurahan itu saja begitu, Pak.
1: Iya, iya, iya. Nah, sejauh ini di Makassar, Pak, apakah sudah mulai ini terbentuk ini ya koperasi Merah Putih ini ya, di tingkat kelurahan ini atau bagaimana?
0: Kalau di Makassar kita alhamdulillah kita sudah
1: ada ya,
0: terbentuk 153 secara legal, sudah ada aktenya segala macam. Tapi kita sekarang terus terang kita masih berproses
1: ya,
0: istilahnya kita ini masih masih bayi, masih belajar, masih perlu memahami diri kita sendiri dulu untuk potensi, memahami potensi kita di kelurahan untuk bisa maju nantinya begitu, Pak.
1: Iya. Dan nantinya ini yang akan mengelola koperasi Merah Putih ini apakah dari dinas koperasi sendiri atau memang nanti ada memang semacam petugas khusus yang direkrut gitu untuk menjalankan koperasi ini?
0: Iya. Karena namanya koperasi Kelurahan Merah Putih itu milik warga kelurahan. Jadi yang pasti pemerintah akan mengutamakan warga kelurahan tersebut. Termasuk selama ini kita sering mendengar bahwa nantinya para pekerja atau karyawan yang bekerja di koperasi Merah Putih itu adalah masyarakat setempat begitu. Jadi dengan adanya lapangan kerja tersebut akan membuat masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat bergabung di koperasi Merah Putih tersebut.
1: Kan biasanya kita dengar bahwa koperasi Merah Putih itu khususnya di kelurahan itu memang dari milik warga, kemudian dari warga, kemudian untuk warga. Mungkin bisa dijelaskan ini, kemudian nanti di pangkal ujungnya itu maju bersama.
0: Baik. Kalau koperasi milik warga itu sebenarnya bukan cuma slogan, tapi itu sebuah semangat, sebuah rasa memiliki, dari sebuah kebanggaan, sebuah harga diri dari masyarakat kelurahan bahwa yang namanya koperasi Kelurahan Merah Putih itu di belakangnya ada nama kelurahan. Namanya warga kelurahan. Jadi orang masyarakat tersebut jika merasa memiliki koperasi tersebut, maka mereka akan berusaha untuk menjaganya, berusaha untuk bergabung di dalamnya dan mengembangkan koperasi tersebut. Nah, adapun untuk warga, setelah proses tadi itu bergabung dengan koperasi, maka mereka seluruh warga akan bekerja sama baik melalui kerja sama saling bertukar pikiran maupun bekerja sama dalam hal permodalan, dan akhirnya untuk dapat menjalankan usaha itu secara bersama-sama yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat setempat sebagai pemilik koperasi Kelurahan Merah Putih tersebut, Pak, gitu. Dan akhirnya yang dituju tentunya yaitu kemajuan secara bersama-sama. Jadi diharapkan tidak ada lagi warga masyarakat yang ketinggalan, gitu, Pak. Jadi semuanya maju secara bersama-sama.
1: Nah, kalau ini kan masih dalam proses ya, masih dalam proses bagaimana menuju nanti bisa terwujudnya namanya Koperasi Merah Putih Kelurahan ini. Kira-kira nih tantangan awal yang saat ini dirasakan nih, khususnya dari Dinas Koperasi sendiri dengan adanya program pemerintah ini membentuk Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan ini, apa yang paling menjadi tantangan terbesar ini, Pak?
0: Baik, yang selama ini kami alami ada beberapa tantangan yang cukup cukup besar ya mungkin ya. Ya mungkin termasuk yang mungkin sering kita dengar itu masalah ketersediaan lahan untuk kantor koperasi, gerai-gerainya segala macam gitu. Tapi seperti yang kita juga dengar dari informasi yang beredar sekarang ini bahwa untuk tahun ini mungkin semuanya diusahakan dulu sesuai dengan kondisi ideal yang ada. Jadi memang yang jika ada lahan yang sesuai itu yang dibangunkan dulu, dan untuk Koperasi Keluarga Merah Putih yang tidak memiliki lahan, insya Allah nanti kedepannya akan dicarikan solusi yang tepat. Misalnya tidak harus luasnya seluas yang diminta sekarang, tapi dibuat mungkin bangunan misalnya vertikal segala macam gitu, Pak. Nanti kita tunggu lagi bagaimana keputusan dari pemerintah pusat seperti, Pak. Terus yang kedua, namanya Koperasi Merah Putih masih baru. Salah satu tantangannya itu adalah keanggotaan, Pak. Anggotanya masih
1: sedikit,
0: sangat sedikit begitu, Pak. Sangat sedikit. Ada yang sudah banyak, yang puluhan sampai ratusan ada, Pak. Tapi ada juga yang masih sedikit. Ya, ini mungkin bukan karena masyarakat itu tidak suka atau benci sama koperasi, ya. Tapi mungkin bisa saja karena masyarakat itu belum belum tersosialisasi dengan baik. Bagaimana apa manfaatnya koperasi, bagaimana cara agar bisa bergabung dengan koperasi, ya, seperti itu, Pak. Makanya kita di pemerintah sebagai khususnya di Dinas Koperasi dan UKM, kita secara rutin akan selalu memperkenalkan Koperasi Merah Putih ini kepada masyarakat, supaya masyarakat luas tahu, termasuk juga dengan bermitra dengan RRI. Kami juga ucapkan sangat terima kasih karena RRI itu telah membantu kita untuk memperluas informasi ini kepada masyarakat luas begitu, Pak.
1: Iya, baik, Pak Widan. Menarik sekali, sebenarnya banyak hal yang masih kami ingin ulik terkait dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini. Namun sebelumnya kita break sejenak, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Intan.
0: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih.
1: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
0: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.
2: Koperasi Desa Merah Putih. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat.
3: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
4: Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di teras UMKM, tentunya masih berbicara tentang koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wildan terkait dengan bagaimana apa itu koperasi Kelurahan Merah Putih, kemudian manfaatnya, terus pembedanya dengan koperasi Merah Putih dengan koperasi yang lain, sudah banyak hal dijelaskan. Tentu terkait dengan tantangannya tadi nih Pak Wildan, berkaitan dengan penyebab-penyebab dari tantangan itu, termasuk tadi bagaimana kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal ini, kemudian kepercayaan juga masyarakat masih perlu dibangun dan manfaatnya juga belum dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira ini apa solusinya untuk supaya tantangan ini bisa paling tidak nanti bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini, Pak?
5: Baik, memang tantangan berat kita dengan adanya Koperasi Merah Putih ini memang karena masyarakat yang bisa dibilang masih menunggu. Artinya mereka itu masih mungkin belum ada alasan yang kuat untuk mereka masuk ke sebagai anggota Koperasi Merah Putih itu. Nah, itulah tugas dari kita, termasuk di dinas, termasuk teman-teman di inkubator koperasi, bagaimana kita mendorong para apa namanya pengurus yang sudah ada sekarang agar dapat menunjukkan bukti nyata kepada masyarakat bahwa Koperasi Merah Putih itu benar-benar ada dan sudah beroperasi. Karena di Makassar sendiri kita sudah lumayan banyak, Pak, yang sudah punya gerai sekitar 29 itu mereka sudah beroperasi. Jadi untuk apa namanya meyakinkan masyarakat itu, kita tidak harus memberikan contoh yang besar gitu, keberhasilan besar, tapi dengan contoh yang kecil pun sebenarnya kita sudah bisa untuk meyakinkan masyarakat, asal kita terus-terus mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya tujuan utama dari didirikannya Koperasi Merah Putih tersebut begitu.
4: Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Koperasi Merah Putih Kelurahan ini dari warga, milik warga dan untuk warga nih. Nah, ketika misalnya nih warga ingin masuk berpartisipasi di dalam Koperasi Merah Putih ini, apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh masyarakat ini, Pak, yang ingin terlibat langsung di Koperasi Merah Putih itu?
5: Ya, baik. Kalau untuk masuk ke menjadi anggota Koperasi Merah Putih sebenarnya itu sangat mudah. Sangat mudah sekali, karena syarat utamanya kan yang penting kita adalah warga kelurahan setempat. Kita sudah berusia yang istilahnya sudah dewasa, sudah bisa melakukan tindakan hukum. Terus tentunya kita bersedia untuk namanya mengikuti ketentuan-ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga di Koperasi Merah Putih yang ada, dan tentunya kita melaksanakan kewajiban di awal kita seperti tadi, seperti yang seperti simpanan pokok, menyelesaikan simpanan pokok dan juga simpanan wajib seperti itu, Pak.
4: Mungkin perlu juga dijelaskan ke pendengar ini, Pak Wildan, ya, terkait dengan ekosistem ekonominya di Merah Putih nanti ini, Koperasi Merah Putih Kelurahan ini seperti apa mengenai sistemnya.
5: Baik. Yang namanya ekosistem kan berarti jaringan yang saling mempengaruhi, begitu Pak.
4: Iya, iya.
5: Jadi di Koperasi Merah Putih itu ada beberapa, istilahnya beberapa pihak yang saling terhubung.
4: Yeah.
5: Mereka juga saling membutuhkan. Yeah. Seperti koperasi sendiri, ada juga namanya UKM, ada masyarakat sekitar, termasuk juga dengan pemerintah, gitu Pak. Jadi dengan terbentuknya ekosistem ini, maka diharapkan nantinya Koperasi Merah Putih dapat lebih memanfaatkan potensi yang ada di kelurahan tersebut untuk agar dapat mensejahterakan para masyarakat yang ada di kelurahan tersebut, begitu.
4: Mungkin ada analogi-analogi dari sisi perputarannya, keluar masuknya keuangan ini nanti dibandingkan koperasi yang sekarang dengan koperasi di Merah Putih nanti nih, Pak.
5: Baik. Salah satu yang mungkin kita bisa bandingkan dengan koperasi Merah Putih ini dengan badan usaha, mungkin ya badan usaha yang lain, itu bahwa kalau untuk koperasi itu kan jelasnya kan dananya semuanya dari masyarakat, digunakan untuk masyarakat, dan manfaatnya kembali ke masyarakat. Beda dengan yang namanya usaha pribadi itu dananya itu akan langsung mengalir kepada pemilik usaha tersebut. Apalagi di kelurahan-kelurahan, apalagi di Kota Makassar ini kan banyak retail-retail besar yang tentu pemiliknya itu ada di ibu kota. Jadi kalau misalnya masyarakat Koperasi Merah Putih belum berjalan dengan baik, maka banyak pengeluaran dari masyarakat tersebut ke retail-retail. Meskipun kita tidak benci retail, tapi pasti retail itu punya manfaat sendiri ya. Akan lari ke retail dan tentunya dananya akan lari ke pusat. Jadi dananya tidak akan berputar di kelurahan tersebut, begitu Pak.
4: Iya, iya, iya. Mungkin ada sedikit contoh nih produk, misalnya ketika memang sudah ada Koperasi Merah Putih nanti, taruhlah paling nyata saat ini misalnya kebutuhan emak-emak sekarang ini berkaitan dengan minyak. Mungkin ada perbandingan kan, pasti kalau Koperasi Merah Putih ini pasti harganya lebih di bawah dengan harga pasaran sekarang ini, ataukah mungkin beras atau minyak, tapi paling sering ini kan minyak yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, seperti apa nanti jalur maklarnya ini, alur misalnya produk-produk dengan Koperasi Merah Putih ini, Pak?
5: Kalau selain memasarkan produk yang disubsidi oleh pemerintah, Koperasi Kelurahan Merah Putih juga nantinya akan menjual produk-produk yang di luar subsidi. Nah, kita contohkan bagaimana pengaruh dengan adanya Koperasi Merah Putih ini dengan perubahan harga. Nah, kita bisa kasih contoh misalnya minyak goreng.
4: Iya, minyak goreng yang paling.
5: Selama ini minyak goreng itu mahal karena rantai pasoknya yang panjang dan mahal. Jadi terlalu banyak yang namanya pihak yang terlibat sejak awal. Misalnya kita kasih contoh di perkebunan sawit, seorang petani kecil, mereka akan menjual hasil sawitnya itu kepada tengkulak. Tengkulak, kenapa mereka menjual? Karena mereka kadang-kadang butuh uang
4: cepat.
5: Nah, mereka akan pasti dibeli dari tengkulak itu dengan harga yang
4: murah.
5: Nah, dari tengkulak itu akan naiknya ke tengkulak besar. Jadi mereka akan mengumpulkan dari desa-desa, berbagai desa. Nah, dikumpulkan dan lalu ada yang dibuat lama keluarnya atau ditimbun dan dijalankan juga, pastinya mereka akan mencari yang namanya margin.
4: Margin.
5: Dan setelah itu kan mereka akan memasukkan ke pabrik
4: sawit.
5: Kelapa sawit. Kalau swasta, nah di pabrik kelapa sawit itu juga nantinya harga dari barang tadi itu akan naik lagi, karena ya pasti namanya produsen itu kan pasti akan membutuhkan biaya produksi, ada biaya produksinya, dan juga mereka membutuhkan yang namanya margin atau keuntungan, begitu Pak. Nah, belum lagi setelah keluar dari pabrik. Mereka akan lari lagi ke yang namanya agen besar. Agen besar pasti kan terima harga yang naik lagi ini.
4: Yeah.
5: Agen besar itu tidak berhenti di situ, ada lagi namanya sub agen. Terus ada terakhir tuh ke biasanya ke grosir-grosir di pasar begitu.
4: Itu pun berlapis-lapis lagi.
5: Berlapis-lapis dan itu nanti akhirnya sampai ke masyarakat di rumah ibu-ibu di rumah masyarakat di kelurahan itu dengan harga yang sangat mahal karena panjang dan mahalnya itu.
4: Nah, melalui proses panjang itu Pak ya.
5: Betul.
4: Nah, kalau merah putih itu seperti apa nanti sistemnya?
5: Dengan adanya merah putih dikonsepkan nanti jalur yang panjang tadi itu dan mahal tersebut itu akan dipangkas. Jadi nantinya seperti petani sawit itu akan menjual langsung kepada koperasi. Kepada koperasi tidak langsung ke tengkulak lagi. Kalau misalnya ke tengkulak mereka akan tidak punya
4: daya saing
5: tidak harga. Punya
4: pokoknya berapa saja ditentukan oleh tengkulak itu harganya.
5: Dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh tengkulak. Nah, kalau mereka menjual kepada koperasi, koperasi ini kan pasti diawasi, terutama
4: ada standar harga.
5: Ada standar harganya. Jadi mereka petani akan menerima hasil penjualan dengan harga yang layak begitu. Jadi tidak merugikan petani dan lalu masuk koperasi merah putih. Nah, koperasi merah putih ini bisa bertindak sebagai pengumpulnya, bisa juga menjadi produsennya, nah, bisa juga sebagai distributornya nanti. Wah,
4: jadi langsung dipangkas tadi itu ya?
5: Betul, jadi ada beberapa langkah yang dipangkas, Pak. Kalau tidak salah 4 atau 5, 5 tahapan itu dipangkas sehingga harganya lebih murah. Begitu, Pak. Dan sekarang ini sudah ada itu koperasi Pak di mana itu di Sumatera, tidak salah Sumatera di Musi Banyuasin kalau tidak salah sudah memiliki namanya pabrik untuk pengolahan CPO. Jadi mereka itu sudah punya pabrik sendiri koperasi nih Pak, mengolah untuk mengolah CPO sendiri. Jadi diharapkan nanti itu menjadi salah satu nanti jalur-jalur bagaimana nanti minyak itu akan itu lebih murah. Karena karena kualitas dengan kualitas bagus, karena jaringan yang artinya sesama kerjasama dengan koperasi sehingga nanti sampai ke tangan konsumen akan diperoleh dengan harga yang insya Allah lebih relatif lebih murah dan tentunya lebih bersaing begitu Pak.
4: Wah, ini menjadi angin segar ya bagi masyarakat dengan adanya koperasi merah putih ini nanti paling tidak. Harga tentunya lebih murah karena melalui rantai pasok yang tentunya lebih pendek ya.
5: Betul, Pak.
4: Dan adil. Apalagi petani ini juga akan merasa tidak kesusahan lagi untuk memasarkan hasil-hasil pertaniannya. Karena sudah ada koperasi merah putih tadi ini yang bertindak sebagai pengumpul atau pengelola. Jadi petani lagi tidak bingung. Tidak berhubungan lagi dengan tengkulak.
5: Insya Allah,
4: tidak adanya kepastian harga juga kan yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Karena kasihan juga teman-teman masyarakat petani itu Pak, sudah berusaha dengan susah payah memelihara sawitnya, tapi ketika dia pasarkan tidak seimbang.
5: Betul.
4: Tidak adil.
5: Tidak
4: dalam
5: adil
4: hal harga yang didapatkan dengan proses produksinya itu. Nah, kemudian dari alur hilir ke hulur ini logistiknya tentu berbeda ya dengan koperasi yang biasanya. Tapi kalau koperasi merah putih itu nanti seperti apa arus alur hilir ke hulurnya ini tadi?
5: Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa nanti koperasi itu bertindak sebagai pengumpulnya, sebagai produsennya, sekaligus sebagai distributornya sehingga nanti sampai ke tangan masyarakat itu dengan harga yang lebih murah. Dan ada tambahan lagi Pak, jadi bukan cuma dari hulu ke hilir tapi hilir ke hulu. Jadi nantinya
4: balik.
5: Ada lagi yang namanya mungkin saya kasih contoh lagi misalnya di penggunaan minyak di rumah tangga itu kan biasanya ada namanya minyak jelantah.
4: Jadi
5: minyak jelantah. Minyak yang sudah terpakai, nah daripada dibuang itu bisa dikumpulkan langsung bisa dikumpulkan, jadi koperasi atau pihak lain bisa bertindak sebagai pengumpul. Nantinya minyak tersebut setelah dalam jumlah yang cukup akan disampaikan ke industri untuk sebagai apa namanya bahan untuk bahan baku biodiesel gitu Pak.
4: Oh, nah, itu jadi, itu tujuannya ya. Makanya saya pernah lihat ya, minyak jelanta itu dijual kembali betul. Ya. Ternyata bisa dimanfaatkan menjadi biodiesel ya.
5: Iya, jadi ekonomi itu berputar terus. Ya. Jadi bukan cuman dari atas harga yang diterima masyarakat lebih murah, ya, tapi masyarakat bisa menjual lagi ke barang yang tadi itu dengan mendapatkan manfaat yang dari segi materi begitu.
4: Bahkan dia lebih ramah dengan lingkungan.
5: Dan ya, ramah lingkungan.
4: Selama ini kan masyarakat berpikiran jual kan ya, ada sisa-sisa minyaknya itu minyak jelanta yang biasa itu dijual. Saya pikirnya mau diolah kembali, ya, ternyata mau diubah menjadi biodiesel. Ya. Oke, baik, menarik sekali ini. Nah, dari beberapa hal tadi tentu kita berbicara tentang filarnya ini, Pak. Strategi kira-kira apa yang dilakukan oleh KKMP atau Koperasi Kelurahan Merah Putih nanti untuk menjadi betul-betul koperasi yang memang diharapkan oleh masyarakat, bisa membantu masyarakat.
5: Ya, yang pertama tentu perlu kerjasama. Jadi yang namanya koperasi itu kan wadah untuk bekerjasama untuk kepentingan ekonomi. Jadi masyarakat juga perlu menyadari bahwa yang namanya pengurus itu tidak bertanggung jawab sendiri. Mereka cuman salah satu bagian, mereka cuman menerima amanah dari para anggota untuk menjalankan koperasi. Jadi apa namanya kerjasama antara anggota dan pengurus dalam menjalankan koperasi itu sangat dibutuhkan. Para pengurus koperasi itu harus jeli juga melihat peluang, melihat potensi yang ada di kelurahan masing-masing, supaya nantinya bisa dimanfaatkan, bisa dikelola, bisa dijadikan bisnis untuk tentunya nantinya hasilnya dikembalikan kepada anggotanya begitu.
4: Ya, nanti kalau misalnya ini kan masih dalam proses ya, proses untuk menuju pembangunan koperasi ini, meskipun sudah ada beberapa tadi yang sudah berjalan Pak ya. Nah, untuk menjaga supaya koperasi ini sukses dan tentunya sehat, apa saja yang perlu diperhatikan ini Pak? Untuk koperasi Merah Putih nanti.
5: Untuk koperasi Merah Putih itu ini kan mumpung masih baru, jadi mereka perlu membiasakan diri untuk teratur dari awal. Belajar teratur, bagaimana pencatatannya teratur. Jadi misalnya pencatatan transaksinya tidak ditunda-tunda, karena kan biasanya kan lupa Pak. Jadi mulai dari situ belajar secara manual dulu tidak apa-apa, nanti akan berlanjut kepada namanya digitalisasi. Nah, pengurus koperasi juga perlu sadar bahwa mereka adalah wakil dari para anggota. Mereka perlu menunjukkan bagaimana integritasnya dijaga, bagaimana apa namanya hubungannya dengan anggota dijaga, supaya terjadi keharmonisan di antara anggota dan juga pengurus yang ada begitu Pak, secara supaya tercapai cita-cita secara bersama-sama juga begitu.
4: Kalau dilihat tadi dari beberapa penjelasannya Pak Wildan, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya koperasi Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi sokogur kedaulatan ekonomi rakyat nih Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat ini berkaitan dengan koperasi Merah Putih ini Pak, silakan.
5: Ya, jadi koperasi Kelurahan Merah Putih itu adalah mutlak milik masyarakat. Jadi masyarakat dari luar bisa dibilang tidak bisa masuk menjadi anggota. Kalaupun masuk bisa, tapi ada namanya mereka menjadi anggota luar biasa. Mereka tidak punya suara, mereka cuman ikut mendapatkan manfaat secara ekonomi saja, tapi secara apa namanya suara mereka tidak mendapatkan. Nah, lalu apa namanya perlu kita ketahui bahwa yang namanya Koperasi Merah Putih itu tidak hanya apa namanya dianggap berhasil jika banyak yang dibangun begitu Pak. Ya, salah satu indikator yang paling nyata atau kelihatan itu bahwa koperasi itu berhasil jika kita bisa melihat warga masyarakat nantinya itu bangga dengan adanya koperasi, dan mereka akan berkata bahwa inilah koperasi saya dan saya akan membangunnya seperti itu,
4: Pak. Iya, iya, iya. Dan terakhir sekali ini, Pak, terkait dengan manfaatnya yang nyata nanti, ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan, bagaimana memotong jalur tengkulak, kemudian apalagi nih manfaat nyata yang nanti bisa akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, begitu, Pak.
5: Baik. Selain tadi yang UMKM, bagaimana UMKM bisa naik kelas, terus potensi-potensi di kelurahan lebih tergali begitu, karena kan pengurusnya orang-orang di situ semua, mereka lebih tahu kondisi kelurahan sekitar. Jadi selain itu juga peluang kerja, peluang usaha juga akan menjadi salah satu manfaat, dan juga tentunya tadi yang saya sampaikan di awal tadi akan membentuk bisa membentuk pasar atau jaringan baru, bisa membentuk bisnis baru, karena di koperasi tersebut bertemunya warga kelurahan yang memiliki mungkin kelebihan maupun kekurangan yang perlu saling melengkapi masing-masing, begitu, Pak.
4: Baik, terima kasih Pak Wildan atas hadirnya di Pro 4. Mudah-mudahan ini membuka satu informasi yang lebih jelas lagi kepada masyarakat bahwa kehadirannya koperasi Kelurahan Merah Putih ini justru nanti akan membawa banyak hal yang lebih memberikan manfaat kepada masyarakat, Pak, ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa lagi sharing-sharing banyak terkait dengan koperasi, karena memang obrolan seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya nanti masyarakat bisa lebih mengerti, wah, inilah hal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, ya, untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rombata dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan tentunya masih menemani Anda di Perempatan RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami menghadirkan kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, papiyong merupakan hidangan khas Toraja yang tentunya dibuat dengan memasukkan daging atau ikan ke dalam batang bambu bersama berbagai rempah-rempah, kemudian dibakar di atas bara api. Papiyong biasanya disajikan dalam acara besar seperti upacara adat Rambu Solo, yaitu upacara pemakaman, serta Rambu Tuka yang merupakan acara syukuran. Bahan dasar hidangan ini dapat berupa daging maupun ikan. Setiap jenis papiyong memiliki cara penyajian yang berbeda menyesuaikan dengan upacara adat yang dilaksanakan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

sahabat budaya di mana saja berada, saat ini kami berada di Ketek Kesu. Ketek Kesu ini adalah suatu desa wisata di kawasan Tanah Toraja yang dikenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakat dapat ditemukan di kawasan ini. Ketek Kesu terdapat juga peninggalan purbakala berupa kuburan batu yang diperkirakan berusia 500 tahun lebih. Di dalam kubur batu yang menyerupai sampan atau perahu tersebut tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Hampir semua kubur batu diletakkan menggantung di tebing atau gua. Selain itu, di beberapa tempat juga terlihat kuburan megah milik bangsawan yang telah meninggal dunia. Bagaimana situasi di dalam kuburan Ketek Kesu? Kita akan simak sama-sama.

0: berada 328 km dari Kota Makassar. Rantai Pao menawarkan wajah kabupaten yang kental akan adat dan istiadat. Saya akan mengajak Anda membayangkan eksotika kuburan batu di Gunung Ketekesu yang dipenuhi banyak tengkorak kepala dan tulang rangka manusia. Tulang belulang itu terletak di sejumlah titik. Warga Rantai Pao sangatlah ramah, begitu pula dengan angkutan umum yang tersedia. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Ketekesu, disambut wajah gunung-gunung bebatuan dan rumah khas Tongkonan yang menambah daya tarik Toraja. Ketek, yang berarti rumah adat Toraja, atau Tongkonan, dan Kesu, yang berarti sawah, sehingga destinasi ini memadukan antara Tongkonan dan hamparan sawah yang hijau. Ketek Kesu berada di Kelurahan Pantanakan Lolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Ketek Kesu terkenal dengan adat dan kehidupan tradisional masyarakatnya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Di sana, wisatawan dapat melihat rumah adat, kuburan batu yang diperkirakan berusia 500 tahun, hingga gua yang di dalamnya penuh dengan kuburan. Desa ini termasuk kawasan cagar budaya dan menjadi pusat dari berbagai upacara adat Toraja, meliputi pemakaman adat Rambu Solo, upacara memasuki rumah baru atau Rambu Tuka, dan ritual adat lain yang umumnya dilakukan di tempat ini pada bulan Juli hingga bulan Desember. Lama berjalan mengitari keindahan Ketek Kesu, saya tertarik pada tumpukan kuburan batu. Pekuburan batu sudah menanti kedatanganku. Kuburan ini berada di ketinggian. Puluhan anak tangga mesti Anda tapaki untuk melihat lebih dekat tengkorak dan tulang belulang yang berserakan. Tulang belulang dibiarkan hancur bersama peti. Tidak berbau sama sekali, sebab warga Toraja memiliki ramuan khusus untuk jenazah keluarga mereka. Ramuan ini warisan dari nenek moyang.
1: Saya Layub, marga itu Sarungalo, jadi Layub Sarungalo. Jadi Ketekesu ini pada awalnya di puncak Gunung Batu. Itu sekitar 1200 tahun yang lalu. Nah, sesudah dia kawin, dia mempunyai anak turunan, akhirnya dia menguasai satu wilayah ini 95 km persegi. Mendirikan anak-anaknya karena sudah berkembang, mendirikan Tongkonan. Dan oleh karena ini sentral, makanya diberikan job kepada anak-anaknya untuk mengayomi setiap kampung. Sampai sekarang itulah adat itu yang kami pelihara. Sekarang ini setelah pembagian kecamatan, itu sudah 3 kecamatan sekarang, lebih. 3 kecamatan ada yang dimasuk Rantai Pao sebagian, tetapi sudah 3 kecamatan lebih. Ada Kecamatan Kesu, ada Kecamatan Sanggalangi, ada Kecamatan Sepai. Jadi kami sekarang ini tetap berpatokan pada adat istiadat, walaupun sebagian besar sudah menuju ke praktis. Contoh bagaimana kami memelihara tongkonan ini dengan atap bambu, agar kami itu menjaga ekosistem yang ada. Jangan seperti di Kalimantan atau di mana dibuat jalan, akhirnya runtuh, menimbulkan korban jiwa. Nah, inilah kami di orang gunung, bagaimana supaya kami tetap memelihara gunung batu, sehingga setiap ada gunung batu ada lumut yang tumbuh. Pada malam hari lumut ini menyerap embun, kemudian disimpan di dalam, pada siang hari disinari matahari dan cair, menjadi sumber air kami di daerah lembah di sekitar itu. Nah, inilah yang kami memelihara sekarang.
0: Kuburan batu ini bentuknya menyerupai perahu dan di dalamnya tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Namun, bentuknya pun ada yang mirip kerbau atau babi dengan hiasan ukiran atau pahatan. Beberapa makam adat di Ketek Kesu ditutup dengan jeruji besi untuk mencegah pencurian patung jenazah adat yang disebut tau-tau. Ada pula jenazah-jenazah yang terlihat jelas dari luar beserta harta yang dikubur di dalamnya. Semua kuburan batu menggantung di atas gua dan selalu terlihat adanya sesaji berupa botol minuman, pakaian, rokok, hingga benda-benda kesayangan orang yang telah berpulang. Kuburan batu digunakan bagi masyarakat Toraja yang mampu melaksanakan upacara Rambu Solo. Upacara ini merupakan ritual adat kematian yang tujuannya adalah menyempurnakan arwah agar sampai ke alam roh yang disebut Puya. Menggelar upacara ini bukan hal yang murah, sebab salah satu syaratnya adalah memotong beberapa ekor kerbau yang lagi-lagi tidak murah. Maka, hanya orang-orang tertentu yang punya kesanggupan melakukan upacara adat ini.
1: Dan mungkin, itu mungkin ya, negara ini memelihara eselonisasi seperti kami adat-adat tradisional di setiap suku-suku tradisional. Ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Sama halnya dengan kami di kampung ini. Ada eselon 1 yang namanya Tanak Bulan. Ada eselon 2 namanya Tanak Basi. Ada Tanak Karulung dan Tanak Kuah-Kuah. Jadi itu yang menyebar. Jadi sama dengan di daerah Jawa dan daerah-daerah lain, ada sistem-sistem yang berlaku. Dan ini yang dirampungkan oleh pemerintah pada waktu masa-masa lampau. Jadi saya keturunan ke-57. Kepala suku kami pada masa lampau, kepala suku yang ke-30 ya. Kemudian saudara-saudaranya, dia itu ketua DPR pertama di Toraja, masih gabung tanah Toraja dan Toraja Utara. Dan adiknya adalah memperoleh pendidikan pertama di luar negeri, orang Toraja ya. Namanya Renda Sarungalu. Itu sarjana pertama orang Toraja itu tahun 47. Jadi itu sejak tahun 34. Keturunan ke-42.
0: Adakah perbedaan kuburan di Ketek Kesu? Menurut penjelasan Layu, keturunan kuburan Ayang berada di atas. Itu dulu gambaran masyarakat kota di mana ibu-ibu orang Toraja sudah mengenakan aksesoris sejak bergaul dengan masyarakat modern. Akhirnya, yang disimpan di liang-liang batu di atas adalah orang eselon 1 karena takut dijarah. Tujuannya agar tidak dijarah emasnya dan perhiasannya. Kiranya ini sebagai bentuk gambaran wanita Toraja yang menggunakan aksesoris dan bergelar bangsawan itu berada di puncak atas untuk menghindari penjarahan kuburan dan barang berharga lainnya. Di area kuburan batu, wisatawan dapat melihat jenazah-jenazah disemayamkan di setiap sudut tempat. Jenazah tersebut dibagi dua kategori, yaitu jenazah tomaluka yang sengaja disemayamkan dan disimpan, tetapi masih dianggap sebagai orang sakit. Ada pula jenazah tomate yang sedang dalam proses menuju upacara Rambu Solo. Sebelum agama Islam dan Kristen mulai masuk ke Tanah Toraja, masyarakat di sana menganut sebuah kepercayaan yang disebut Aluk Todolo.
1: Jadi kami di sini itu melakukannya itu dua kali setiap upacara. Itu tergantung dari eselonisasi.
2: Kasta.
1: Kastanya. Kalau dia eselon 1, kasta yang pertama pasti di atas 12 ekor. Bangsawan itu minimal 12 ekor. sampai 120 ekor kerbau.
2: Dan dirupiahkan jadi?
1: Wah, itu
2: miliaran
1: kali ya. Nah, inilah yang kia membuat kita itu bagaimana kita maju memperoleh sukses sehingga tabungan ini bisa untuk anak-anak dan biaya upacara kita.
2: Oh, itu
1: kami ini seperti contoh lah, ada sebagian yang tidak sampai S1, tetapi dia terampil membuat apa ya? Dia terampil, apakah dia jadi driver alat berat? Apakah dia apa, membuat mebel? Nah, sama dengan Pak Jokowi dulu lah.
2: Ya, ya.
1: Dia sehingga dia mengumpul uang,
2: banyak
1: untuk ya. Itu. Nah, kemudian sebagai pemangku adat yang eselon 1.
2: Iya.
1: Ada orang kami dorong masyarakat ini untuk survive di bidang ekonomi. Ada yang ke Irian jadi driver alat berat, ada yang ke Kalimantan dulu waktu tambang batu bara dan lain. Setelah dia sukses, dia kembali memakamkan orang tuanya dengan niat. Itu niat dia usulkan kepada pemangku adat, saya mau memakamkan orang tua saya 24 ekor. Kami beri saran karena dia adalah kasta keempat,
2: bangsawan,
1: kemudian dia turun ke kasta keempat dia, tapi dia terampil.
2: Bangsawan juga kan kasta keempat itu atau bukan
1: ya?
2: Bangsawan juga itu yang kasta keempat Pak?
1: Enggak, bangsawan dia tentang melapor bagaimana izin ini saya memotongkan orang tua saya 24 ekor. Kemudian kadang kami memberikan pertimbangan, Dek, kalau 24 ekor memang kamu sudah mampu, tetapi bolehkah adik sepupumu ini kamu bawa jadi masuk pendidikan supaya dia sarjana, nanti dia seperti kalian, dia akan membangun daerah kita. Nah, itulah kebijakan dari para pemangku, bukan dilarang tetapi dihimbau
2: mengangkat derajat.

0: kalau yang kuburan yang di atas yang kan kita kalau naik itu kan macam-macam, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang digantung. Nah itu kan kok masih ada yang di atas sekali pak. Itu kalau yang di atas kayak apa?
1: Gua.
0: Ada juga itu kan kuburan di dalam gua.
1: Ya, ada. Nah itulah kami. Itu gua yang alam itu sesudah itu beberapa gua di atas. Ada yang di bawah, seperti yang ujung di atas. Yeah. Ada yang lebih di atas lagi.
0: Yeah.
1: Itu gua. Orang yang tidak mempunyai kuasa untuk mengkapling satu wilayah. Nah pemangku adat memberikan kebijakan, kamu di sini.
0: Boleh tahu, itu apakah kalau semakin tinggi kuburan itu, apakah dia semakin bangsawan, Pak?
1: Dia dulu, karena melihat dari aksesoris yang pakai. Yang pakai dulu adalah bangsawan.
2: Tapi kalau sekarang bagaimana, Pak?
0: Bagaimana?
1: Kalau sekarang, kita memberikan kebijakan tetap berpatokan pada efisiensi tanah. Kami ini dataran tinggi, Bu. Tetapi kami semua lahan ini kita jadikan makam seperti di kota-kota besar. Kami tidak bisa berkembang lagi ini. Makanya kita buat satu kafling di bawah ya. 4 x 7, 28 meter persegi. Tapi di dalam itu rongganya sampai di atas. Nah itu bisa menampung sampai 50-60 jasad.
3: Masyarakat Toraja percaya bahwa kehidupan itu sifatnya hanya sementara dan kematian merupakan titik awal menuju keabadian. Perlu diketahui bahwa upacara kematian menjadi acara besar di Tanah Toraja. Jika ada yang meninggal dunia, upacara bisa dilakukan berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun setelahnya. Semakin kaya orang tersebut, upacara kematian pun bisa berlangsung lebih lama lagi.
4: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
5: Guru-guru juga pahlawan?
6: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
4: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
7: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
8: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Sahabat Budaya, masih bersama di 92,5 FM Perempat Darari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan, tentunya masih menemani Anda di siang hari ini. Sejumlah lagu-lagu daerah Toraja sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk Anda yang mau bergabung mendengarkan lagu-lagu Toraja, kami nantikan di 08 11 400 9250.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pernahkah kamu berpikir kalau sekarang profesi impian anak muda sudah banyak berubah? Dulu, banyak orang ingin jadi dokter, guru, atau insinyur. Sekarang, muncul profesi baru yang lahir dari perkembangan teknologi dan media sosial. Ya, siapa sih yang gak kenal istilah influencer dan konten kreator? Mereka ini orang-orang yang membangun pengaruh lewat konten digital. Bisa lewat foto, video, podcast, sampai live streaming. Jangan salah, di balik konten yang kelihatan sederhana, ada kerja keras, mulai dari riset, editing, sampai strategi branding agar bisa menarik audiens. Selain itu, ada juga streamer game yang bisa menghasilkan cuan hanya dengan bermain game sambil siaran langsung. Ada podcaster yang ngobrol santai tapi bisa didengar ribuan orang. Keren kan? Dunia kerja sekarang jauh lebih luas. Tantangannya tentu ada, mulai dari persaingan ketat sampai konsistensi bikin konten. Tapi di sisi lain, peluangnya juga terbuka lebar. Apalagi buat kalian yang kreatif, suka belajar hal baru, dan gak takut mencoba. Jadi, di era digital ini, siapapun bisa berkarya dan membuka jalan karirnya sendiri. Pertanyaannya, profesi digital apa yang paling cocok buat kamu? Siapa tahu, hobi yang kamu lakukan hari ini bisa jadi profesi masa depanmu.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Selamat berdaya, kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4. Tari Rejang Bali adalah tarian sakral tradisional yang dari Bali ditarikan oleh wanita secara berkelompok dalam upacara keagamaan Hindu untuk menyambut dan menghibur para dewa yang turun ke bumi. Gerakannya sederhana, lemah, gemulai, dan spontan tanpa pola baku, mengikuti irama gamelan yang lembut melambangkan kesucian, pengabdian, serta doa bersama untuk mensucikan diri dari hal-hal negatif. Tarian ini sering ditampilkan berbasis vertikal atau melingkar dan penari memegang selendang atau benang panjang yang menghubungkan mereka ke pemangku di depan seperti pada tarian varian Rejang Renteng menciptakan suasana hikmat dan penuh bakti spiritual.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: ngatik aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi?
1: Ya elah, jadul loh.
0: Lah, kok jadul?
1: Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang, aku bakal traktir seisi rumah kamu deh.
0: Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judol, judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau gak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau?
1: Ah, kamu cerewet banget sih. Ini nih, kalah deh aku jadinya.
0: Nah, tuh kan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu

perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rombang dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dari Mei Christine, baru saja kita hadirkan Sahabat Budaya dengan lagunya Baseta ya. Mudah-mudahan lagu-lagu Toraja yang saya hadirkan di Ronde Keranda Sahabat Budaya bisa menghibur dan mengobatilah rasa rindu mungkin untuk Anda orang Toraja yang sementara menikmati siaran Pro 4 RRI Makassar di siang hari ini.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu mbak.
1: Siap mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya enggak?
3: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya. Tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping score tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak. Ku marah kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Sahabat Braya, dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di acara Solata. Beberapa lagu-lagu daerah Toraja sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, sahabat Braya, kami tentunya masih menghadirkan sejumlah informasi di ruang dengar Anda terkait dengan informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan kabar gembira bagi pengguna internet bahwa MK atau Mahkamah Konstitusi resmi memutuskan bahwa kuota internet yang dibeli oleh pelanggan harus dapat digunakan hingga benar-benar habis. Keputusan krusial ini tertuang pada putusan nomor 273/PUU/23/2025 yang dibacakan secara resmi oleh Majelis Hakim pada Kamis 23 Juli 2026 disiarkan secara live di channel YouTube Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa hak masyarakat atas sisa data yang telah mereka bayar harus dijamin. Pelanggan kini berhak menghabiskan seluruh sisa kuotanya tanpa perlu khawatir hangus karena batasan waktu tertentu. Hakim MK Adis Kadir menyampaikan bahwa pengguna jasa telekomunikasi tidak boleh lagi dibebani biaya tambahan hanya untuk mempertahankan kuota mereka. Pelanggan harus bisa terus menikmati sisa data yang tersisa secara utuh dan tanpa hambatan. Nah, secara real, kuota yang belum sepenuhnya digunakan atau dinikmati harus tetap dilindungi sebagai hak milik pengguna. Adis menegaskan bahwa penyelenggaraan tidak boleh mengungut tarif tambahan dengan dalih perpanjangan masa aktif maupun alasan-alasan komersil lainnya.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Sulawesi Selatan, Patorani adalah istilah yang identik dengan laut. Kata ini berasal dari Torani, sebutan untuk ikan terbang. Sementara Patorani berarti para nelayan yang mencari dan menangkap ikan tersebut. Namun, menariknya, yang paling diburu bukan daging ikan terbang, melainkan telurnya. Telur ikan terbang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nelayan Patorani memasang alat berupa karang buatan atau ranting di laut. Ketika musim bertelur tiba, ikan-ikan terbang akan menempelkan telurnya di sana. Telur ini kemudian dipanen dengan hati-hati, dikeringkan, dan siap dipasarkan. Di pasar internasional, terutama Jepang, telur ikan terbang dikenal sebagai tobiko dan sering digunakan dalam hidangan sushi. Nelayan bisa menghabiskan waktu berhari-hari di laut, menjaga perangkap mereka agar tidak rusak, dan memastikan hasil panen tetap baik. Patorani juga berpegang teguh untuk tetap menggunakan cara tradisional tanpa menggunakan bom atau cara berbahaya lain dalam menangkap ikan terbang, sehingga dapat membantu untuk tetap menjaga kelestarian alam bawah laut. Profesi ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga warisan. Banyak keluarga Bugis Makassar yang meneruskan tradisi ini turun-temurun, menjadikannya bagian penting dari identitas budaya pesisir. Inilah gambaran lebih dekat tentang Patorani, penangkap ikan terbang dari Sulawesi Selatan. Mereka adalah pekerja tangguh, sekaligus saksi bagaimana laut memberi kehidupan bagi manusia, dari generasi ke generasi.

0: Intan.
1: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
2: Iya, Cintan, Intan.
1: Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini sini duduk, duduk sini, sini duduk, duduk.
3: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita di sini.
2: Gitu loh, Intan. Sini kita duduk.
3: Ya udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direct seeding menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secerah hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya.
2: Masih panas.
1: Masih panas. Enggak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar enggak sih? Muhammad Andri, WP Emsos.

0: Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
1: Benar.
0: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo penguat identitas daerah.
1: Daerah.
0: Iya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
1: Oke, terima kasih Odu Olom, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya. Karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14 lebih 14 menit. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya masih tetap aja panas cuacanya karena mungkin terkenal dengan ada dua musim yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini sahabat budaya mengodolaan mengutato mengotilo mengotiamo kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami Bapak Muhammad Andri WP MSOS, beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro 4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri. Iya, suaranya Pak Andri enggak ada. Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
2: Boleh.
1: Oke, boleh mungkin bisa mendekat ke mikrofon Bapak. Iya. Oke, gimana kabarnya Pak? Sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
2: Alhamdulillah panas ya.
1: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak?
2: Insya Allah siap.
1: Oke, sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman modernisasi, rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan. Dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
2: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil Ibu
1: atau? Boleh.
2: Iya, ibu Tatu ya.
1: Tatu aja Pak, oh, karena Tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Okay. Kalau saya Tatu aja.
2: Tatu, oke.
1: Okay. Iya.
2: Tatu. Jadi sebelum, terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya. Antara rumah adat dan cagar budaya. Itu
1: iya.
2: Secara konsep itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
1: Boleh. Nah,
2: kalau kayak tanya rumah adat itu sebenarnya, kita harus membedakan, jadi ada tingkatan yang dari atas dulu. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat sudah pasti tradisional dan tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah, jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori. Tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu, rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku dari kelompok masyarakat suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari suku masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau gimana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya kata ini menjadi apa sebagai bagian dari kita kan rumah adat. Itu ada Bantai PBD sama Dulu Hupa. Kayaknya Dulu Hupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
1: Iya.
2: Dan baru, nah seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan, masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Dan itu miliknya ranahnya tuh arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Apa perbedaannya rumah adat
1: dengan cagar budaya? Nah,
2: ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
1: Masa gaya.
2: Ya. Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi rentang waktu.
1: Bukan orang-orang, tapi jeda waktunya ya.
2: Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu yang memiliki arti khusus, maka ketiga-tiga sudah dapat. Nah, yang keempat itu memiliki nilai. Nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsepsi dua yang berbeda. Tapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya, tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
1: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Berusia 50 tahun ke atas rumahnya ya Pak?
2: Betul, bangunannya.
1: Okay. Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
2: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya, pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang, itu kan ada pengaruh, ada adopsi, ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang menurut strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah, jadi atau papan. Demikian juga lantainya, papan atau biasanya
1: tanah. Kayu.
2: Papan.
1: Papan.
2: Lantai.
1: Oh, lantainya.
2: Lantai, karena okay. Panggung.
1: Benar. Jadi atasnya gitu
2: ya. Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diiting atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti itu.
1: Papan,
2: nah,
1: iya.
2: Nah, ketika Belanda datang, interaksi bangsa itu datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi. Jadi ciri khas dari adaptasi.
1: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya, Pak ya?
2: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
1: Iya.
2: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Nah, itu juga masa gaya. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu. Kuda-kudanya langsung dari atas satu itu
1: ke bawahnya.
2: Nah, seperti itu. Nah, itu masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gaya.
1: Ya, baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Beberapa kesempatan berikutnya aja dibahas.
2: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pertanyaan seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal baik itu apa komunal maupun apa keluarga inti. Yang itu memang merepresentasikan
1: nilai-nilai budaya.
2: Nilai budaya, fungsi
1: sistem sosial, kearifan sosial lokal ya.
2: Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayu PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu, secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai mutawara. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, untuk acara, pernikahan, hutanan, atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan. Tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga di Lupa. Lupa itu kan sebenarnya dulu struktur kata tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah. Tapi kemudian kan tergantikan dengan
1: beton.
2: Beton seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu. Nah sekarang kemudian jadi besar gitu. Karena rumah itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, sebagai beranda. Baik itu rumah adat yang yang rumah biasanya akan ada pembagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir ada rumah kebanyakan, makanya itu bile dupi.
1: Bile dupi mulanggato.
2: Seperti itu. Nah itu kebanyakan. Dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik di bagian depan. Dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap tempat.
1: Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya, Pak ya. Musyawarah atau juga penyambutan tamu. Ritual-ritual adat gitu, Pak.
2: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang seni publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
1: Dan
2: yang terakhir itu biasanya ruang privat itu baik apa kamar tidur atau dapur dan sebagainya seperti itu. Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini sudah ada.
1: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo bagaimana, Pak?
2: Kami ini mencatat dalam apa, kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda,
1: BBTB,
2: ada juga warisan cagar budaya. Budaya yang disebut warisan budaya Indonesia, tak benda dan cagar budaya. Nah kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua, di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam, kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam hias juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah itu kalau di apa yang rumah adat yang non cagar budaya. Nah kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan melebih apa menitikberatkan pada arti selain tadi yang dua kriteria pertama itu, itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan sejarah, maknanya dari sejarah, dari pengetahuan pendidikan agama budaya dan sebagainya, dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudaya masyarakat.
1: Baik. Po Nopa mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Po?
0: Bersama kemana kita?
1: Bersama ke pulau aja deh.
0: Jangan dong.
1: Nanti siapa
0: ini
1: yang
0: saatnya kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya, kita buka kesempatan. Namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
1: Oke, jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
0: Ulang lagi barangkali. biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
1: Iya, iya. 08 0822 5996 8266, 0811 430 4040.
0: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1124-928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana. Coba kita sapa. Halo.
2: Iya, Mpok.
1: Kenapa masih ditutupin?
2: Oke, udah dibuka.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo.
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk Nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini. Penelpon, halo.
3: Halo, sudah tersambung ini.
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti, ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, jalan sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio-pio-hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio-hu, Pak. Oh iya, sedikit info, satu suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu, Tatu.
2: Nyaris tak terdengar ya, oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Ibu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda, oke, Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam, Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo? Padahal kan kita tetanggaan.
4: Ke mana aja, yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke, Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Satu.
1: Iya, silakan Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini artinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat.
2: Dalam rumah adat. Okay. Ya,
4: terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke.
4: Okay. Pertanyaannya itu Pak Andri dan Tatu juga Nova dan bercukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonopo, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nova Abraham.
1: Iya, Cigu, silakan.
4: Ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cigu. Apa kabar?
4: Apa sehat? Kabar, Kak? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Sudah lama enggak ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri. Ulu ulu abadi. Pio pio. Begitu kan?
2: Pio
4: pio. Pio pio belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, manggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo Pobo, memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat, oh begitu. Nah, itu bagaimana Pak, itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa itu kan? Masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah, itu dua ya. Yang pertama yang tiga, bagaimana itu tapak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andris. Dan apa? Satu, terima kasih banyak juga ya buat Natu. Salam buat orang kru angkasawan RRI Gorontalo ya.
1: Oke, okay, baik Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cikgu Ria, silakan.
5: Baik, terima kasih pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Nah, kalau dalam bentuk rumahnya sebenarnya belum ada, tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan, ya itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara misalnya, pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu ya. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara, kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat, tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk keseharian, tercermin dalam bentuk sistem sosial, seperti itu. Nah, kalau pembagi, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat, itu khususnya untuk di kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan, itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan, seperti itu. Nah, kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak yang laki-laki, seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi ya, filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali, dan itu menarik banget filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga, tapi yang pasti seperti ini, kemana seperti itu? Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya, jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tanya? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia dua, lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik, baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya seperti ini sederhananya.
2: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat Pak Andri.
5: Betul. Ya, ini yang di depannya yang kalau sekat-sekat itu apa ya? Saya belum bisa menjelaskan makna ini tuh karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas, ada ruang yang untuk bisa diakses apapun seperti ini. Jadi kan

0: Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membangun apa, membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
1: Iya. Wanopa silakan.
2: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
1: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
2: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang bener-bener dalamnya, udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh gitu enggak ya?
1: Orang luar ya. Oke, kita udah punya penelpon nih.
2: Ya silakan, silakan.
1: Halo.
3: Penelpon. Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Selamat siang, Assalamualaikum, Ponova.
2: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
3: Iya betul, Leman di Kota Agung Tanggamas Lampung.
2: Iya.
3: Indah di Lampung.
1: Oh iya, iya.
3: Ini dengan Pak Andri ya?
0: Betul Pak Andri.
3: Iya, selamat siang, Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak pertanyaannya, nah, rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh iya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya, Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Utara.
3: Oh iya, Sulawesi Utara. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu. Yang kedua, apa namanya itu, yang kedua tadi itu,
2: lupa nyatetnya.
3: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak, maksudnya semakin dikit gitu Pak. Jadi makan zaman gitu.
2: Okay.
3: Jadi ini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tanggamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit, dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
2: Okay.
3: Tapi ada, masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
1: Oke.
2: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Pak Nova yang cuantik, yang belakang-belakang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
1: Oh Ica, oke.
4: Halo Tatu Indah.
2: Nah apa makanya hai, disapa Tatu dulu, Indah. Dari Gorontalonya disapa dulu, kita siarannya berdua.
4: Halo Tatu Indah, dia apa hanya Mpok Nova.
2: Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nova gitu loh ya, narasumber kita Pak Andri
4: lupa.
2: Dicuekin. Silakan.
4: Satu Indah, satu Tatu, aku sayang.
2: Ya enggak salah, aja. Bukan begitu. Oke. Okay. Ya, silakan, Ca.
4: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
2: Pak Andri.
1: Pak Andri.
4: Iya, Pak. Ica mau nanya kan kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa?
1: Dolohupa
4: itu.
2: Ya, keunikannya.
1: Iya.
4: Iya, keunikannya Dolohupa.
2: Iya, gitu.
4: Jadi
2: aja.
4: Jadi itu aja, satu lagi nih buat Ponova.
2: Apa tuh?
4: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Asik.
4: Makasih Ponova, ya. Kasih Indah.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua ya Mpok ya.
2: Dia nyindir tau kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan Pak Andri.
0: Baik, baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulu dan Gorontalo? Jadi saya bedanya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi itu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan, ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera atau Sumatera gitu. Iya. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, di beberapa tidak, Bang. Joglo misalnya itu tidak ada. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari apakah yang
1: unik dari Dolohupa?
0: Yang dari Dolohupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
2: Cakep. Eh bukan ya. Saya kirain pantun tadi Pak Andrinya.
0: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo seperti itu. Jadi dicapai gini, dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan apa dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang, maksudnya berarti secara intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu, dan itu apa hampir semua tangganya itu di depan, tidak menuju samping itu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama, tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat seperti itu. Nah kemudian berubah di sekitar abad 19-an, 1800-an sampai 1900-an. Nah itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya itu tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa, mudah terbakar seperti itu. Nah itu kan ada peraturan di situ seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Nah perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya lokal. Misalnya karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat tapi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, mereka datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan, tapi menggunakan pasak, menggunakan tali seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada. Dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang atas satu kayu dan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya, yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak benar. Ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat itu. Karena ada beberapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat, rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
1: Bele apa?
0: Bele Yileda.
1: Yiladia.
0: Yiladia.
1: Oh iya, Yilda, Yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
0: Enggak,
1: makanya itu. Saya tanya.
0: Rumah Raja.
1: Iya, Yiladia.
0: Kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung. Ada Bele Pitula Palasa yang Palasa. Apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
0: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6. Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6. Ya 7 kali 3, 21 meter. Belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
1: 7.
0: Nah seperti itu. Nah ada yang Bele Dupi yang biasa seperti itu. Nah masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih terjadi di sana. Fungsi apa, fungsi kearifan. Fungsi pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Tadi pertanyaan
1: dari
0: Lampung.
1: Bang Leman
0: yang
1: di Kota Agung itu semakin sedikit
0: terungnya.
1: Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
0: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam, itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah adat dan rumah tradisional.
1: Udah ya Pak ya?
0: Siap.
1: Mpok.
2: Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai penutup, silakan.
0: Siap. Terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo, berharap bahwa informasi ini menjadi menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah nasional dan cagar budaya seperti itu. Bahwa ada nilai, nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya. Seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
1: Oke Mpok, terima kasih banyak.
2: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
1: Waktu lama muternya lah waktu kalau di akhir bulan.
2: Pak Andri terima kasih banyak, Tatu Indah terima kasih.
1: Terima kasih Mpok.
2: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
1: Oke.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Leyte jam 14.
1: Abang Po, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan menargetkan pembangunan gedung SDN Cipete Utara 01 Kebayoran Baru rampung pada September 2026 agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung di sekolah tersebut. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan Sarwoko hari ini mengatakan proyek yang semula ditargetkan selesai dalam 6 bulan mengalami keterlambatan akibat perubahan rencana pembangunan dan pergantian kontraktor. Menurutnya, proyek yang sempat direncanakan menjadi gedung mixed use hingga 20 lantai itu akhirnya difokuskan kembali hanya untuk pembangunan gedung sekolah. Selama pembangunan berlangsung, siswa tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar di SDN Cipete Utara 09 yang berjarak sekitar 1,6 km dari lokasi sekolah. Kita beralih ke berita lainnya, Bintan Resort akan menggelar Bintan Resort Night Parade BRNP pada 7 hingga 10 Agustus 2026 di Atrium Plaza Lagoy, Pulau Bintan, Kepulauan Riau sebagai upaya memperkaya atraksi wisata malam dan meningkatkan kunjungan wisatawan. General Manager Komersial dan Guest Experience Bintan Resort, Christopher Gunara, hari ini mengatakan acara ini akan menghadirkan 200 parade kostum tematik sebagai inovasi hiburan bagi wisatawan setelah menikmati destinasi wisata pada siang hari. Parade berlangsung setiap hari pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat dan disaksikan masyarakat serta wisatawan secara gratis. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bintan Resort menghadirkan daya tarik wisata yang semakin beragam khususnya pada malam hari. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di siang menjelang sore hari ini, sahabat budaya. Tentunya di hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Bagaimana kabar tak semua sahabat budaya di sore hari ini yang mungkin orang bilang lagi waktu rawan-rawannya di rawan-rawannya ngantuk atau tidur siang, sahabat budaya. Nah, seperti biasanya di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Prom Paces ini, kita akan undang ke semua yang bergabung di sore hari ini. Ya, mungkin sahabat budaya yang mau bergabung, seperti biasanya Bang Rian akan buka line telepon kepada sahabat budaya yang ingin bergabung, tentunya di telepon WhatsApp kami, di telepon biasa juga bisa sahabat budaya. Langsung mikir di telepon kami di 0811-400-9250. Nah, topik kali ini sahabat budaya, topiknya, nah, minuman-minuman segar apa yang enak dikonsumsi di sore hari ini atau di siang hari ini, sahabat budaya? Mungkin sahabat budaya sudah atau punya minuman favorit yang segar-segar, kira-kira apa itu, sahabat budaya? Nah, langsung mikirnya sahabat budaya di line telepon kami, dan lagu-lagunya Bang Rian sebutkan dulu lagu-lagunya, nanti kalau sahabat budaya nanti pilih lagu apa yang sahabat mau pilih. Lah, yang pertama ada lagu Anak-anak Pak Bupati, ada Tak Buah, ada Tandra Upojita, Kurapang Bombang, Tiakitu Tunraye, ada Tamu Tenti Undang, ada Naya Kama, ada Ini Nawa Madeceta, ada Dadin Pratama, Asitaru Janci, ada Tonandre Palece, Lebaki Sikajalai, ada Tusingai, ada Tepetu Pasengku, ada Ati Raja, Ia Muslereng Lenge Mungirang, Nasabah Dewata.

0: saya minum air putih.
1: Air putih?
0: Iya.
1: Air putih tambah es batu.
0: Tidak ada air.
1: Yang segar-segar air putih.
0: Kalau puasa baru minum anu dingin-dingin juga.
1: Puasa tapi baru minum dingin-dingin. Biar iya. Panas begini.
0: Iya,
1: oh begitu kan?
0: Iya, jarang-jarang.
1: Oh, jarang-jarang di. Oh iya, nanti batuk-batuk, kidi.
0: Jaga kesehatan.
1: Iya, tahu aja kesehatan. Iya, ke bunda, bunda, ini lagunya yang mana ini?
0: Hati Raja.
1: Hati Raja. Wih, oke, Pak Ibu.
0: Makasih kalian,
1: makasih bunda.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik di belakangnya di 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
2: Senandung lirik Laguna Perempat Ceh.
1: Iya. Halo Pak Din. Alhamdulillah. Kita kabar bagaimana nih Pak Din?
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Wih, semangat Nami. Iya, walaupun seperti Bang Rian. Iya. Betul. Seperti Bang Rian toh. Bang Rian umurnya sudah tua, tapi semangatnya semangat anak muda. Iya betul. Iya. Opa Din, ini kan lagi panas-panasnya ini. Minuman-minuman apa yang cocok kira-kira itu dikonsumsi di sore-sore hari ini?
2: Kalau saya sendiri kopi susu tambah roti bakar.
1: Wih, enaknya itu. Wih.
2: Jelas dong.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Roti bakar.
2: Telur.
1: Oh gitu. Oh iya. Enak kalau juga ada yang temani kita.
2: Iya jelas. Kalau ditemani sama bundri yang enaknya.
1: Iya. Apalagi ditemani sama ada yang gadis. Gadis desa. Tetangga atau sejawat tak tahu. Iya. Oke, Vale. Opa Din.
2: Yang penting hiburan,
1: Pak. Oh iya betul, hiburan. Kan kita gosip-gosip yang baik-baik. Iya. Sambil ngerumpi.
2: Iya.
1: Oke, pada Opa Din. Opa Din lagunya ini.
2: Ikut sama anu Ati Raja.
1: Ati Raja.
2: Ikut sama ini ya.
1: Oh, ndak mau pilih lagu. Oke.
2: Itu.
1: Oh, lagu ta.
2: Minta itu. Oh. Minta dulu mi anu Sri Sinta.
1: Oke. Iya. Siap. Makasih banyak Opa Din cu.
2: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opa Din sama Bode. Berarti kita terima satu penonton lagi sama Bode ya. Yang mau orkes lagu silakan di 0811 400 9250 di sini Pak Cedi sore hari ini sahabat budaya. Baik, sudah ada penonton kita. Halo, Sirina Pak Cedi.
3: Lirik Laguna Perempat Ceh.
1: Iya, Le Bulina.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
3: Iya, selamat sore Bang Rian. Halo Opa, selamat sore.
1: Opa dari Bulina tahu, selamat sore tahu.
3: Iya, tahu.
1: Sudah tidur siang?
3: Tidak, Bang Rian, baru habis dari rumah sakit.
1: Oh. Menjenguk gitu.
3: Biasa Bang Rian, enggak, lagi habis terapi.
1: Oh iya. Oh, terapi. Iya, baik. Semoga lekas sembuh ya, Bunda ya.
3: Ya, makasih Bang Rian.
1: Jadi kan ini dari rumah sakit, otomatis panas-panas di luar ini, Bu Lina. Jadi minuman-minuman apa kira-kira yang enak ini dikonsumsi sore-sore begini?
3: Apa lagi? Teh tanpa gula.
1: Teh tanpa gula.
3: Ya tidak terlalu panas, yang sedang-sedang, yang sangat kukuh.
1: Padahal ini panas-panas Bunda, minuman yang biasa-biasa sih.
3: Iya, biasa-biasa enggak bisa minum air es kita
1: pun. Oh iya.
3: Bang Rian.
1: Nanti nginuki.
3: Begitu deh.
1: Oke, Pak. Bunda Lina, lagunya ini. Lagu yang mana?
3: Lagu
1: ini?
3: Apa?
1: Ada anaknya Pak Bupati. Ada...
3: Itu mau anaknya Pak Bupati, itu Bang Rian.
1: Oke sih.
3: Iya, Bang. Makasih, Bang Rian.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Sudah ada 3 penelpon kita di sore hari ini. Nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda. Jangki kemana-mana. Cata memang mungkin mau bergabung. Sabar bunda-bunda cuna. Nanti setelah kita putarkan lagu-lagunya baru kita terima semua. Nah, langsung iki cata memang nomornya di 0811 400 9250. Ada lagu dari Ati Raja bersama dengan anak-anak Pak Upati. Selamat kibaran kelinga sahabat budaya.

menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Kopinya enak banget Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama kami di sore hari ini di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4 Jazz. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di sore hari ini, sahabat budaya. Dan topiknya, kira-kira minuman segar apa yang enak dikonsumsi di sore hari ini? Langsung Miki bersama Bang Rian di sore hari ini. Halo Sirina Pace.
1: Halo
0: Sirina Pace,
1: senandung lirik lagu Na Perempat Ce.
0: Iya, Pak Radi. Bagaimana kabar Tai ini?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, tapi panas.
0: Ah, kebetulan Ki ini. Minuman-minuman apa yang enak-enaknya dikonsumsi di sore hari panas-panas ini?
1: Minum kopi.
0: Wih, minum kopi. Panas-panasnya mi itu.
1: Itu tambah panas.
0: Iya, tambah bambang Ki. Maunya itu kopi dingin.
1: Ya tidak kopi ada ais sudah.
0: Oke, Vale. Lagunya ada Tabua, ada Tandra Upojita, ada Kurapang.
1: Ya mana? Tandra Upojita.
0: Wih, siapa mi itu? Siapa mi itu Tandra Upojita?
1: Ada juga.
0: Ada tahu juga ini deh. Oke, Vale. Makasih banyak Pak Rina.
1: Selamat bertugas.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin, sahabat budaya. Di belakangnya Pak Radin ada Ibu Kasmawati Dompe. Halo Sirina Pace.
2: Iya. Senandu lirik lagunya Perempat
0: Ce. Iya. Semangatnya Bunda Cini. Bunda, kalau sore-sore begini, panas-panas begini, mengantuk Tom Miki juga, lapar Tom Miki juga, minuman-minuman apa itu?
2: Dongkap ini Kak, di pasar kini sepi sekali.
0: Masa di pasar mana Ki?
2: Pasar Terong.
0: Masa Terong itu ramai Bunda?
2: Ramai di luar, tapi ini di lantai satu.
0: Oh, di lantai satu Ki.
2: Iya, nah, kalau minum es Ki.
0: Kalau begitu minuman apa yang cocok dijual dibeli di situ?
2: Jus jeruk.
0: Wih, enak tuh jus jeruk ya kalau begini enaknya. Iya. Kaci-kaci atau manis ji?
2: Manis-manis.
0: Oh, manis ji. Sekira kecut. Iya. Sekira kecut. Iya. Yang lihat misalnya Bang Rian toh.
2: Kecut-kecut manis.
0: Ididi, enaknya itu. Ada gorengannya kah?
2: Ada pisang goreng.
0: Iya. Ada semua, ada semua di pasar Tera, mungkin gorengan, iya, mungkin apa ada semua. Iya, di. Oke, okay, Bunda, lagunya ini. Ada lagu Tak Buah, ada Kurapang Bombang, ada Tiaki Tunrai, ada Tamu Teti Undang. Nah, iya kamu. Tahu iya sih ya Bunda Cu. Sia-sia kina. Iya, hati-hati Ki. Iya.
2: Pasar Terong jalan-jalan.
0: Oh, iya, insyaallah di lantai satu gitu.
2: Lantai satu, tangga selatan.
0: Apa di situ toko apa Ki namanya? Sembako?
2: Iya.
0: Sembako apa kita jual situ?
2: Penjual pakaian dalam.
0: Oh, pakaian-pakaian.
2: Nama aku Kasmati Dompe.
0: Oh, iya di. Kasmati Dompe Bali iya di. Oh, iya di, nanti insyaallah jalan-jalan di situ, Bunda Cu. Oke, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bunda Cu tahu lagi menjual ini. Kita kasih semangat sama Bunda Cu ini. Kita kasih lagu-lagu aja sampai semangat Ki dan rasa ini panasnya di. Oke, Pak Revin, sabar kita. Nanti Bang Rian kembali lagi. Nggak enak kalau kita ikutan nanti rekis lagu bikin juga toh sama Kamaludin toh. Pak Kamarudin, kita putarkan dulu lagu teman-teman. Nah, yang Ki kemana-mana masih bersama kami di sore hari ini di acara Sirina Pace. Ada lagu Tandra Upojita sama Tamu Teting Undang. Selamat Ki bareng kelingan sahabat budaya.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya bunda, adek takut kalau bunda marah. Kapan sih bunda itu libur? Adek pengen mainan sama bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama bunda. Kalau bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya bunda, semangat kerjanya. Adek sayang bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: 0811 400 9250 yang mau bergabung di Perompat Air Makassar, tentunya di program acara Sirina Pace langsung mikir di 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina
1: Pace, senandung lirikna Perompat.
0: Iya. Bunda Cie. Sore-sore begini Bunda Cie. Kalau panas.
1: Apa?
0: Sore-sore begini kalau panas mi. Dari pergi dari luar rumah, enaknya kalau minum segar itu minuman apa ini supaya hilang itu panas, gerah.
1: Minuman apa?
0: Apa yang cocok itu?
1: Enaknya cendol dan kelapa muda.
0: Cendol kelapa muda dicampur itu?
1: Iya, enak sekali tuh. Gula merah cendol dengan kelapa muda.
0: Oh, apa namanya itu?
1: Enak dah.
0: Belum pernah campur-campur begitu. Biasanya kalau cendol, deh. Cendol dicampur gula merah.
1: Iya, gula merah airnya, tapi kan pakai gula merah.
0: Kita pakai kelapa muda. Kelapa muda.
1: Oh, gitu. Tapi ini keruk itu kelapa mudanya. Dicampur, ada juga itu cendol campur kolang-kaling yang hitam ya.
0: Oh iya, itu.
1: Dengan ada juga yang campur dengan campek begitu, kacang apa? Yang merah itu.
0: Oh iya, kacang merah.
1: Iya, enak itu, enak sekali.
0: Banyak macamnya
1: Pak ini. Ada kola, kacang besar itu bisa dibikin kola juga, itu kacang merah.
0: Oh iya, iya.
1: Bagus sekali.
0: Ada yang dijual begitu?
1: Enggak ada dijual, bikin sendiri.
0: Iya.
1: Kalau itu cendol enggak ada juga di Kelapa Muda, enggak ada cendolnya. Tapi kalau enggak ada dijual memang. Tapi kalau kita bikin sendiri di rumah, salahnya kita bikin
0: variasi di agak,
1: apa salahnya kita bikin baru simpan di kulkas, dikasih memang di gula merah, santannya sebentar, santan kentalnya kan, baru kita keruk simpan apa kok kelapa muda juga, enak, tambah juga tape,
0: ngiler, banyak campuran gitu,
1: bagus kan tapenya,
0: tapi tidak enak ji nanti dirasa.
1: Nah, enak, tapi tidak usah pakai tape kalau enggak mau.
0: Oh, jadi
1: apalagi panas-panas begini kan?
0: Sesuai selera saja.
1: Iya, sesuai selera. Kalau saya pribadi kurasakan juga ini makanan minuman dimandingin yang terkini ya. Saya sudah rasakan juga bagaimana. Tapi saya orangnya cepat minum air hangat supaya tidak jadi batuk.
0: Betul-betul Bunda, betul.
1: Gula-gula juga itu kalau sudah makan gula-gula kasih minum cepat supaya tidak jadi batuk.
0: Betul sekali.
1: Saya kan tidak tergantung juga di es, walaupun panas-panas begitu minum air hangat.
0: Sesekali lah.
1: Air hangat, iya sekali lah. Menjaga suara.
0: Iya. Kalau mau tampil tahu Bunda ini.
1: Tidak harus jaga suara baru mau tampil. Ya bicara lah sama orang kan lebih bagus suaranya. Jaga suara dah.
0: Oke Bunda. Lagunya ada tak?
1: Lagunya Rapangi Bombang.
0: Iya tuh, anda tahu memang.
1: Iya, okay, itu saja. Sehat selalu ya, sehat sama juga. Keluarga. Salam sehat sama istrimu.
0: Siap, salam sehat.
1: Salam sehat sama teman di Perompat ya.
0: Siap Bunda.
1: Oke.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jaga kesehatan.
0: Iya Bunda Cu. Ada Bunda Fatma sahabat Bunda di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Kilantaro. Sini Pace.
2: Halo, lirik lagu No Perompat Cek.
0: Iya, Ashar di Bone.
2: Betul Bang Ria.
0: Pasti panas di sana ini.
2: Kasih kisaran kalau acara dangdut nanti di Sirna Pace Sabtu Minggu.
0: Kenapa itu?
2: Boleh kah?
0: Apa itu sarannya?
2: Begini di, kan itu lagunya kan lagu dangdut.
0: Iya,
2: Angkatlah tema mengenai lagu tersebut. Seperti contohnya suka dengerin lagu dangdut klasik atau yang modern.
0: Cocok bagus. Boleh itu kan? bagus
2: boleh kan?
0: Iya bagus itu.
2: Atau ada contoh lagi nih, suka dengerin lagu dangdut koplo atau lagu dangdut asli atau klasik.
0: Bagus begitu. Iya begitu. Insyaallah itu bagus, nanti kita angkat judulnya nanti topiknya.
2: Diskusikan sama penyiar yang lain di
0: oke siap pasar.
2: Tapi tidak ada sampai ke sama lekapi kah?
0: Bah, enggak ada kesampaikan itu.
2: Enggak, maksudku tidak ada lekapi yang kusampaikan dulu.
0: Oh, enggak ada sampai.
2: Minggu lalu.
0: Enggak ada sampai. Tidak ada.
2: Iya,
0: nantilah.
2: Kalau Sabtu Minggu kan mengenai lagu tersebut, kalau Sabtu Jumat bebas kita aja.
0: Betul, nanti sampaikan saja. Kalau memang dilupa, ingatkan lagi toh.
2: Saya minta itu.
0: Iya, ya, ingatkan saja lagi nanti toh kalau dilupa toh. Oke.
2: Apa topiknya?
0: Topiknya minuman segar apa yang kira-kira enak ini?
2: Oh, kalau kebetulan di tempat saya rumah ini, di depan rumah saya ini ada penjual pop ice.
0: Oh iya. Pop ice.
2: Pop ice.
0: Oh iya, tahu banyak rasanya itu, Di.
2: Oh iya, banyak ada rasa kopi, atau arabica, atau cappuccino dan buah-buahan lainnya seperti stroberi.
0: Iya. Tapi yang biasa begitu pasar lebih banyak es batunya, jadi enggak terasa anunya, minumannya.
2: Terserah kita
0: jadi.
2: Iya, Di. Kalau di sini terserah kalau ya terlalu banyak esnya.
0: Oh gitu. Oke, siap. Siap. Pasar. Lagunya ini, lagu yang mana?
2: Lagu Bugis, ada.
0: Ada lagu tak buah tiaki tunrai naya kama ini nawa madeceta dadin prat sitar janci ada todan repalece leba kisi kajal si kalajai ada tu singai tepet tu pasengku iya mulai siaran lengi mengerang. Yang nyanyi itu Dani Malik.
2: Abi
0: Armi. Oke,
2: itu
0: Pak.
2: Itu ingat, Di. Kasih kisaran itu.
0: Bas, ya. Sama
2: penyiar lain atau
0: dapat kidul. Kasih ingat mis aja nanti kita kalau dilupa.
2: Tapi kalau tidak disetujui tidak apa-apa.
0: Iya, namanya juga saran kan? Betul. Ya. Aman. Makasih banyak nah, Pak Sarna.
2: Oke.
0: Okay. Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Siap. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus tahu sarannya Pak Sar. Nanti kita tanyakan ke teman-teman penyiar yang lainnya toh. Oke, okay. Sahabat Budaya sudah ada mi dua penelpon toh. Nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda. Sabar Ki, Ibu Siti sama Ibu Harsina masih banyak satu jam depan lagi. Masih banyak kebersamaan kita Pak Kamarudin juga masih banyak. Kita lewatkan dulu requestan teman-teman di Janggi kemana-mana. Tetap bersama kami di sore hari ini.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Lima FM Pro 4 RI Makassar, masih bersama kami di Sirina Paces Senandung Lirikna Pro 4 Ces. Baik, kita lanjutkan lagi 0811 400 9250. Halo Sirina Paces.
2: Halo Bandriang.
1: Halo Pasi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
1: Iya.
2: Bandriang.
1: Yeah, Pasis.
2: Siapa tadi ibu-ibu yang berlewat itu?
1: Bu Fatma.
2: Ya bena suara nah.
1: Ini rindu kapan ya?
2: Ya bena ku dengar.
1: Enggak ditawa.
2: Apa rahasianya itu?
1: Apa rahasianya tawa? Apa rahasianya tawa supaya bagus suara ta Bu Fatma?
2: Cendol.
1: Pasis.
2: Yeah.
1: Nah, enaknya minum-minuman segar apa yang enak dikonsumsi di sore-sore hari ini?
2: Kalau saya air teh saja.
1: Air teh?
2: Iya.
1: Air teh tambah es batu?
2: Jangan, jangan. Teh hangat.
1: Oh, teh hangat.
2: Hilang rasa manisnya itu dicampur es batu.
1: Ingat, saya kalau kurang manis.
2: jangan juga terlalu manis, toh. Manis-manis jambu lah.
1: Manis jambu, asam itu. Oke, Pasis, lagunya ini ada lagu Tak Buah, Tiaki Tunrai. Ada Naya.
2: Pelan-pelan kita baca dulu, karena gresik radio.
1: Ada Tak Buah, ada Tiaki Tunrai, Naya Kama, Ini Nawa Madecetta.
2: Yang itu, Ini Nawa Madecetta.
1: Oke, siap.
2: Siapa penyanyinya itu, Metibaan?
1: Iya, betul sekali.
2: Iya. Bagus itu lagunya.
1: Bagus suaranya. Oh, lagunya.
2: Iya, bercantik lagi orangnya.
1: Oh, masa? Sekira laki-laki.
2: Perempuan itu.
1: Oh, perempuan. Oh.
2: Cantik orangnya, Metibaan.
1: Oh, seperti siapa?
2: Metibaan.
1: Oke, pada kasih sukses semuanya.
2: Baik, Undriang, sukses selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pasis, sahabat budaya. Di belakangnya Pasis 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
3: Halo, Bu, Gagang Kake.
1: Iya, Sirina Pace.
3: Cuman dulu lagi ngeperlong, Pak, orang gagal.
1: Iya, salah, ulang lagi.
3: Cuman
1: dengerin
3: lagu
1: Golai. Pangga. Nah,

0: Naya kamma dadin anu sitar janci to tonandre palece lebak sikala jai nia mapoji degaga pasuk na ada pacenu paceku hah
1: sitar janji
0: apa
1: batu janji
0: nia mapoji oh lebak sikala jai
1: sitar janji
0: hah
1: Sitaro janji.
0: Sitaro janji. Wah. Mana nda ada sitaro janji? Ada kali kita berjumpa dengan istri ya. Nah. Oh, iya sitaro janji. Iya. Ada sari-sari ndak kuliaki. Hai, 5 watt mi matanya Bang Rian ini. Oke, boleh Bangga. Makasih banyak nah.
1: Emang kalau kita ke soalnya gitu.
0: Iya, golai. Nyin ngerara iya oke paling nah ye hati-hati ki selamat ki waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat budaya di belakangnya Bangga halo senang pace
2: senandung lirik lagunya perompak ces
0: halo bunda ce
2: ya
0: ini di mana ki ini
2: di rumah
0: Bunda, lagunya ikutan gina?
2: Iya.
0: Iya. Lagunya ada ini Nao sama DC sama Sitaro Janci.
2: Iya, enggak apa-apa sih.
0: Enggak apa-apa Ji. Iya.
2: Enggak apa-apa, boten nopo-nopo.
0: Nopo-nopo. Nah, Bunda. Enaknya kalau sore-sore begini, panas-panas begini, minuman segar apa yang bagus enak diminum?
2: Kalau saya sih ya es teh aja, enggak leko-leko.
0: Es teh campur jeruk nipis.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Baru dikasih es kita baru campur jeruk.
0: Wis. Tambah seger ya, yes.
2: Wis. Seger pisan.
0: Jadi kue-kuenya apa enaknya itu?
2: Enggak usah pakai kue lah, enggak ada kue sembarangnya. Kalau ada kue ya kue, kalau enggak ya itu.
0: Itu aja.
2: Minum seger sudahan.
0: Yo wes. Oke.
2: Ampun, matur nuwun.
0: Iya, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ibu Siti Nurbaya. Pak Kamarudin, dari tadi di mana baru muncul lagi? Sudah 3 penelpon mini Pak Kamarudin. Nanti nelpon lagi Pak Kamarudin, Dik. Kita putarkan dulu lagunya teman-teman, nah. Ada lagu dari ini Nama Decita sama Sitar Janci. Salam kembali bareng kelinga sama Budaya.

0: Yani. Ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Masih bersama Bang Rian di sore hari ini di program acara Sirina Pace Sahabat Budaya. Langsung yang mau bergabung di 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
1: Selamat sore. Senandung lirik lagunya Prong Pace.
0: Iya, apa kabar Udin?
1: Yeay.
0: Bagaimana, sehat Ki?
1: Iya, baru masuk lagi nih.
0: Iya, dari mana Ki ini?
1: Habis sakit.
0: Oh, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Pak Kamarudin, di sore-sore begini, panas-panas Tommy, enaknya itu minuman segar apa itu dikonsumsi?
1: Kalau panas-panas begini, enaknya minum es kelapa.
0: Es kelapa, iya. Kelapa, enak gitu. Wah.
1: Es kelapa sama pisang goreng.
0: Temannya mie itu.
1: Iya.
0: Iya, bolehlah dicoba sore hari ini. Iya. Oke, Pak Kamarudin. Lagunya ini.
1: Lagunya anu ini ya, si Poji.
0: Ini si Poji.
1: Iya.
0: Mana mie tadi itu? Ini mie si Poji. Ini tidak ada Ki.
1: Yang apa Ji, Pak?
0: Ada Tabua, Tiaki Tunrai, Naya Kama. Ada Tonandre Palece Lebaki.
1: Ya itu mau. Di Palece.
0: Oke, siap. Makasih banyak Pak Kamarudina. Sehat-sehat selalu.
1: Ye, amin. Kita juga sehat-sehat Bun Rian.
0: Siap Pak Kamarudin. Amin.
1: Ye, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kamarudin sahabat udah di belakangnya 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Senandung lirik laguna pro 4 C.
0: Yes, iya Bu Arsina. Selamat sore Bu Arsina.
2: Sore.
0: Ih, di mana Ki?
2: Sehat
0: sehat. Di mana Ki ini? Di rumah tak Ki?
2: Di rumah.
0: Barimbari. Iya. Kalau begini sore-sore begini pas Tommy, apa minuman segar enak dimakan, diminum Bunda?
2: Saya teh hangat.
0: Wih, tambah panas mikol teh hangat.
2: Tidak
0: Ji.
2: Malah
0: enak lagi. Iya.
2: Piskor.
0: Iya piskor di. Apa masih panas-panas juga di?
2: Panas. Terak-terak sepanas kan di dalam rumah.
0: Oh iya, di sejuk-sejuk bagaimana gitu ya?
2: Ada angin
0: tahu. Oke, boleh. Lagunya ini Bunda. Ada Tia Buat, Tia Kitunrai, Naya Kama, Lebakis.
2: Naya Kama.
0: Naya Kama. Oke, iya. Bunda Ciu.
2: Makasih.
0: Sehat selalu. Ya, sehat ki juga. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Harsina, sahabat budaya. Seperti biasanya, langsung Miki putarkan lagunya. Yang bagi sahabat budaya mau bergabung di Sirina Pace masih ada waktu kurang lebih 29 menit. Silakan nanti bergabung setelah kita putarkan dua lagu ini sahabat budaya. Selamat kiwaran kelingan.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Sirine Pacas Senandung Lirik Dapro 4 Jas masih bersama Bang Rian di sore hari ini di 0811 400 9250. Halo Sirine Pacas.
1: Halo juga Sirine Pacas.
0: Halo Pak Masuki.
1: Senandung Lirik Nanundang Pacas. Tiap orang mempunyai gaya tersendiri.
0: Iya,
1: kita, supaya acara ini
0: menarik.
1: Hidup
0: iya masa mati lalu,
1: ya lagu kesayangan
0: apa
1: iku mbak
0: iya oke
1: okay. Cuman saja ini kan 2 menit ya saya mau bicara karena mau ke ambil jemuran.
0: Oh iya mau hujan kah? Sorry minta uang Pak Marsuki. Enak-enaknya
1: sore-sore tadi kali menunggu
0: sore-sore begini apa? Apa enaknya diminum ini
1: kalau panas-panas begini, buka pintunya kulkas.
0: Ngadem kini namanya itu.
1: Kalau begini saya tuh,
0: poting.
1: Poting kayu.
0: Poting
1: lani kayu.
0: Oh iya, enak dia juga. Ya,
1: tape.
0: Tape ini.
1: Tapi lain Nanda.
0: Tapi ubi.
1: Gratis.
0: Oh gratis. Mungkin juga iya.
1: Canda ini saya.
0: Canda jitu.
1: Jadi saya ini curhat kalau tembus kan senang sekali kalau pasangku.
0: Nasal jika kapan tembus? Pak Masuki lagunya. Ada lagu tak buat Tiaki Tunrai lebaki si kalajai Nia Mapoji Pacenu Paceku.
1: Iya menjual Paceku Pacenu.
0: Iya.
1: Supaya seimbang.
0: Iya dia simpan di.
1: Oke Pak Nanda kalau memang betul kan memang kami jemuran.
0: Oh iya siap, makasih banyak Pak Marsuki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki sama di belakangnya Pak Marsuki 0811 400 9250. Halo Sirine Pacas.
2: Halo Sirine Pacas tenandung di lagu nak perum Pacas.
0: Iya. Pasal ya rapo kalintau. Nah sore-sore begini pasal enaknya kita itu minum apa?
2: Oh sore-sore begini tadi sudah kah? Minum-minum anu es krim.
0: Makan es krim bukan minum.
2: Ayo. Ada tadi lewat tuh jadi beli-beli satu gelas.
0: Es tontong. Iya tahu enaknya tahu. Ya. Masih ada sisa kah? Sisa-sisanya mau saya. Iya enak tuh. Anu pakai roti atau es toh saja?
2: Pakai gelas.
0: Lagi kelas.
2: Sedikit.
0: Iya enaknya. Yang tar 5.000 kah?
2: Tar 5.000.
0: Pantas. Oke, balik pasal lagunya ini.
2: Ya.
0: Ada 7 janda, Taroni janda. Mulu Karisa, Mulu Seri Jancimu. Nasabah Dewata. Tusingai. Nasabah
2: Dewata.
0: Oke. Makasih banyak
2: nah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pasal di rapo kaling sama budaya. Baik sama budaya, Bang Riam cukupkan kebersamaan kita di sore hari ini di acara Sirine Pacas Senandung Lirik Dapro 4 Jas. Dan tentunya Bang Riam mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat budaya yang sudah bergabung bersama Bang Riam di sore hari ini. Semoga lagu-lagunya membawa hati senang. Ya membawa hati sedih. Karena kesedihan itu tidak ada gunanya. Iya. Oke sahabat budaya, Bang Rian pamit. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Combro merupakan kuliner khas Jawa Barat berupa parutan singkong diisi dengan oncom yang kemudian digoreng hingga berwarna kuning. Combro sudah terdaftar pada buku makanan tradisional Indonesia. Aneka kue tradisional terbitan Balai Pustaka 1995. Makanan ini dibuat karena bahan dasar yang melimpah yakni singkong dan juga oncom. Oncom sendiri merupakan fermentasi dari ampas tahu atau bungkil kacang dan jamur Neurospora atau jamur oncom.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Produktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
0: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000 dibayar pakai 2.000 rupiah.
0: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: sobat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smambi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smambi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smambi ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smambi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.
1: Pro 4 FM, suara budaya
2: Sulawesi Selatan.

0: ngatik aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi?
1: Ya elah, jadul loh.
0: Lah, kok jadul?
1: Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang, aku bakal traktir seisi rumah kamu deh.
0: Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judol, judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau gak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau?
1: Ah, kamu cerewet banget sih. Ini nih kalah deh aku jadinya.
0: Nah, tuh kan.

0: Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya mau cerai.
1: Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar utang Bapak. Mana buktinya?
2: Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
3: Ah, semuanya hancur gara-gara judi online.
4: Andai saja waktu itu.
5: Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya.
6: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya mau cerai.
1: Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar utang Bapak. Mana buktinya?
2: Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
3: Ah, semuanya hancur gara-gara judi online.
4: Andai saja waktu itu.
5: Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya.

0: Pominah, nape tuh wajah kusut amat kayak kain blondis tetrika.
1: Iya Min, lo tahu aja kalau lihat muka gue kayak gini, gue lagi pusing Min.
0: Pusing nape?
1: Kemarin kan gue kepepet nih Min, kepepet uang.
0: Terus?
1: Terus gue nyari ke sono kemari, ke saudara. Tahu sendiri kita kalau minjem sama saudara kayak gimana. Sama orang lain, ayah juga takut pok mau minjem. Ya ujung-ujungnya ayah minjem di pinjol deh pok.
0: Hah? Serius?
1: Ya bisa gimana lagi dong pok. Ayah mau minjem sama pok, kan gak bisa, gak berani. Pok juga kan kehidupannya sama aja sama ayah.
2: Abang pok, hati-hati ya sama pinjaman online. Bunga tinggi, penagihan kasar, bisa bikin malu keluarga. Jangan mudah tergiur sama janji manis. Bareng-bareng dah, kita cegah jebakan pinjaman online. Hati-hati dengan pinjaman online. Pikir matang-matang sebelum meminjam. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro4 Jakarta.
3: Pro4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjam uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Dari ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini itu akan hancur. Tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, Allah mengisyaratkan kepada kita, kita jangan bergantung pada makhluk yang ada di muka bumi ini. Jangan kita bersandar kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Sandaran kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersandar kepada pejabat, penjabat, pensiun, selesai juga kita. Jangan bersandar kepada orang kaya, karena kalau dia bangkrut, selesai juga kita. Seharusnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang maha kekal. Manusia, jin, malaikat, dan seluruh yang ada di muka bumi ini akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengabarkan kepada kita semua bahwa kekekalan Allah yang menghidupkan dan menghidupi seluruh makhluk di bumi. Demikian sebaliknya, semua makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan hancur. Oleh karena itu, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hidup kita di dalam kehidupan ini harus kita sandarkan kepada Allah Rabbul Alamin. Okay, Coy?

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang akan membawa perdamaian, agama yang membawa ketenangan, agama yang ajarannya sebagai penyeimbang dan penyelaras, tidak berpihak ke kanan maupun ke kiri, tetapi dia diturunkan di tengah-tengah umat manusia sebagai agama yang wasatan. Maka berbicara tentang konsep wasatiyah, wasatiyah Islam menurut Al-Quran dan hadis, maka harus kita ketahui bahwa istilah wasatiyah terambil dari kata wasat, yang menurut Ibnu Faris dalam karyanya Mu'jam Maqayis Al-Lughah dimaknai sebagai sesuatu yang di tengah, kemudian adil, baik, dan seimbang. Sedangkan dalam bahasa yang umum digunakan dalam keseharian kita, wasatiyah sering diterjemahkan dalam istilah moderat atau bersikap netral dalam segala hal. Terminologi wasat atau dalam bentuk sifat musabbahahnya kita baca wasit. Maka dalam setiap pertandingan sepak bola kita sering menggunakan kata wasit. Dalam sepak bola ada wasit. Wasit itu dari kata wasatiyah, artinya orang yang adil dalam menegakkan pelanggaran. Dalam sepak bola jika ada pelanggaran maka wasit harus bertindak untuk menegakkan pelanggaran itu. Oleh sebab itu orang yang menengahi suatu perkara baik dalam bola maupun dalam segala urusan kita sering menyebutnya dengan wasit. Dalam sepak bola ataukah dalam permainan volleyball dan lain sebagainya. Artinya secara bahasa istilah wasatiyah sangat dekat dengan keseharian kita. Kemudian kalau ditilik lebih dalam melalui sejarah agama kita, maka istilah wasatiyah atau moderat ini tidak bisa dipisahkan dengan kisah dua kelompok yang sangat masyhur dalam sejarah Islam, yaitu kaum Khawarij dan kaum Murjiah. Siapa mereka? Kaum Khawarij adalah salah satu sekte dalam aliran Islam yang awalnya berada di pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib, namun akhirnya membelot bahkan mengkafirkan beliau karena dianggap tidak lagi menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau menerima peristiwa tahkim, perdamaian yang diajukan oleh kelompok Sayyidina Muawiyah yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Syam pasca peperangan Siffin tahun 37 Hijriah. Namun akhirnya kelompok ini berpandangan bahwa semua hukum harus didasarkan pada hukum Allah sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang mereka pahami secara tekstual. Sehingga dengan pemahaman tekstualnya mereka menganggap Sayyidina Ali tidak lagi istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menerima diplomasi atau perdamaian yang diajukan oleh pihak pemberontak yang dalam hal ini adalah Sayyidina Muawiyah dan sahabat-sahabat. Akhirnya mereka mengklaim setiap orang yang tidak lagi berhukum dengan hukum Allah sebagai pengkhianat agama, dan orang yang tidak sependapat dengan mereka dianggap kafir atau murtad. Kaum ini kita sebut sebagai kelompok ekstrem kanan yang kita sering menyebutnya

dengan kelompok ekstrem kanan. Sementara itu di pihak lain muncul juga golongan yang menamakan dirinya sebagai Murji'ah, yang mana salah satu konsep pemikiran mereka adalah bahwa kemaksiatan tidak akan mempengaruhi keimanan. Sehingga dalam konsep pemikiran mereka, tidak ada orang yang menjadi kafir dengan kemaksiatan yang dia lakukan selama dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW secara serampangan dan cenderung kontekstual, namun tidak berdasarkan metode yang seharusnya sebagaimana yang diamalkan serta dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kaum yang kedua ini kita istilahkan dengan kelompok ekstrem kiri, antitesis dari kelompok pertama atau khawarij. Paham-paham seperti ini kadang juga kita temui di sebagian oknum umat Islam hari ini, yaitu ada di antara mereka yang terlalu kaku dan rigid dalam memahami teks agama, sehingga cenderung selalu menyalahkan dan menyesatkan kelompok lain yang berbeda pemahaman dengan mereka. Sementara itu di sisi lain, ada juga oknum umat Islam yang terlalu longgar dan sangat bebas dalam beragama, sehingga cenderung menjadikan agamanya sebagai mainan ataupun bahkan sebagai hiasan bibir semata. Nah, kedua sekte ini kaum muslimin, baik khawarij maupun murjiah, bukanlah representasi dari kelompok ideal yang seharusnya ada di dalam Islam, sebagaimana yang disinggung oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, ya ayyuhan nasu iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwa fid din, rawahu Ibnu Majah an Ibni Abbas. Jauhilah manusia ya, jauhilah oleh kalian sikap terlalu berlebih-lebihan melampaui batas dalam beragama. Karena sesungguhnya hal yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah lantaran sikap terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Sayyidina Ibnu Abbas. Begitu juga dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW menegaskan, ala halakal mutanatti'un thalatha marrat, ketahuilah akan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan melampaui batas dalam beragama. Nabi mengulang-ulang ucapan tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut. Hadis riwayat Muslim dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, lantas pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sikap ideal yang seharusnya ditampilkan oleh umat Islam hari ini dalam hal beragama ataupun dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka? Jawabannya tidak lain adalah dengan menjadi muslim yang mutawassit, yaitu muslim yang berada di pertengahan, tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri. Dalam artian kita harus bijaksana dalam beragama, bijaksana dalam membaca dan menelaah ajaran agama kita secara komprehensif, secara menyeluruh, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Jangan sampai hanya karena bermodalkan satu ayat atau hadis yang kebetulan kita dengar secara sepotong-sepotong dari sumber yang tidak jelas, membuat kita berani berfatwa ataupun mengklaim sesat orang lain hanya gara-gara pemahamannya berbeda dengan kita. Kekeliruan dalam berfikir, khususnya dalam bidang agama akhir-akhir ini, umumnya disebabkan karena sebagian besar umat Islam hari ini sudah tidak mau lagi berguru dan belajar mendalami ajaran agama mereka. Sehingga tidak heran pada hari ini, banyak kita temui para da'i, ustaz dadakan, yang ketika mendapatkan satu ayat dari Al-Quran maupun satu hadis dalam kitab-kitab hadis, mereka langsung mengamalkannya tanpa membandingkannya terlebih dahulu dengan ayat ataupun hadis lainnya. Parahnya lagi, sebagian di antara mereka ada yang memprovokasi umat dengan pemahaman minimalis yang mereka miliki itu untuk menyesatkan, membid'ah-bid'ahkan, bahkan mengkafirkan muslim lainnya. Na'udzubillah. Padahal berdasarkan kaidah umum yang dirumuskan oleh para ulama dalam menafsirkan atau memahami Al-Quran, disebutkan bahwa satu ayat Al-Quran pasti menafsirkan ayat lainnya, dan satu hadis juga pasti menjelaskan makna hadis lainnya. Sehingga ketika kita baru menemukan satu ayat dalam Al-Quran ataupun satu hadis dalam kumpulan hadis-hadis Nabi, sebenarnya kita belum bisa mengamalkannya secara langsung. Akan tetapi kita perlu mengaitkannya dengan ayat ataupun hadis lain yang mungkin saja mengkhususkan makna ayat pertama tersebut.
Sangat banyak kaidah penafsiran dan kaidah hadis yang harus kita kuasai sebelum mengamalkan lahiriah sebuah ayat ataupun hadis. Kemudian, kalau kita belum memiliki ilmu yang cukup untuk melakukan hal itu, maka satu hal yang wajib kita lakukan adalah berguru dan mengikuti mereka yang menguasai ilmu-ilmu tersebut, yaitu para ulama yang arif dan bijaksana. Para ulama mempelajari seluruh ilmu-ilmu bantu atau alat dalam agama, baik berupa ilmu yang berkaitan dengan bahasa, ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, qawaid fikih, mantik, dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kepada orang yang tidak mengetahui persoalan untuk bertanya kepada mereka yang mengetahuinya. Seperti misalnya dalam surah An-Nahl ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang mengetahui itu jika kalian belum mengetahuinya. Quran Surah An-Nahl. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, dengan mempelajari agama seperti ini, maka mudah-mudahan kita akan terhindar dari penyakit tanattu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi di atas, yaitu serba berlebih-lebihan dalam beragama, terlalu ekstrim kanan atau ekstrim kiri, terlalu tekstual dalam memahami dalil-dalil agama, dan juga terlalu kontekstual. Dalam arti kata, kita harus bisa bersikap netral dalam membaca segala persoalan dan bijaksana dalam menyikapinya. Dari sikap seperti inilah kemudian keadilan itu bisa terwujud, baik dalam bidang keagamaan, muamalah sehari-hari dengan sesama muslim ataupun non-muslim, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan, agar kalian bisa menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Dengan demikian, seorang yang moderat atau bersikap adil dalam menilai sesama muslim, tidak su'uzon, berburuk sangka, dan berprasangka buruk kepada mereka sebelum melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Seorang yang moderat akan menghargai eksistensi orang lain yang berbeda keyakinan dengannya, serta tidak mencela ataupun menjelek-jelekan agama dan keyakinannya tersebut. Begitu juga, seorang yang moderat akan bersikap adil dalam menilai pemimpin dan pemerintahnya, mengapresiasi jika mereka benar dan mengoreksinya jika mereka mengambil kebijakan yang kurang tepat dengan cara yang santun dan bijaksana. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh. Beliau membangun Madinah dengan pluralitas kehidupan yang menyertainya. Beliau hidup damai berdampingan dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang juga menetap di kota Madinah tersebut. Kalaupun terdapat peperangan di antara mereka, itu semua tidak pernah disebabkan oleh agama, melainkan karena ketidakadilan sosial yang kadang terjadi di antara mereka. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, semoga mudah-mudahan kita semua dituntun dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi muslim yang wasatan, muslim yang moderat, tidak condong ke kanan dan ke kiri, tetapi dia berada di tengah-tengah sebagai penyelaras dan penyeimbang demi keadilan, kemaslahatan bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ku HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita rahsia tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja nasembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mako ku media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita beli tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mokut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Magampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na polir di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda malam hari ini, tentunya di program acara Panorama.

Muda nih, musik dan informasi di pukul 7 hingga pukul 8, Sahabat Budaya. Maaf, Bang Rian salah ucap. Dan tentunya di program acara Muda ini kita akan sampaikan sejumlah informasi di Ruang Dengarta, Sahabat Budaya. Ada beragam informasi yang kami akan sampaikan untuk Anda di malam hari ini untuk menemani Anda di malam, mungkin untuk di malam istirahat Anda, malam rehat Anda, dan mungkin juga Sahabat Budaya yang ada di kendaraan sambil mendengarkan siaran radio Pro 4 RRI Makassar. Tentunya kami akan menghadirkan beragam informasi penting yang dibuat oleh reporter RRI.id atau reporter RRI Makassar. Nah, untuk informasi pertama kami sajikan untuk Anda di program acara Muda Ini Musik dan Informasi. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat memilah sampah dari rumah. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya mendesak untuk mengatasi persoalan sampah yang telah menempatkan Kota Makassar dalam kondisi darurat. Munafri mengatakan Makassar menghasilkan sekitar 1.100 ton sampah setiap hari. Selama bertahun-tahun, seluruh sampah tersebut langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemilahan sehingga mempercepat penumpukan dan memperburuk kondisi lingkungan. Dirinya menjelaskan kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah Kota Makassar melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah. Salah satunya dengan mengubah metode pengelolaan TPA dari open dumping menjadi sanitary landfill agar dampak pencemaran terhadap lingkungan dapat ditekan. Munafri menyebut nantinya hanya sampah residu yang akan dibuang ke TPA, sedangkan sampah organik dan non-organik akan dikelola melalui mekanisme yang berbeda. Munafri menilai keberhasilan kebijakan tersebut tidak akan tercapai tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen termasuk tokoh agama dan gereja untuk ikut mendukung warga agar membiasakan memilah sampah dari rumah. Informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda, bentrok antar kelompok massa yang terjadi di Jalan Profesor Abdurrahman Basalamah, Kota Makassar beberapa waktu lalu hingga berulang dua kali berturut-turut dipicu perebutan lahan, diantisipasi konflik susulan oleh Polsek Panakukang. Kelompok massa dua kubu saling serang menggunakan batu dan busur serta senjata tajam lainnya membuat warga setempat dan pengguna jalan resah, khawatir menjadi korban salah sasaran oleh massa tersebut. Kapolsek Panakukang Kompol E. Maratna mengungkapkan kelompok dua kubu massa yang saling serang di jalan Profesor Abdurrahman Basalamah atau X Jalan Racing Center tersebut dipicu perebutan lahan yang disengketakan dua belah pihak yang masing-masing mengklaim sebagai hak pemilik. Untuk mencegah terjadi konflik susulan di lokasi lahan sengketa, Kapolsek Panakukang telah memanggil masing-masing penasihat hukum yang bersengketa agar menahan diri dan tidak menurunkan massa di lokasi lahan yang disengketakan agar tidak terulang konflik dua kubu massa tersebut. Satu informasi lagi kami sajikan di awal perjumpaan kita, Sahabat Budaya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Makassar memperkirakan cuaca di sebagian wilayah besar Sulawesi Selatan Kamis 30 Juli 2026 didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan ringan pada beberapa periode waktu. Pada pagi hari, hujan ringan berpotensi di wilayah Bantaeng, Bone, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Sinje, dan Wajo. Memasuki siang hingga sore, potensi hujan ringan meluas ke Bantaeng, Bulukumba, Endekang, Goa, Jeneponto, Luwulu Timur, Luwu Utara, Maros, Pare-Pare, Pindrang, Sidrap, Sinjai, Takalar, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Wajo, Sahabat Budaya. Pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan dan potensi hujan ringan terjadi di Luwu Timur dan Luwu Utara. Sementara dini hari hujan ringan masih berpeluang terjadi Bantaeng, Bulukumba, Bone, Goa, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Sidrap, Sinje, dan Wajo. Sahabat Budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda
kembali menginformasikan informasi penting lainnya yang diperoleh dari rri.go.id.

Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah Bisindo sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Gerkatin, yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya, dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya, yang memang seorang tunarungu. Lalu, pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel de Lay dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, de Lay mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

92,5 FM Pro 4 RM Makassar, masih bersama Bang Rian di malam hari ini, sahabat budaya. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda. 6 pelajar Makassar lolos ke final FLS 3N Nasional 2026. Komitmen pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan dalam membina dan mengembangkan talenta peserta didik kembali membuahkan hasil. Sebanyak 6 pelajar jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP berhasil lolos sebagai finalis Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat nasional 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Aceh Sulaiman mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan berjenjang yang didukung oleh guru, sekolah, orang tua, pelatih, praktisi seni, serta pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, pembinaan peserta didik di Makassar tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga mengembangkan seni, kreativitas, budaya, karakter, dan potensi non-akademik. Para finalis telah melewati seleksi mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kota, hingga provinsi Sulawesi Selatan, sebelum ditetapkan sebagai finalis nasional oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Kejaksaan Negeri Parepare menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pada proyek betonisasi jalan milik pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2025. Penyelidikan dilakukan menyusul laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Parepare Andi Unru mengatakan laporan tersebut berasal dari LSM Ajetan Pareng yang menduga adanya penggelembungan anggaran pada 3 proyek pembangunan jalan di Kota Parepare. Ia menjelaskan penyelidik sementara memfokuskan penanganan pada proyek yang dinilai memiliki indikasi penyimpangan paling kuat. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyelidikan dapat berjalan lebih efektif. Kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional menggelar rapat kerja nasional ke-5 di Kota Makassar pada 28 hingga 30 Juli 2026. Pemilihan Makassar sebagai lokasi pelaksanaan Rakernas dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang dinilai mendukung kelancaran kegiatan berskala nasional tersebut. Ketua Umum Bamaknas, Japarlin Marbum, mengatakan Makassar dipilih karena memiliki daya tarik sebagai kota yang nyaman bagi para peserta dari berbagai daerah. Selain itu, keramahan masyarakat dan kekayaan kuliner menjadi nilai tambah yang memperkuat keputusan tersebut. Baik, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bantaeng menyiapkan tes fisik secara berkala bagi atlet sejumlah cabang olahraga yang akan mewakili daerah tersebut pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bantaeng Firdaus Sariwancara menyampaikan pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan bidang pembinaan dan prestasi untuk mematangkan rencana pelaksanaan tes fisik bagi para atlet. Baik sahabat budaya, informasi kami telah sajikan, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara Mudani Musik dan Informasi.

0: upload selesai. Lihat nih captionku, benteng Balang Nipa dibangun Belanda tahun 1900-an. Gimana? Keren kan?
1: Hah? Kamu serius nulis gitu? Itu salah tahu.
0: Lah, kenapa salah? Aku googling kok, keluarnya begitu.
1: Google nggak selalu benar. Balang Nipa itu peninggalan Bugis abad ke-16, benteng perlawanan rakyat melawan penjajahan. Kamu tahu nggak captionmu bisa bikin orang Bugis tersinggung? Astaga, lihat komentar ini. Ada yang bilang kamu ngehina sejarah Bugis. Orang-orang pada marah.
0: Apa? Aduh, aku gak bermaksud begitu. Aku cuma pengen posting biar keren. Aduh, gimana nih?
1: Sekali kamu upload, ribuan orang bisa percaya. Postingan kamu bisa merusak pemahaman orang tentang sejarah. Tempat pariwisata bukan cuma buat tempat foto-foto cantik. Itu cerita, warisan, dan jati diri bangsa.

Seri Batam malam berikut masih bersama kami di acara Mudani Musik dan Informasi. Baik, kita tuntaskan informasinya Sobat Budaya. Universitas Hasanuddin memastikan mahasiswa peserta kuliah kerja nyata atau KKN gelombang 116 yang sempat dievakuasi dari kawasan Gunung Kars Goa Kalibong, Desa Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, berada dalam kondisi membaik. Kepastian tersebut diperoleh setelah mahasiswa menjalani dua kali pemeriksaan medis di rumah sakit berbeda dengan hasil laboratorium yang sama menunjukkan kondisi normal, serta terus mendapatkan pendampingan dari pengelola KKN dan dosen pendamping. Sebelumnya diberitakan 6 mahasiswa Unhas yang sedang menjalankan KKN tematik inovasi di Desa Biraeng dievakuasi dari kawasan Gunung Kars Goa Kalimbong. Salah seorang mahasiswa, Ine Agustin, mengalami kelelahan dan kram kaki sehingga proses evakuasi dilakukan dengan bantuan tim SAR Makassar. Mahasiswa kemudian dibawa ke RSUD Pangkep untuk menjalani observasi dan serangkaian pemeriksaan medis. Baik sahabat budaya, informasi berikutnya bermula dari penindakan pelanggaran lalu lintas. Personil Satuan Lalu Lintas Polres Bone berhasil mengamankan 2 orang yang diduga membawa narkotika jenis sabu di Jalan Sambaloge Baru, Kabupaten Bone. Kedua terduga diamankan saat petugas melakukan pengaturan arus lalu lintas pada sore hari yang terpantau padat. Saat itu, KBO Satlantas Polres Bone Ibda Riyadika Nalaguna bersama anggotanya menghentikan sebuah sepeda motor Honda Beat berwarna putih karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Kasatlantas Polres Bone AKP Rianda Putra Utama mengatakan kendaraan tersebut diberhentikan lantaran menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi plat nomor kendaraan. Selanjutnya petugas melakukan interogasi awal di lokasi sebelum menyerahkan kedua terduga beserta barang bukti kepada Satres Narkoba Polres Bone untuk penanganan lebih lanjut. Kasus tersebut kini masih dalam proses penyidikan dan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang terkait. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sinjai Tanah Sang Kecamatan Sinjai Utara dijadwalkan mulai digunakan untuk proses belajar mengajar pada 31 Juli 2026. Menjelang pembukaan, pemerintah Kabupaten Sinjai kembali mengecek kesiapan fasilitas untuk memastikan sekolah tersebut aman dan layak ditempati peserta didik. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Jeffrianto Asapa, langsung melakukan peninjauan ke lokasi sekolah. Kunjungan ini menjadi peninjauan kedua yang dilakukan Sekda untuk memastikan sejumlah catatan pada pemeriksaan sebelumnya telah ditindaklanjuti. Kita beralih ke informasi berikutnya. Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham menegaskan komitmen pemerintah Kota Makassar dalam mendukung berbagai program pemerintah pusat yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan peluang usaha, dan penguatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut ditegaskan saat menerima audiens BPKK Kendari di bawah Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja. Audiensi tersebut membahas pelaksanaan program kewirausahaan inklusif tumbuh bersama yang akan dilaksanakan pada 7 Agustus bulan depan di Sentra Wirajaya Makassar. Program ini berupa pelatihan kewirausahaan yang dikhususkan bagi 50 penyandang disabilitas di Kota Makassar sebagai upaya peningkatan keterampilan, kemandirian, dan kesempatan berwirausaha. Baik, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda di program Mudani kali ini. Lapangan kantor Bupati Wajo menjadi saksi peristiwa penuh makna yang mempertemukan doa, ilmu, dan keteladanan ulama. Ratusan masyarakat berkumpul dalam salat istika untuk memohon turunnya hujan. Kemudian melanjutkan langkah spiritual dengan mengenang jasa besar ulama karismatik Sulawesi Selatan dalam ngaji perdana 2026 Pondok Pesantren Asadiah yang dirangkaikan dengan haul ke-40 AG Andre Gurta Kiai Haji M. Yunus Martan. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel Dr. Haji Ali Yafid bersama jajarannya sahabat budaya. Dalam khutbahnya Menteri Agama mengingatkan bahwa
Sal istika bukan hanya ritual memohon hujan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbanyak syukur, memperbaiki diri, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Baik sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan di kesempatan ini, dan tentunya Bang Riam mengucapkan terima kasih semuanya sudah bersama kami di Pura 4 Air Makassar, khususnya bersama Bang Rian sejak pukul 3 sore tadi hingga menjelang pukul 8 ini. Minta maaf jika ada salah kata selama Bang Rian siaran, dan tentunya kita akan ketemu lain hari lagi di program-program berbeda yang ada di Pura 4 RRI Makassar. Terima kasih atas kebersamaannya. Bang Rian pamit undur diri, dan nantinya ada rekan kami Lakavi akan temani Anda di pukul 8 hingga pukul 12 malam nantinya. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.

dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang masih monitor hingga saat ini. Lakapi akan menemani rondengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan kemana-mana karena tepat pukul 9 nanti Lakapi akan hadirkan program Kelontarong ya. Jadi kita ikuti dulu program apresiasi budaya lokal terlebih dahulu sebelum kita hadirkan program Kelontarong ya. Kita dengarkan dulu lagu dari si Bali Luna Ahera, Yoana Bella. Selamat kemarin kelinga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tahukah kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Nah, pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat. Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini.
1: Males banget, masa disuruh baca buku cerita rakyat? Mending scroll TikTok aja, lebih seru.
2: Hah? Kamu gak suka cerita rakyat? Padahal banyak kisah keren loh. Ada Timun Mas, Malin Kundang, bahkan ada legenda Nyi Roro Kidul.
3: Betul.
1: Itu kan cuma dongeng jadul. Mana menarik dibanding video viral sekarang.
2: Justru itu, Ran. Cerita rakyat tuh bukan sekedar dongeng. Di dalamnya ada pesan moral, ada nilai budaya. Banyak banget film, komik, sampai konten modern yang terinspirasi dari cerita rakyat kita.
1: Masa sih? Jadi cerita rakyat itu bisa dipakai buat bikin konten juga?
2: Iya dong, coba bayangin. Kalau kamu bikin video atau ilustrasi dari cerita rakyat, bisa jadi konten unik, keren, dan beda dari yang lain. Gak cuma seru, tapi juga ikut ngenalin budaya kita ke banyak orang.
1: Iya juga ya, kalau cuman bikin konten ikut-ikutan tren, gampang banget dilupain. Tapi kalau angkat cerita rakyat, bisa sekalian jaga budaya.
2: Betul itu. Cerita rakyat itu warisan. Kalau kita jaga, generasi setelah kita juga bisa nikmatin. Jadi bukan cuman nostalgia, tapi hidup terus dari masa ke masa.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak bakal remehin cerita rakyat lagi. Malah jadi pengen coba bikin konten dari kisah-kisah itu. Bisa keren banget tuh.
2: Cerita rakyat adalah warisan tak ternilai. Mari kita jaga, hidupkan kembali, dan wariskan untuk masa depan Indonesia.

Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi? Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa.

0: Lin, panen ini banyak banget. Kalau nggak cepat dijual, bisa busuk loh. Kita bisa rugi.
1: Adi, jangan buru-buru dijual. Kalau panen habis dijual sekarang, harganya bakal jatuh. Kita harus pikirkan cara aman.
0: Aman gimana? Gudang penuh. Kita bisa kehilangan semuanya kalau nggak cepat bertindak.
1: Tenang. Pemerintah kan punya program lumbung pangan. Kita bisa simpan panen di sana. Aman dan bisa dijual nanti saat harga lebih baik.
0: Ah, jadi ada harapan. Minimal panen nggak terbuang sia-sia.
2: Lumbung pangan desa. Simpan hasil panen dengan aman.

0: Sebagai lelaki sejati, lahir di dunia ini harus memiliki badan. Dan lahir di dunia ini juga harus memiliki potongan besi.
1: Sebuah artefak budaya dalam kehidupan suku Bugis, Makassar, Mandar, Luwu, dan Toraja di Sulawesi Selatan. Badik, sebilah kecil besi yang sengaja ditempa, diberi ukiran, gagang, dan sarung. Syarat makna filosofis, khasanah, hingga pamor yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi daerah asalnya dan tujuan pembuatannya.
2: Jadi badik itu adalah aksesoris manusia itu sendiri, apalagi laki-laki. Dia bagian kelengkapan tubuh daripada laki tersebut. Di samping sebagai kelengkapan tubuh, dia adalah penjaga diri daripada menyimpan siriknya. Jadi ketika sirik itu terusik, sehingga harga diri itu terusik, barulah badik berbicara. Jadi pada intinya badik adalah penjaga kelengkapan manusia itu sendiri. Ada di budaya Bugis, ada di budaya Makassar juga. Hanya saja ada perbedaan-perbedaan bentuk yang utama antara badik Bugis dan badik Makassar. Perbedaan mendasar itu dari segi gagang. Rata-rata gagang Makassar itu mengambil filosofi-filosofi alam. Karena seperti rokok-rokok katar itu berarti lekukan tempurung kelapa. Kemudian bentuk-bentuk patung utamanya itu kalau badik Makassar ya seperti perutnya besar. Orang mengatakan lumpuh batang, padahal itu filosofi daripada jantung pisang. Beda juga badik Luwu, bentuknya hampir lurus badik-badik Luwu. Jadi setiap daerah Bugis lagi itu banyak lagi bentuk. Jadi betul-betulin badik luar biasa hasananya sebenarnya. Yang orang tidak belum ekspor besar-besaran, belum ada buku yang hanya berbicara, taruhlah jangan berbicara bentuknya badik dulu, baru gagangnya dulu. Gagangnya dulu itu berapa jenis gagang yang ada di Sulawesi Selatan. Belum kita berbicara isi besi itu sendiri, belum kita berbicara ukiran. Bahan yang terbaik itu dari Luwu. Apalagi tentang besi pada zaman Majapahit, perdagangan besi itu terjadi di Luwu. Makanya kenapa besi-besi di Jawa itu terkenal bahwa besi dari Luwu. Besi yang berkualitas bagus adalah besi-besi dari Luwu. Sehingga ada beberapa badik yang mempunyai seperti bulan-bulan atau apa itu meteorit-meteorit, itu cuma ada di Luwu. Buktinya nikel dan lain sebagainya di Luwu. Jadi kalau kita berbicara filosofi, banyak hal karena kandungannya dan karena pamornya, pamor itu bentuk ukiran-ukiran yang ada di badik. Dan itu ada kitabnya yang menceritakan itu, lontaran besi namanya. Itulah yang dikejar orang penikmat-penikmat pusaka, bahwa ada pamornya ini. Ada ketendaan yang dibuat, ada yang alamiah. Jadi ada dua jenis pamor, ada yang terbentuk dengan sendirinya, ada yang memang disengaja dibuat. Taruhlah seperti pamor leko ase, daun ase. Artinya bentuk seperti daun padi, itu untuk kesejahteraan. Leko ase ini dibuat, tetapi ketika tekstur-tekstur yang tidak abstrak, ini tidak dibuat. Ketika dipukul, dia muncul sendiri. Biasanya ada simbol-simbol ini, kalau bentuknya begini, ini maknanya, bentuknya ini maknanya. Jadi ada pamor dibentuk secara alamiah, ada yang memang dibuat, disimpan di situ, ditempatkan. Itu dibuat itu. Dibuat kurisi namanya, kurisi bintang. Itu disengaja dibuat. Itu bentuk-bentuk tersebut, taruhlah seperti sambang, seperti begini, ini sengaja dibuat. Sambang itu disambung, jadi besi itu dipatahkan mau disambung. Jadi ketika disengaja dibuat, ada pengharapan dan doa yang diminta oleh pemesan badik kepada empu. Ada juga rezekinya yang memesan, secara tidak langsung muncul itu pamor-pamor, tanpa rekayasa. Ada bentuk-bentuk tertentu, ada bentuk lafalan Al-Quran dan lain sebagainya, secara abstrak kalau kita lihat lafalan, itu timbul dengan sendirinya, tanpa tidak disengaja. Jadi badik juga itu selaku penanda, penanda seseorang. Makanya kita di zaman dulu mengatakan bahwa ada orang bilang kawin, nenek yang kawin hanya badik yang maharnya kan, bukan orang yang datang kawin, nanti dia malam pertama orang datang orang yang bersangkutan. Karena orang-orang dulu ketika dikasih lihat, anu dalamar kenak tak karaingan. Orang lihat, iya besinya betul, ya saya terima lamarannya. Sebentar malam datang karaingan. Jadi itu anak perempuan tadi nikahkan dengan badik, berganti daripada raja yang datang. Dan jangan mengatakan bahwa hanya laki-laki yang memiliki badik. Perempuan juga ada, dan jenisnya ada, bentuknya ada, kecil. Dianggap itu juga melindungi dirinya sendiri, itu hari ini mengganti laki-laki dalam dirinya. Jadi jangan mengatakan bahwa badik itu dimiliki laki-laki. Perempuan pun Bugis memakai badik. Badik simpan di sanggulnya, di tasnya, di mana. Perempuan-perempuan dulu pasti ada badiknya. Dan badik yang dimiliki orang perempuan, lelaki kebal apapun juga, kalau perempuan yang tusuk akan tembus.
3: Saya Andi Asman, orang Mandar asli. Saya ya punya badik, tapi tidak pernah saya bawa karena sebagai peninggalan orang tua.
4: Saya Ray, suku Bugis Makassar. Ada badikku, pernah saya bawa tapi tidak pernah saya gunakan.
5: Saya Putri Anissa, suku Bugis. Ada juga badikku, pemberian dari nenek, tapi saya simpan dalam lemari, tidak pernah digunakan.
6: Saya Deng Tutu, asli Makassar. Bagi saya, bahwa badik itu adalah merupakan pelengkap bagi seorang lelaki Makassar. Artinya tidak lengkaplah seorang lelaki Makassar itu jika tidak memiliki sebuah benda berupa besi, apakah itu badik maupun keris. Tidak bermakna bahwa benda yang kita miliki berupa besi, baik badik maupun keris, itu adalah merupakan senjata utama untuk menaklukkan lawan atau mematikan lawan. Tidak seperti itu sebenarnya filosofinya.
1: Ketua Lembaga Badik Selebes, Jajang Andi Abbas, menuturkan, badik adalah pelengkap aksesoris tradisional, sebuah benda budaya yang bukanlah tergolong senjata tajam, walaupun bisa difungsikan sebagai senjata tajam. Namun seiring perkembangan zaman dan pergeseran pemahaman budaya, belakangan, badik justru seringkali dianggap sebagai sebuah jawaban atas perseteruan yang dihadapi seseorang.
7: Bahwa ketika Anda menghormati sebagai benda budaya, dia akan menyelamatkan kamu. Jadi badik itu adalah penyelamat tuannya, secara tidak langsung. Penyelamat dalam arti yang apa? Ya tidak mungkin pusing kalau dia, kita memakai ini, kamu kan menyelamatkan tuannya, menjerumuskan tuannya. Jadi makanya itu dijadikan asimat. Asimat itu kan pertahanan diri, bukan untuk merugikan kita. Kalau kita menikah orang kan merugikan kita namanya. Ketika ada orang membuat badik, pertama pasti dia katakan sama pandre, mau dipakai apa? Mau pakai selamat. Pakai selamat. Kalau kita mau pusingan sebagai menikah, ya bukan untuk selamat namanya, untuk kekonyolan.
1: Miris melihat kenyataan ini terjadi di masyarakat kita. Artefak budaya yang hanya dipakai untuk menuntaskan pertikaian ataupun hanya dianggap sebagai benda dengan kekuatan mistis tertentu. Jauh dari khasanah keilmuan yang sangat kaya dari sebilah kecil besi yang ditempa ini.
7: Ada tiga kategori pencinta. Ada berbicara mistiknya, kebatinannya. Padahal ini semua badi bisa dianalogikan, bisa dirasionalkan. Badi ini bisa berdiri karena seimbang memang, bukan karena mistik. Kedudukan badi itu sebagai artefak budaya, kelengkapan aksesoris, yang malah banyak bikin riset orang luar, membuat buku orang luar. Yang sekarang itu hilang karena itu tadi, kitab-kitab lontar besi itu orang tertentu yang simpan. Pengetahuan itu tersimpan pada orang-orang tertentu. Sehingga orang yang lain itu tidak tahu, hanya bertanya nanti baru tahu. Harusnya itulah yang dibukukan dan disebarluaskan, pengetahuan-pengetahuan tersebut. Bahwa jenis berisi ini, bentuk ini, supaya orang tahu. Tetapi itu kan karena dia mau menjaga kesakralan badik tersebut, tersimpan menjadi sesuatu yang sangat disakralkan untuk diketahui oleh publik.
1: Sejatinya badik merupakan kekayaan peradaban bangsa kita, dengan segala keindahan, filosofi pesan leluhur yang terpatri dan terwarisi oleh generasi kita selanjutnya. Semoga.
7: Kami sudah mengajukan kepada Dirjen Kebudayaan dan alhamdulillah badik tersebut adalah warisan budaya suku Bugis Makassar Toraja. Sudah ada. Nah, ini kita mau angkat menjadi UNESCO Global. Ya, bahwa badik ini bagian daripada suku Bugis Makassar Mandar Toraja. Orang merantau pasti ikut badiknya. Jadi ini badik ini kita akan temu dimanapun juga. Di Malaysia ada. Semua pesisir-pesisir Nusantara pasti ada badik.

Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong. Namun sebelum kita lanjut pada program Kelong Tarong, kita dengarkan dulu mozaik budaya yang berjudul 5 pesan moral dari cerita rakyat Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu 5 pesan moral dari cerita rakyat Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budaya, saya Suci, dan hari ini akan mengajak Anda menyusuri jejak budaya di Sulawesi Selatan melalui cerita rakyatnya yang kaya akan nilai-nilai kehidupan. Cerita-cerita ini bukan sekedar dongeng atau hiburan semata. Mari kita telusuri 5 cerita rakyat di Sulawesi Selatan dan simak pesan-pesan yang terkandung di dalamnya yang bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Cerita pertama berasal dari Kabupaten Wajo tentang Ilaurang si manusia udang. Ilaurang lahir dari sepasang suami istri parubaya yang sudah lama menanti seorang anak. Ia berbeda dari anak-anak pada umumnya, tubuhnya menyerupai udang. Meski awalnya membuat orang tua dan sekelilingnya terkejut, Ilaurang tumbuh menjadi pemuda dengan hati yang tulus, tekad kuat, dan keberanian luar biasa. Suatu waktu, ibunya bercerita tentang raja yang memiliki 7 putri cantik jelita. Mendengar cerita itu, Ilaurang pun bermimpi suatu hari bisa menikah dengan salah satu putri raja. Meski banyak yang meragukannya, keberanian dan ketulusan hatinya membawanya memenangkan hati seorang putri raja. Ia pun hidup bahagia bersama sang putri. Pesan moral dari cerita ini, jangan menilai seseorang hanya dari penampilan fisiknya saja. Keberanian, ketulusan, dan hati yang baik jauh lebih penting daripada penampilan luarnya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun anda berada dan yang masih monitor hingga saat ini, Lakapi sudah hadir nih kembali di ruang dengar tak dalam program Kelong Tak Rong ya. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811 409250 ya, bisa melalui telepon WhatsApp ataupun melalui telepon biasa. Dan kita sudah terhubung dengan Pak Radin ya, penguasa Bantimurung. Tentunya kita terhubung dengan Pak Radin. Halo, assalamualaikum Pak Radin.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Kelontarong
0: Pak Radin. Iya, agak tukar reba.
1: Karima malicing.
0: Alhamdulillah.
1: Si.
0: Bulu keki.
1: Iya.
0: Pura meto ki budata mah kada aja tu mah beta-beta.
1: Bulu orang mepelas. Soi.
0: Logi mengkelinya lo naga tu.
1: Mupabate silimanu.
0: Mupabate.
1: Silimanu.

0: mati lima nah gara-gara makar setutu.
1: Iya makar setutu, makar rawa tutu.
0: Iya agak kerawa ro. Seanu, anu nak kerawa sana sekupang si bawingkung.
1: Makar kerawa semua lo, semua. Aru.
0: Lore ke mana? Agak sana he mak. Pergi ceritanya di sawah.
1: Ke kebunnya.
0: Jalan ke kebun.
1: Udah wajah tambah sama mabat.
0: Oke lah paling berani gak selesai nih.
1: Angka.
0: Ini gana roh.
1: Pasis di Maros.
0: Pasis.
1: Bun Nusi Tinurbaya.
0: Ibu Nusi Tinurbaya.
1: Kan Marlina di Petrang Utara. Sinta MU Padi Pandato dipindah agak-agak Datu Pandato
0: Pandato dia itu nengka dia nengka dia nengka nengka sama Pandato dia aki perompak
1: lah mayan di Tasmo di sope sebuah Nurmina Nurna
0: Nurmina M Nur
1: iya Sumi delukmu.
0: Sumi delukmu.
1: Pa Upa sabah Ibu Nusia.
0: Yamana-yamana nana
1: kapan? Yamana-yamana nana.
0: Coba tok gitu.
1: Salam lagi bertugas.
0: Iya.
1: Tapi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para din di Bantimurung. Tolete si pale. Ni ganaro. Angka kejar matel popole telpo biasa angka matel popole telpo wasai oi kasih di mana pi pole pendengar-pendengar na perompa oh ke mana ni tu Pak Saleh di rapo kaling Ibu Arsina di paropo ini gapi Pak Asis Pak Arjuna Uliape ini gapi jero Ibu Siti Nurbaya, mana kah jadi gak tuh matelpo? Ye, kenapa nah, tidak ada orang menelpon ini he? Atau tidak ada nah, dengar ini? Jadi kalau begitu sahabat budaya kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest sama Pak Radin, yaitu Mupak Bate si Limamo. Kalau tidak ada orang yang menelpon, oh ada tahu ini menelpon dari telepon WhatsApp, telepon biasa kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Halo. Tidak ada suara yang sahabat budaya. Kita beralih ke telepon WhatsApp dulu ada Ibu Arsina di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: Kelontaro.
0: Kelontaro, Bunda Arsina penguasa Paropo. Asik.
2: Asik.
0: apa kabar hari ini Bunda? Iya, apa kabar ke hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Mau kedengarkan lagunya apa ini Bunda?
2: Nipas Salasa.
0: Ya? Yeah?
2: Nipas Salasa.
0: Di?
2: Nipas Salasa.
0: Nipas Salasa. Ada juga roh?
2: Ada di.
0: Dulu saya cari dulu. Siapa namanya penyanyinya Bunda?
2: Kulupa biasa dua biasa Ancilarici sama Tuan Topo tapi tidak tahu sekarang siapa lagi.
0: Dulu di saya cari yang ki Ancilarici. Apa tadi judulnya Bunda?
2: Nipas Salasa.
0: Nipas Salasa. Pantai Losar itu. Ten aku dah apa Bunda?
2: Kalau tidak ada di Rapa Misokna.
0: Rapa Misokna. Dulu.

0: Kenapalah tidak ada kudapa? Siapa nama penyanyinya bunda?
1: Iwan Tompo.
0: Iwan Tompo. Begitu kalau kodong bunda.
1: Iya.
0: Anu lagi ni kupaki bunda ya. Apa namanya? Raduga. Jadi agak susah ini kita cari manual bunda.
1: Anu sembarang melakukan Iwan
0: tidak boleh Tompo sembarang.
1: Itu menurut apakah?
0: Kalau lagu na Iwan Tompo tuh bunda banyak ini ada.
1: Iya sembarang. Aku suka lagu na Iwan Tompo.
0: Kita suka aja lagunya?
1: Suka ki, karena gampang-gampang yang kurasa dinyanyikan.
0: Dinyanyikan?
1: Iya.
0: Dulu yang mana ini?
1: Iwan Tompo saja.
0: Iwan Tompo, pangai lebalaloa?
1: Anjomo.
0: Anjomo?
1: Anjomo itu mo.
0: Pintar-pintar masa dikit. Pangai lebalaloa. Pintar-pintar masa dikit. Bahasa Makassar.
1: Iya. Sedikit. Apa artinya itu?
0: Hah? Yang mana
1: apa
0: ya?
1: Apa artinya itu? Pangai lebalaloa.
0: Ah, kalau itu tidak aku tahu bunda. Itu tadi. Antum.
1: Disuka ki. Ya.
0: Itu yang aku tahu bunda. Leba itu kayak lepas begitu ya. Laloa yang lalu. Pangainya ya, ini aku tahu ki.
1: Disuka yang lalu. Disuka yang lalu.
0: Oh, pangai itu disuka. Oh, disuka ki yang
1: lalu. Disuka lalu.
0: Oh, yang sudah lewat.
1: Yang lalu lalu, yang sudah lalu lalu.
0: Oh, berarti mantannya ini bunda naiknya. Salam-salam bagi balai bunda, 5+1.
1: Bu Nursia.
0: Bu Nursia.
1: Buniar. Nanda Argas. Mutia.
0: Iye.
1: Yang Hendrawan. Ina Kristalara. Terus Diana Yasir. Tamsia Maisar. Den Rannu, Den Tompo.
0: Iye.
1: Dimas, Pak Arjuna, semuanya nih pendengarnya Pro 4.
0: Asik.
1: Ya. Kita juga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Enten jodoh.
0: Amin.
1: Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Harsina sang penguasa paropo. Kita dengarkanlah, kita terima lagi penelpon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Oh, Pak Bahar di Bonecaming.
2: Kenapa berdiangkat teleponnya?
0: Weh, barusan ini.
2: Berapa kali masih teleponku sudah diangkat.
0: Kuangkat tadi, tidak ada suara tak.
2: Iya, Bu Risa menyiar dari perompa, tidak mau mengangkat telepon biasa.
0: Tidak nangka,
2: iya betul. Bun Rian juga menyiar, tidak mau mengangkat telepon biasa.
0: Bukan tidak nangka, Pak Bahar. Tidak nalia, karena ini kan biasanya.
2: Kenapa ya? Tidak ada telepon anuku, WhatsApp.
0: Iya.
2: Telepon, cuma telepon biasa saja.
0: Bukan
2: jadi
0: tidak.
2: Jadi saya baru masuk, karena tidak ada telepon anuku. WhatsAppku.
0: Saya infokan ke dulu ini Pak Bahar.
2: Cuma telepon biasa saja.
0: Ini
2: Pak Bahar dari saya baru masuk.
0: Iya.
2: Berapa kali masuk teleponku tidak pernah diangkat.
0: Bukan, tapi Pak Bahar ini bukan tidak diangkat karena ini lagi
2: gitu.
0: Ada beberapa problem.
2: Kalau begitu lebih baik kalau diganti diangkat.
0: Apa itu?
2: Diangkat telepon biasa juga, telepon WhatsApp juga diangkat terus.
0: Sebenarnya kan mau diangkat itu Pak, cuma ada beberapa kendala mengenai alat ini. Ini lagi pembedahan sedikit Pak ya.
2: Iya.
0: Okay,
2: lagunya
0: Pak.
2: Apa lagi?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Nurjana.
0: Nurjana.
2: Nurjana. Nurjana, judul lagunya Mupalla Karibolata.
0: Mupalla Karibolata, dulu ku cari.
2: Mupalla Karibolata.
0: Oh, ada mi.
2: Karena baru-baru kau masuk rindu kak.
0: Rindu ki cerita. Rindu ki. Kodong
2: ya, Pak, tahun dulu nih.
0: Salam ki 5+1.
2: Karena banyak orang mau masuk. Perlu ki mengerti.
0: Okay.
2: Ya. Pertama Nurdi Maros, Fondasu di Pindrang, ada tadi siapa Ibu Harsina? Ibu Harsina teman saya di Perobos ada. Ibu Harsina bersama Pak Umar. Andi Tanah di Ulu Camim, Bapak Abdurrahman Senegal Kalimantan Timur sana. Semuanya ke sini.
0: Siap.
2: Ya, tambah kecewali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka,
0: merdeka. Merdeka, Pak Bahar di Bode Caming. Jadi mohon maaf sahabat budaya ini kalau beberapa hari ini ada beberapa problem di telepon biasa karena memang lagi ada pengerjaan di studio ya. Jadi kita angkat dulu dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Pak Agus.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agak kerebat tuh.
3: Apa telepon radio wae?
0: Kenapa?
3: Telepon radio, tunggu dulu, ada beli galon dulu. Ya malah ketuk galon wae. Kemana kesepedaan? Kemai kalau nu tunggu dulu. Tidak korong melihat
0: kawan. Iya, jadi sahabat budaya kita ya menunggu sebentar ya. Yang ingin menelpon ini sabar ya. Ini tidak bisa langsung diangkat semua dan yang ingin bergabung bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa ya. Jadi kemarin itu ada beberapa problem di telepon biasa ini lagi dikerja apa lagi sementara dikerja ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong Pak Agus.
3: Kelontarong.
0: Agak kareba tuh Pak Gus, magelo-gelomo.
3: Alhamdulillah kareba madece.
0: Alhamdulillah. Pak Gus mau kedengarkan lagunya apa ini Pak Gus?
3: Lagu Bugis.
0: Apa mi judulnya?
3: Mubele Alemu.
0: Mubele Alemu.
3: Iya. Yeah.
0: Oh, berarti anu ini.
3: Bohongi diri sendiri.
0: Kancil, Fet Acung atau Ria Wulanda?
3: Ya sembarang mo.
0: Mubele ada juga dari Nunu.
3: Kalau misalnya dari laki-laki Iwan S kayaknya itu.
0: Iya, ciptaannya Iwan S cuma ada beberapa ini, cuma covernya di sini. Ini mau yang sembar. Laki-laki di, yang laki-laki mo.
3: Iya laki-laki.
0: Oke sih, ada mi. Pak Agus, apa tuh mau salam 5 + 1 ya Pak Agus 6.
3: Terus ada Bunda Murti, Pak Umar, Ibu Nursia, 4 orang ini. Terus yang dari Paropo tadi, Ibu Harsina kalau nggak salah. 5 mi. Dan semuanya mi tempat terkecuali.
0: Siap.
3: Salam sehat dalam salam bahagia dari Pulau Balang Lompo. Mohon maaf kapi tadi.
0: Iya, aman.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kita angkat dulu satu penelpon terakhir sebelum kita memutar lagu yang sudah direquest ya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Ibu Nurmala ya?
4: Ya.
0: Ibu Nurmala.
4: Ya.
0: Apa kabar Ibu Nurmala?
4: Baik.
0: Di mana kita lagi Ibu Nurmala?
4: Alhamdulillah, tembus Pak.
0: Di mana kini?
4: Di Agraria.
0: Di Beten Agraria?
4: Iya.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sembuh kok.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini Bu Nurmala?
4: Lagunya Jenek Mata.
0: Jenek Mata?
4: Iya. Ada di
0: Jenek Mataku kan atau Jenek Matari Pilisiku.
4: Ya jadi mata.
0: Jadi mata aja saja atau jadi mata kukang?
4: Jadi mata.
0: Kalau jadi mata tidak ada ki Bunda Nurmala. Jadi mata kukang yang ada.
4: Jadi mata kukang pada.
0: Oke.
4: Ya.
0: Salam lagi pale Bu Nurmala 5 + 1 alias 6.
4: Oh ya. Untuk pertama buat petugas di pangkat. Bapak Din.
0: Iya.
4: Puan Datu.
0: Puan Datu.
4: Berapa ni?
0: 3.
4: Ibu Nursia. 4.
0: Iya.
4: Coba lagi.
0: Siapa ni?
4: Semua nama.
0: Iya. Ya boleh Bu Nurmala. Iya sama-sama.
4: Kamu tembus kalau mudah-mudahan dia menyihir rasa tembus kalau
0: sakit.
4: Kalau kita kedutung ke wajah Pak.
0: Iya.
4: Dukun akan tembus kalau.
0: Anu ada beberapa perbaikan kemarin Bunda.
4: Alhamdulillah tembus Pak. Ya terima kasih dekati.
0: Iya sama-sama.
4: Sakit selalu.
0: Amin.
4: Salam kerap tugas.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmala di Agraria dan sahabat budaya, kita putar dulu kelong dari Mupak Bate Silimamu yang direquest oleh Pak Radin tadi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Salam lagi maring kalinya.

0: Iya, masih di program Pederai Makassar dalam program Kelong Tak Rong ya, sahabat budaya masih bersama Lakapi di sini di Ronda Ngerta yang akan memandu acara ta ini. Dan kita sudah terhubung dengan Pak Saleh di Rapokaling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saleh.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saleh Rapokaling Kelentarong.
0: Bukan Kelentarong, Kelong. Halo,
1: Kelentarong.
0: Aduh, begitu kalau habis migigi, Pak Saleh.
1: Betul, patuh. Jadi, maafkanlah aku.
0: Makoni rorekeng.
1: Makoni rekeng, makoni rekeng. Jawabannya mau empat malam, Pak.
0: Oke, main telinga lo nage para Pak Saleh.
1: Hah?
0: Mau kedengarkan lagunya apa?
1: Laguna malam tadi ini.
0: Iya, gana roh. Gana roh, au. Oh, lalu lupa ini Pak Saleh.
1: Lolang Tungka.
0: Lolang Tungka dulu.
1: Lolang Tungka Riati.
0: Lolang Tungka Riatiku.
1: Ya.
0: Lolang. Lo sapain apa jur? Agak senar lolang
1: Tungka.
0: Lolang
1: Tungka Riati.
0: Lolang Tungka. Kalau lolang Tungka Riati.
1: Aja na paling nih roh, malah di parut payane. Jandana Rapokaling. Indah.
0: Jandana Rapokaling. Enggak gak?
1: Enggak wih.
0: Jolo sapara ki jandana. Enggak. Jandana Rapokaling.
1: Masalah yuki kekodega. Agak nama. Jalani yang kali ini boleh kutu.
0: Wah. Ini berarti itu Rapokaling kayak anak. Pak Ilyas sih. Pak Ilyas sapar.
1: Jandana Rapokaling. Kenapa nurut?
0: Magelola ada kena nak gay. Si segi kau mau?
1: Kita apa lagu terakhir?
0: Kita apa lagu terakhir? Deus sangka tu Pak Saleh, tak aku sangka itu ternyata ada lagunya itu Jandana Rapokaling. Kira-kira ya Pak Saleh ni ga?
1: Agak lu siapa berapa kali jandana.
0: Jandana, wiwi.
1: Betua yang kata. Nih gak gawat.
0: Asal-asal nih Pak Saleh.
1: Asal-asal nih Pak Saleh. Ya, pertama-tama Bunda Sophie di Papua gua.
0: Iya.
1: Pak Hamsa di Pampan 2.
0: Iya, Kak.
1: Asani di Sukamaju. Indah dan Baji di Sopeng. Wandato di Pendrang. Asri di Luhut Timur Wotu dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah Kapi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Saleh. Dan sahabat budaya, Lakapi masih menerima penelpon lagi nih sahabat budaya. Yang mau bergabung silahkan menghubungi di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Karena Lakapi semuanya angkat. Kita sudah terhubung di telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Kelontarong.
2: Kelontarong.
0: Dengan siapa di mana ini? Ibu Nur Hikmah atau Ibu Siti Nurbaya? Ibu Nur Hikmah. Kenapa baru kita lagi menelpon kita Ibu Nur Hikmah? Dari mana Ki?
2: Tidak Ki, ada aja di rumah.
0: Ada aja Ki?
2: Iya.
0: Maka
2: minta lagu.
0: Jangki,
2: request lagu.
0: Jangki minta lagu karena kalau tak minta, tidak ada itu lagi nanti kuputar.
2: Iya.
0: Request sama Ki, kuputarkan Ki. Kalau bilang Ki mau Ki diputarkan lagu, kuputarkan Ki.
2: Janda
0: Naduda. Beh, Janda Naduda. Alah kok Janda Naduda. Dulu-dulu. Janda Naduda.
2: Iya.
0: Janda na duda. Lagunya mau kita dengarkan yang versinya Iwan S atau Firdaus KDI?
2: Sembarang mau. Yang penting itu judulnya.
0: Oke, oke. Oke, Mi. Ada Mi Bunda, ada Mi.
2: Sama-sama.
0: Siapa?
2: Sangga. Menurut siapa Umar? Kakak Iwan juga yang ada di telepon. Yang baru lewat Pak
0: siapa?
2: Pak Musahan, Pak Sani. Yang terakhir.
0: Iya.
2: Bapak Ahmad Yani Tasmon di Sopeng. Dan semua Mi. Pak Bahar tahu juga. Dan semua Mi. Sahabat budaya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Buat lakati.
0: Iya.
2: Lanjut tugas.
0: Iya.
2: Sehat kita keluarga nanti.
0: Amin.
2: Pamit Mak.
0: Iya.
2: Empat suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Hikmah di Maros. Sekarang kita bergabung dengan Ibu aku lupa tadi namanya siapa. Halo, assalamualaikum. Kelontarong.
3: Waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari sini ke situ.
0: Dende. Dengan ibu siapa ini? Saya lupa-lupa sedikit ini suaranya.
3: Ibu Andi Mawarnia.
0: Ibu
3: Andi Mawarnia.
0: Ibu Andi Mawarnia. Dulu ku ingat-ingat dulu suara anu ta ini, suara ta Ibu Andi Mawarnia, Ibu Andi Mawarnia, Ibu Andi Mawarnia. Ibu
3: di baru.
0: Ya. Yeah.
3: Di mungin sidi baru.
0: Oh, mungin sidi baru. Oh, biasa kah pernah biasa kah pergi situ minum kopi?
3: Di mana, Je?
0: Ada di situ yang penjual kopi kecil-kecil itu yang anunya apa? Jaji nih. Apa guys namanya?
3: Bukan itu? Di kopi daan, kafe daun.
0: Yang warna hijau itu Jaji nih namanya, yang orang sopem punya. Ada itu sebelah kiri. Ada itu kecil-kecil anunya di sudut.
3: Oh, mungkin sidi baru gak?
0: Mungkin sidi baru. Jaji ini kayaknya kalau tidak salah itu nama kafenya.
3: Agak sana.
0: Jaji ini.
3: Oh, dia bisa nih.
0: Sedih tuh lah. Mau kita dengarkan lagunya apa, Ibu Andi Mawarnia?
3: Masih bisa kak request lagu?
0: Kalau kutanya ki mau kita dengarkan lagunya apa? Tak bilang lalu bagi biasa tuh baru berpikiran kak.
3: Idi Nasabari. Iya.
0: Dulu dia saya cari yang kiri dulu. Idi Nasabari. Oh, Cicalui. Yang Cicalui mau?
3: Aja aman ya.
0: Engkah tuh. Oke. Ada Miku dapat.
3: Ikut sini. Alhamdulillah.
0: Tapi ini nanti lagu ta ini Bunda. Ini kan ada masih ada sebenarnya 5 lagu di atasnya. Jadi tapi tak putar insyaallah terputar semua Bunda. Tenang, lakapi ini bos senggol dong.
3: Selalu ku dong lagu ku daftar tunggu je.
0: Tapi tak putar ji Bunda.
3: Waktunya malam Minggu daftar tunggu sih.
0: Siapa itu? Siapa menyiar malam Minggu Bunda?
3: Iri sah.
0: Iya gah? Tak putar Bunda.
3: Naruh.
0: Kecuali.
3: Selalu daftar tunggu kasih.
0: Wih kasih.
3: Taruh ya. Kayak mau nama gak.
0: Oke nih balik Bunda. Selesai nih 5 tambah 1 alias 6.
3: Untuk semua pendengar Pro 4 yang lagi monitor malam ini.
0: Iya.
3: Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Makasih.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubungi 0811-400-9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Lakapi masih menerima satu penelpon terakhir sebelum Lakapi putar lagunya ya. Nih, wih, mana ini mau kongka, enggak bisa kongka kasihan. Antri satu-satu, insyaallah Lakapi ini pasti angkat. Satu-satu. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa diangkat ini. Dada bisa kupencet. Kalau tidak ada yang mau antri di telepon WhatsApp, kita angkat di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kakak Indah Dembaji pasti ini yang disopeng.
4: Iya, memang mangga kalau iya.
0: Kelontarong. Iya, kelontarong. Mau kita dengarkan lagunya apa ini?
4: Kopi susu.
0: Tulis kopi susu tutu kan, ha?
4: Kan simpel.
0: Degaga sarap baga?
4: Degaga.
0: Kopi susu dah boleh?
4: Kopi susu sebab bepa doh.
0: Boleh cuke. Boleh cuke degaga talenga. Mau atang apa dina leka?
4: Bella
0: Durondi. Mau kita dengarkan yang versinya siapa? Ada
4: Rita. Armandian Rosanda. Andalan kuinjo kakak Haji.
0: Oh, andalan ta itu?
4: Iya, kakakku itu nak, kakak je.
0: Oh, kakak ta itu?
4: Bukan, teman. Kan lebih tua tuh dari saya, jadi aku bilang kakakku.
0: Oke,
4: boleh. Tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama.
4: Nanti lama-lama, aku diambil orang.
0: Asik. Oke, dibalik kayak, mana nih, selesainya 5 tambah 1?
4: Berarti 6.
0: Iya, dia nak di lebih.
4: Pertama yang baru lewat siapa itu?
0: Ibu Andi Mawar. Mawarnia. Ibu Andi.
4: Mawarnia di mana itu?
0: Di Mungin Sini Baru.
4: Kak Ibu Niar itu kan?
0: Bukan, beda ini. Ini Ibu Andi Mawarnia namanya.
4: Karena Ibu Niar itu, Bunda Niar itu di Mungin Sini juga tuh.
0: Iya, yeah, Mungin Sini, tapi kalau yang ini Mungin Sini Baru. Salam-salam bagi lagi.
4: Dua minta di kusapa tapi satu mudi karena sama namanya.
0: Iya.
4: Ada apa Abdullah Sewa, Pak Gapur, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
4: Puan Datu.
0: Puan Datu.
4: Empat nih.
0: Empat mi.
4: Tiga mi Kak Uki. Terus Kak Hasmina ya di Kepungkur ya. Hasmina di. Terus spesial mi buat semua pendengarnya empat terkecuali di.
0: Iya.
4: Tapi halo, Sumandi, Mandre Bepa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ropa, napa juluki Bepa nangki aki wisopeng, cedi tola sampe na tanda dikiri-kiringan di cedi lo Jalan Riburani nomor 3. Si DP na Jalan Nusantara Tiseniga. Huhui. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Nurjana Mupallaka Ribolata. Salam lagi bareng Kalinga.

Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi? Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa.

0: Lin, panen ini banyak banget. Kalau nggak cepat dijual, bisa busuk loh. Kita bisa rugi.
1: Adi, jangan buru-buru dijual. Kalau panen habis dijual sekarang, harganya bakal jatuh. Kita harus pikirkan cara aman.
0: Aman gimana? Gudang penuh. Kita bisa kehilangan semuanya kalau nggak cepat bertindak.
1: Tenang. Pemerintah kan punya program lumbung pangan. Kita bisa simpan panen di sana. Aman dan bisa dijual nanti saat harga lebih baik.
0: Ah, jadi ada harapan. Minimal panen nggak terbuang sia-sia.
2: Lumbung pangan desa. Simpan hasil panen dengan aman.

0: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Tak Rong ya sahabat budaya. Yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 400 9250, di telepon WhatsApp maupun telepon biasa, karena lakapi mau angkat ini tapi di telepon WhatsApp ini baku tabra-tabra ya, ini tidak bisa lakapi angkat ini sahabat budaya. Jadi mohon maaf ini tidak bisa kuangkat ini, mau angkat satu tidak bisa, antri sahabat budaya, antri budaya kan antri, lakapi tidak bisa angkat ini. Waduh, sampai-sampai ini aplikasi error sahabat budaya, mohon maaf ini aplikasinya error. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubungi 0811 400 9250, di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Nah ini yang menelpon ini tidak bisa lah aplikasi yang angkat. Jadi mohon maaf ini saya angkat dulu dari telepon telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah. Kelontarong. Dengan siapa di mana?
1: Kelontarong.
0: Halo.
1: Kelontarong.
0: Kelontarong. Dengan siapa di mana?
1: Saya.
0: Iya, kita siapa kok dong?
1: Nggak lupa mencikok dong.
0: Bukan dilupa, karena ini telepon biasa, kasihan tidak kelihatan ini nama. Dengan siapa di mana ini?
1: Kasihan. Soalnya tadi di WA.
0: Dengan siapa di mana?
1: Kenapa tuh? Halo. Kenapa kecil suara tak?
0: Kurang tahu juga ini, tapi bagaimana ini? Kurang tahu juga, kecil memang kayaknya suaranya ini.
1: Oh, begitu memang kah?
0: Iya, karena monitor ki juga sambil menelpon, jadi kecil suara yang kita dengar.
1: Iya. Mau kak dengar lagunya ini?
0: Lagunya apa?
1: Tania Elokku.
0: Tania Elota.
1: Iya. Tania Elota. Elota tahu eh.
0: Iya. Ku carikan ki dulu di.
1: Iya. Leonie Angel.
0: Iya, sabar ki, sabar. Ini juga di telepon WhatsApp, sabar ki antri, karena ini ndak bisa saya angkat telepon tak kalau tidak
1: menyapa
0: maki langsung
1: iya, menyapa kan dulu.
0: Menyapa.
1: Ada apa ini? Pak Opadin, ada Pak Amal Yani, terus ada Bunda Sofi, terus lagunya juga buat apa itu Pak Sani, ada Bang Arjuna, ada Nur, pokoknya buat semuanya. Lakapi, ada Mika?
0: Lagunya Tania Elota.
1: Tania, iya. Tania Elokku.
0: Dewi Tastani. Dewi, Dewi Tastani. Oke, ada Mi.
1: Ada Mi toh?
0: Ye, ada Mi.
1: Silakan kalian dilanjut.
0: Ye.
1: Ya, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang sedang menelpon di telepon WhatsApp, ini lekapi tidak bisa angkat telepon tak, karena baku tabrak-tabrak i. Enggak bisa keangkat telepon tak, karena baku tabrak-tabrak ini. Enggak bisa kuangkat telepon tak, sumpah. Kita lihat mi nih, bagaimana caranya mau diangkat ini kalau begini. Wah, antri ki, satu-satu ki antri, enggak bisa diangkat telepon tak ini. Enggak bisa diangkat telepon tak, satu-satu ki menelpon. Bukan tidak mau keangkat telepon tak, bukan bilang susah tembus, tapi karena memang tidak bisa diangkat telepon tak ini. Jadi yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811-400-9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi yang menelpon ini telepon WhatsApp pelan-pelan satu-satu. Tidak bisa kan kasih semua telepon tak kasih ini. Kalau langsung menelpon semua satu-satu. Ini tidak bisa angkat telepon tak. Sampai-sampai error kianu kah. Waduh, bagaimana ini? Waduh. Jadi kalau tidak bisa antri di telepon WhatsApp, kita angkat dari telepon biasa lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Umar.
2: Iya.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Saya Haji Ibu Nursi ya.
2: Iya, saya juga.
1: Alhamdulillah. Mungkin dengar ke lagunya apa, Pak Umar?
2: Bang Jali.
1: Bang Jali.
2: Iya.
1: Kenapa bukan Bang Lakapi?
2: Bisa juga. Iya.
1: Bang Jali. Kenapa mau ki dengar lagunya Bang Jali?
2: Mau ki majoge?
1: Wah. tidak ada, kudapa lagunya Bang Jali.
2: Oh. Tidak ada di.
1: Ndak kudapa lagunya Bang Jali.
2: Dandu itu, lagu dandu, tapi lagu Makassar tuh.
1: Bukan, kayak anak Bang Jali namanya.
2: Iya, siapa juga?
1: Kulupa ya, ada. Bukan
2: Bang Jali, itu joget Bang Jali. Bukan Bang Jali.
1: Tidak ada lagunya, Pak Umar.
2: Oh, kasihan.
1: Iya.
2: Ada mupai.
1: Apa mito?
2: Lentago.
1: Jentago, jeni aponto takalar goa. Jentago, jeni aponto
2: takalar goa.
1: Asik. Oke, Pak Umar, salam ke 5 tambah 1, Pak Umar.
2: Oke.
3: Apa?
1: Salam-salam Maki.
3: Saya nasyuruh salam-salam. Pertama tahu ada Ibu Arsina.
1: Iya.
3: Ada tadi Pak Radin.
1: Pak Radin.
3: Ada juga Pak Bahar di Bone.
1: Iya.
3: Ada juga Nur di Maros. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Ada di sana Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya.
3: Ada Pak Hamsa di Pampang 2.
1: Pak Hamsa di Pampang 2. Berapa, Mi?
3: Ada itu di Petarani. Namanya
1: Ibu Nelly.
3: Makasih sapanya tadi malam.
1: Iya.
3: Dan cukup, Mi?
1: Iya, lebih sekali, Mi, sebenarnya.
3: Belum, Mi. Semuanya mi pengen tambah terkecuali Silakapi.
1: Iya.
3: Ini mana ambil Pak Umar.
1: Semuanya
2: tambah terkecuali kapi.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar dan Ibu Nursia di Pampang 1. Kita terhubung dengan penelpon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya Allah. Bagaimana ini ceritanya ini? Saya assalamualaikum langsung dibunuh. Waduh. Jadi sahabat budaya kalau sudah diangkat telepon tak begitu, jangan kimatikan nih, karena susah lagi diangkat nih. Enggak bisa maka angkat nih. Jadi yang bergabung silakan menghubungi 0811-400-9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa ya. Karena mungkin kayaknya nih satu penelpon terakhir yang bisa request lagu dan sisanya itu kita berbincang ya. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan hubung 0811 409 250, silahkan ya. Dan mohon maaf ini di telepon WhatsApp ini agak-agak susah untuk tembus karena ya kita lihat sendiri ini baku tabrak-tabrak telepon tak sahabat budaya. Mohon maaf ini bukan saya tidak mau angkat telepon tak karena baku tabrak anda ada bisa kuangkat. Waduh, bagaimana ini? Saya tidak bisa angkat telepon tak sahabat budaya karena ini error kiri WA. Tidak ada bisa saya angkat . Waduh, bagaimana ini? Nah, ini sampai keluar aplikasi WhatsApp di komputer ini sahabat budaya. Tidak bisa angkat telepon tak, kasihan. Satu-satu kimi nelfon. Semakin tidak antriki, semakin tidak ada yang bisa kuangkat. Kalau antriki bagus-bagus, menelpon ke satu-satu. Waduh, tidak ada bisa sengkat sahabat budaya. Mohon maaf ini. Waduh, bagaimana ini? Saya tidak bisa angkat ini sahabat budaya. Mohon maaf ini kalau begini. Yang mau diangkat ini kalau begini. Ini tidak ada bisa saya angkat sahabat budaya. Mohon maaf ini kalau begini. Semakin tidak ada kiantri, semakin tidak ada yang bisa ku... ini sahabat budaya. Tidak ada bisa ku... kalau tidak percaya kibuka ke statusnya perompat. Hari itu statusnya perompat saya tidak bisa angkat telepon tak. Kalau kita aduh. Ini kalau aduh. Bagaimana ini? Jadi sambil menunggu kita antri semua, kalau tidak bisa kiantri, tidak bisa kuangkat juga telepon tak. Aduh. Waduh, antri ki satu-satu. Tidak bisa saya angkat telepon tak ini. Kalau tidak ada kiantri, kalau tidak ada kimo antri, saya angkat teleponnya dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Abdullah Desewang ini.
1: Desewang. Apa kabar ki?
5: Kabar baik, sehat walafiat, langit terbatas aman dan sentosa.
1: Lengkap sekali itu Desewang.
5: Iya.
1: Mau ki dengar ke lagunya apa Desewang?
5: Ini laguna Janda Pajoka.
1: Waduh. Kenapa nak dari tadi ini janda-janda, saking janda ku dapat. Janda Pajoka.
5: Iya.
1: Saya cari dulu lagunya di, kalau ada saya putarkan, kalau tidak ada ganti.
5: Iya. Mm-mm. Kalau tidak ada itu cabundem-bundem mo.
1: Dulu, sementara saya cari ini, masih saya cari. Janda Pajoka. Tidak ada sadapa janda Pajoka.
5: Cabondeng-bondeng mau balik.
1: Cabondeng-bondeng. Kalau tidak ada cabondeng-bondeng apa?
5: Kalau tidak ada cabondeng-bondeng.
1: Ada.
5: Ada toh?
1: Ada. Mungkin dengarkan. Mungkin dengarkan yang versinya Cila Ricci.
5: Yang Cila Ricci mau.
1: Oke. Mana mi tadi? Aneh. Oke, jadi sahabat, Desewang, salam-salam ke 5 tambah 1, atau alias 6.
5: Iya, Pak Gapur, Arjuna, Indah, Puan Datu, Sandra Yusuf, seperti di Sabang.
1: Iya.
5: Bunda Sopi.
1: Iya.
5: Semua-semuanya nih tanpa kecuali.
1: Iya.
5: Buat makasih. Terima kasih. Jangan kita di bongku. Iya. saya selalu lanjut tugas ke.
1: Iye.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Bonding.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Bonding, Bonding. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih mau menerima penelpon ini 2 atau 3 sebelum Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tak dan saputar kengki lagunya yang sudah request tadi ya. Jadi masih ada 6 lagu ini sebelum Lakapi pamit undur diri dari Kelontarong, ada 6 lagu yang akan diputar ya. Jadi yang ditelepon WhatsApp ini sebenarnya mohon maaf, bukan Lakapi tidak mau angkat, tapi ini enggak bisa saya angkat kasihan. Kita lihat mi status WhatsApp-nya Lakapi di Prompa, enggak bisa diangkat kodong. Tidak ada kimontri. Itu juga tadi ada diangkat dia matikan. Tidak ada bisa diangkat. Jangki spam telepon. Kuangkat ji kalau bisa. Kalau genap waktu pasti sangkat semua telepon tadi, telepon WhatsApp. Tapi kalau anu kayak begini tidak ada bisa kesian kuangkat. Semakin ambil ji waktu. Jadi sahabat budaya, mohon maaf ini saya tidak bisa angkat telepon tadi, telepon WhatsApp. Kita dengarkan dulu lagu Jandana Duda, Firdaus KDI dan Fenty. Dan kemudian dilanjutkan lagunya Cica Alwi Idi Nasabari. Salam lagi maring kalinga.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Ya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong. Lakapi masih mau terima satu penelpon. Sebelum Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Kelong Tarong. Dan kita sudah terhubung dengan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kelong Tarong. Apa kabar Ki Bunda?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Itu menjahit ya, nyindah pergi jat tidur. Hampir lapar gitu. Susahnya mau kalau ini satu penyiar.
0: Bukan bilang sus.
1: Kayaknya gitu, yang menyiar ke lontarung gak begini-begini kan meneter kok.
0: Adi itu di story, Adi itu di storyna RRI Makassar Bunda kita lihat mi perompa RRI Makassar lihat maki deh bate namanya telepon tidak ada muantri.
1: Lapo-lapo mi.
0: Sampai
1: tak gitu si lapo-lapo.
0: Iya, baku tabra-tabra lagi kok dong.
1: Ya. Oke, enggak bisa mungkin request lagi.
0: Iya Bunda, masih ada laguku yang sudah di request tadi ini masih ada tinggal 3 jadi saya putar mami nih setelah ini.
1: Tapi ini malam banyak kamu. Pesan lagu aja
0: nih. Iya. Iya, pecinta janda semua kuliah ini yang request-request lagu Bunda. Saking jandana duda. Jandana rapo kaling. Mana tadi? Ada tadi lagi janda, banyak sekali janda Bunda. Saking duda kayak namanya nelpon ini Bunda. Itu je.
1: Dari penelpon pertama lah saya monitor mulai kemudian acara saya monitor.
0: Iya Bunda.
1: Mau kasih siapa ki tetangga kamar?
0: Iya, siapa maki Bunda? 5 tambah 1 alias 6.
1: Itu 5 tambah 5.
0: Tidak bisa Bunda.
1: 5 tambah 1. Iya. Warsina, Pak Umar.
0: Pak Umar.
1: Iya. Terus Indah. Indah yang tadi itu bukan Ibu Niar. Kakaknya Ibu Niar. Tetangga kamarku. Tantenya Haifa itu. Terus buat Opa Din berapa mi tuh?
0: 4.
1: Satu lagi buat Bunda Sofi. Lama nggak dengar suaranya. Terus buat semua yang lagi mendengar. Saya mau tanya, di mana kau beli kopi? Di kopi yang di ruko itu atau di kafe daun?
0: Ada itu yang dibongin CD baru Bunda ya. Ada itu yang lorong kecil itu ya. Aku lupa yang tikuang es.
1: Yang dekat masjid.
0: Ada warna hijau itu Bunda. Kayak rumah aja ada tempat di tepiano.
1: Tunggu dulu kan nanti kan. Bukan kok dibongin CD baru. Dibongin CD lama. Dibongin CD baru.
0: Bongin CD baru Bunda.
1: Bongin CD baru dari veteran sampai di mana? Jauh ke dalam.
0: Enggak terlalu jauh jika ya. Ini itu Bunda. Intina namanya itu coffee shopnya Jaji nih. Orang sop pempunya.
1: Pinggir jalan.
0: Iya, pinggir jalan ji Bunda. Cuma di dalam lorong jalan, jalan dalam lorong.
1: Dalam lorong. Saya kira di porosnya mungkin baru sampai ke pelita.
0: Bukan ibu Bunda. Nanti pi ke situ kata.
1: Ku fotokan. Tangga ku itu kalau di mangin situ baru. Kalau saya ku hafal dari ujung ke ujung kaki sampai pelita. Betulan kak.
0: Pada
1: apa namanya?
0: Mantan
1: apa namanya?
0: Jaji nih.
1: Jaji?
0: Iya, warna hijau itu kalau tidak salah.
1: Warna hijau?
0: Iya, kayak...
1: Sebelah kiri?
0: Iya.
1: Sebelah kiri dan luar?
0: Iya, sebelah kiri.
1: Bukan penjual kopi kah? Penjual es krim baru ah?
0: Bukan, Bunda. Kopi. Oke, Mi Pale Bunda Di. Masa ada lagi
1: kiri tiga, iya.
0: Terima
1: kasih.
0: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, mohon maaf ini apabila yang menelpon di WhatsApp tadi tidak saya angkat karena kita tahu tadi Baguta Branuta telepon tak dari tadi. Jadi kita dengar mi lagunya siapa ini? Dewin Tastani, Tani Elokku. Dan dilanjutkan lagunya Jentago dan Cak Bondeng-Bondeng. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata selama Lakapi menyiar atau membawakan program Kelong Tarong. Lakapi pamit undur diri. Salam Aki Maringkalinga. Lagu dari Dewin Tastani, Tania Eloko.

0: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan musik tradisional Rambang Toriolo. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 akan kembali mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Makassar menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

MHz. Baiklah sahabat budaya, dimanapun Anda berada, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat pagi kami ucapkan untuk Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 10 pagi nanti kebersamaan kita. Ya, sahabat budaya, seperti biasa mengulik kebersamaan tak, pengajian Al-Quran akan kami hadirkan di ruang dengar tak bersama Haji Hasna SAG. Terjemahan Murniati Mu'in Surah Ar-Rum ayat 20 hingga 23. Dan sebentar juga ada Nuansa Fajar akan kami hadirkan durang dengar Anda dengan judul Hidup Berlebih-lebihan bersama Yunjung Jamaluddin dan Ustaz Awaluddin Umar. Baik sahabat budaya, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini.
1: Pro 4 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalam.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Denyangka.
1: Iya, Ustaz.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik. Iya. Yeah.
0: Mari. Bagaimana, ada kabar di subuh hari ini?
1: Iya.
0: Pagi-pagi begini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, Denaga.
1: Iya, begitulah harapan kita, Ustaz.
0: Iya. Ya, bagaimana?
1: Adapun kedatangan saya ini, Ustaz, bagaimana itu pandangan menurut agama itu orang yang berlebih-lebihan?
0: Berlebih-lebihan dalam hal apa, Denaga?
1: Artinya dari segala hal, misalnya berpakaian, makan, jadi pokoknya dari berlebihan yang kecil sampai kepada yang besar.
0: Masya Allah.
1: Itu bagaimana, Ustaz, itu?
0: Oh, begitu, Danaga. Begini, Danaga.
1: Iya.
0: Berlebih-lebihan itu dalam agama dilarang. Kalau kita sudah memiliki satu, pingin punya dua, itu boleh. Tetapi kadang-kadang kita memiliki satu saja lebih dari cukup. Apalagi mau memiliki yang kedua. Jadi sudah melampaui batas, ya. Sudah melampaui, ya, sudah ada kelebihan, ya, ada melebih-lebihkan. Nah, itu berarti sesuatu yang tidak dikehendaki dalam agama kita ini, Danaga.
1: Oh, begitu.
0: Contoh begini, Danaga. Kita sudah punya satu rumah, Danaga. Ingin punya dua rumah.
1: Iya.
0: Ingin punya rumah yang kedua. Sementara banyak orang yang tidak punya rumah. Itu.
1: Bagaimana kita, saya potong, Ustaz, kalau misalnya kita mau dua rumah tapi mau juga dua nunya,
0: dua penjaga rumahnya.
1: Iya. Itu lebih dilarang lagi begitu.
0: Itu boleh. Kalau seperti itu lain masalahnya, Desangga. Misalnya saya seorang diri.
1: Iya.
0: Saya ingin memiliki dua rumah. Bagaimana caranya menempati rumah itu, Denaga? Itu.
1: Iya.
0: Kecuali ada orang yang memiliki dua rumah karena dua istri.
1: Bisa gitu dua rumahnya begitu?
0: Boleh. Itu boleh-boleh saja karena dua istri atau tiga istri.
1: Iya.
0: Tapi kalau saya seorang diri lalu pingin punya dua rumah, ini kan kasihan, masih banyak orang yang tidak punya rumah. Jadi berlebihan dalam hal seperti ini. Tapi kalau berlebihan punya dua rumah karena dua istri, itu boleh. Masing-masing istri harus punya rumah.
1: Jangan serumah.
0: Jangan serumah. Sebaiknya jangan serumah. Tapi kalau serumah bisa memungkinkan untuk damai dan berlaku adil, ya, boleh-boleh saja, Denak.
1: Oh, begitu. Keadilannya di sini dituntut.
0: Begitu. Adil yang dituntut. Ayat 141, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushatin wan nakhl waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rummana mutasyabiha wa ghaira mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Bertolak dari ayat ini dalam surah Al-An'am ayat 141 ini, Denangga.
1: Iya.
0: Maka ini dalam ayat ini menjelaskan tentang makan buah-buahan. Ketika memetik buah-buahan, jangan lupa untuk dikeluarkan zakatnya. Dan di ujung ayat ini, Allah sungguh tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menjelaskan tentang makan minum, tetapi ini mewakili yang lain dalam berpakaian, dalam berhias, memakai perhiasan, dalam berkendaraan, Denangga, dalam memiliki rumah dan dalam memiliki harta benda yang lainnya. Manusia, Denangga, dalam mencari harta benda itu seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus tenggorokan.
1: Oh, begitu?
0: Iya, Denangga. Jadi sudah punya satu, ingin punya dua. Sudah punya dua, pingin punya tiga. Sudah punya tiga, pingin punya empat. Dan seterusnya, tidak ada batasnya. Sampai mulutnya ini sudah tersumpal dengan tanah. Artinya mati, baru dia berhenti. Baru dia berhenti dalam punya keinginan itu, Denangga. Jadi keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Begitu. Dalam ayatnya yang lain, Denangga, dalam surah Al-A'raf ayat 31 juga, ya kurang lebih ada 5 ayat nih dalam Al-Qur'an ini menjelaskan tentang Allah melarang kita untuk berlebih-lebihan. Dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wa syrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini. Jadi tadi hanya makan minum, sekarang berpakaian ini, Denangga. Masalah berpakaian juga. Kalau sudah pakai pakaian, di sana ada perhiasan. Kadang-kadang juga ada orang memakai perhiasan, Denangga, seperti toko emas berjalan. Ya, berlebih-lebihan. Jadi berkilau. Apalagi malam hari, siang hari pakai emas begitu banyak. Ya, seperti toko emas yang berjalan. Ini penampilan yang berlebih-lebihan dalam berpakaian ini juga. Tapi Allah yang sangat tidak menyukai, Denangga.
1: Tapi yang begitu juga, Ustaz, inciran-inciran biasa pencopet.
0: Itu, Denangga. Kita memakai perhiasan yang berlebihan malah diincar sama penodong, pencopet ini, penjambret, Denangga.
1: Baik jika lo dijaga ji sama polisi.
0: Tapi syukur-syukur kalau cuma emasnya yang dijambret. Tapi kalau sampai melukai, sampai membunuh.
1: Betul.
0: Ini gara-gara berlebih-lebihan, Denangga.
1: Ustaz, betul.
0: Itu penyebabnya adalah karena berlebih-lebihan dalam memakai perhiasan, dalam berpakaian. Apalagi ini, makan dan minumlah, ya. Wakulu washirabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Biasa ada orang, Denangga, makannya itu dua orang makan, tetapi kayak orang makan kayak 10 orang makan, Denangga.
1: Terlalu banyak
0: itu. Cara makan juga berlebih-lebihan. Padahal Nabi sudah membagi perut ini menjadi 3 bagian ketika kita makan, Denangga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Itu. Jadi perut ini sudah dibagi 3 oleh Rasulullah. Sepertiga untuk makan, agar sepertiganya lagi untuk bisa minum. Sepertiganya lagi disisakan untuk bernapas. Kalau setengahnya untuk makan, setengahnya untuk minum, enggak bisa bernapas. jadi bisa mati karena kekenyangan.
1: Karena ketiganya dibutuhkan ini.
0: Betul, Dena.
1: Iya.
0: Itu. Ketiganya dibutuhkan untuk mengisi perut ini. Bernapas, makan, dan minum.
1: Baik, Ustaz. Beri sejenak untuk mendengar.
0: Oke, silakan.

0: Ya Ustaz, ini mengenai apa namanya larangan agama untuk berlebih-lebihan. Bagaimana?
1: Kemudian Danaga,
0: iya,
1: dalam berpakaian, dalam ya makan dan minum, berpakaian, memakai perhiasan, memiliki harta benda, semuanya dilarang berlebih-lebihan. Di samping itu juga ada juga dilarang berlebih-lebihan.
0: Yang mana lagi, Ustaz?
1: Dalam berkata-kata. Dalam berbicara.
0: Iya.
1: Nah, dalam berbicara juga dilarang berlebih-lebihan.
0: Betul.
1: Tertawa jangan berlebih-lebihan, karena tertawa berlebih-lebihan bisa mematikan hati. Berbicara juga jangan terlalu berlebih-lebihan.
0: Iya.
1: Dalam hadis dijelaskan Danangga, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik-baik, aw liyasmut, atau diam saja. Ini hadis ini membatasi kita, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam berbicara.
0: Iya.
1: Banyak berbicara, banyak mengundang dusta. Ya. Semakin banyak seseorang berbicara, cerita, maka semakin besar peluang dia berdusta.
0: Jadi,
1: padahal kalau orang berdusta dan angga, akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dalam hadis Rasulullah, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." "Wa innar rajulu liyuktaba indallahi siddiq." Sungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, kebaikan menghantar kepada ke surga, menghantar seorang ke surga. Dan sungguhnya orang yang senantiasa jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innar rajulu liyuktaba indallahi kadzdzaba. Dan dusta itu menuju kepada keburukan, dan keburukan itu mengantarkan seorang ke neraka. Dan seorang yang senantiasa berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Itu. Dan dusta ini muncul diakibatkan karena terlalu banyak bicara. Itu ada. Bisa penyebabnya dari karena terlalu banyak berbicara. Maka dalam berbicara juga dilarang untuk berlebih-lebihan.
0: Iya.
1: Kemudian ya masih banyak lagi Danaga, ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah melarang berlebih-lebihan, seperti dalam surah Ali Imran ayat 147. Wa makana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tidak ada doa mereka selain ucapan, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ayat ini juga Danaga melarang kita berlebih-lebihan dalam ucapan, melarang kita berlebih-lebihan dalam tindakan-tindakan. Biasa ada orang Danaga, ketika dia bertindak, dia melakukan perbuatan bertindak yang berlebih-lebihan, yang mungkin kita sebut dengan istilah sekarang ini anarkis. Kalau dia demo, dia tindakannya berlebihan di jalanan.
0: Lain tong kalau namanya geng motor itu.
1: Geng motor itu juga tindakan yang berlebih-lebihan. Maka seharusnya dia bermohon kepada Allah yang diajarkan Allah dalam surah Al-Imran ayat 147 ini.
0: Iya.
1: Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Apa urusan geng motor?
0: Iya.
1: Urusan demo, tindakan yang berlebih-lebihan. Mohonlah kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Karena tindakan yang berlebih-lebihan seperti geng motor, demo, apalagi ini Denaga, anak sekolah ini, sekarang ini mau tamat Denaga. Kalau sudah selesai ujian, belum tentu lulus. Dia sudah pawe keliling dengan tindakan yang berlebih-lebihan. Tidak pakai helm, kemudian dia coret-coret bajunya sendiri. Itu namanya tindakan yang berlebih-lebihan, Denangga. Ini juga melanggar aturan agama, Denangga.
0: Sekalipun
1: bagaimana kalau bajunya itu disumbangkan kepada adik-adiknya yang masih di kelas 1-2, Denangga.
0: Artinya
1: daripada dicoret-coret begitu.
0: Artinya kegembiraan itu jangan begitu.
1: Berlebih-lebihan, ini yang dilarang oleh tindakan yang berlebih-lebihan. Mau gembira tapi salah tindakannya. Nah, itu Denangga. Jadi ayat Al-Quran tadi itu Denangga mengisyaratkan, bukan isyarat lagi, sudah jelas-jelas melarang kita untuk berlebih-lebihan, baik dalam berpakaian, dalam berhias, dalam bertutur kata, bahkan dalam tindakan-tindakan yang kita sudah contohkan tadi itu Denangga. Jadi mudah-mudahan ya, pakailah, gunakanlah ya, rezeki dan karunia Allah itu, tapi jangan berlebih-lebihan.
0: Iya, betul.
1: Padahal berlebih-lebihan itu sesungguhnya tidak akan mengekalkan kita. Alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Yang mengumpul-ngumpul dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa yang dia kumpul-kumpul, yang dia hitung-hitung itu dapat mengekalkannya. Padahal justru sebaliknya, Denangga. Ya, mudah-mudahan ini ya, jadi renungan bagi kita semua, Denangga.
0: Betul, Ustaz.
1: Saya kira begini ya, Denangga, pertemuan kita pada subuh hari ini. Ya, saya ya, mohon pamit.
0: Baik, Ustaz, kita akhiri dengan perbincangan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Selamat pagi sahabat budaya, inilah kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Istana Maimun adalah bangunan bersejarah peninggalan Kesultanan Delhi yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Dibangun pada tahun 1888 oleh Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alamsyah dengan bantuan arsitek asal Italia. Istana ini terkenal karena kemegahan dan keunikannya. Memiliki 30 ruangan, Istana Maimun menampilkan perpaduan arsitektur Melayu, Timur Tengah, dan Eropa yang membuatnya nampak berbeda dan menonjol dibanding bangunan kerajaan lainnya. Hingga kini istana ini masih menjadi ikon budaya dan wisata sekaligus tempat penyimpanan berbagai benda pusaka Kesultanan Delhi yang memperkaya nilai historisnya.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ku HP wis apo?
1: Mas apa-apa berita kak? Miguel ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tuma kok ku media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wedi sapa berita ku makut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya ku melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was? Iya radio mi RRI.
0: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo? Pasti terjamin. Kebenarannya nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilannya. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan. Lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru. Pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat Budaya, masih dalam program acara kita pagi hari ini. Untuk Anda yang saat ini mendengarkan Prompat RRI Makassar, selamat beraktivitas. Siap-siap yang menjalankan aktivitas tawa. Pagi hari ini saya Dewi Satriani menghadirkan beberapa karya badi orang dengar Anda di Panorama Kota Daeng untuk menyapa para pendengar kita santero dunia ya, mulai Sabang sampai Merauke. Pagi yang begitu memberikan Anda semangat, beberapa lagu-lagu atau kelong-kelong atau elong-elong yang kuhadirkan durang dengar tak menambah suatu suatu kebahagiaan untuk memulai beraktivitas pagi hari ini. Baik, sahabat budaya, langsung saja dengan karya yang akan kuhadirkan durang dengar Anda. Ini dia.

Sahabat Budaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Kanwil Kemenkum Sulsel terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai penggerak ekonomi daerah melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum. Kanwil Kemenkum Sulsel melaksanakan pembuatan video promosi produk indikasi geografis IG terdaftar cabai Katokan Toraja di Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara pada 26 hingga 29 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat branding produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pemanfaatan dan komersialisasi kekayaan intelektual. Pembuatan video promosi ini bertujuan mengangkat keunikan cabai cabai Katokan Toraja yang telah memperoleh perlindungan indikasi geografis. Produk khas Toraja tersebut dikenal memiliki karakteristik yang berbeda dengan cabai pada umumnya, baik dari bentuk, cita rasa maupun keterkaitannya dengan kondisi geografis wilayah asalnya. Melalui media audiovisual yang menarik, diharapkan produk ini semakin dikenal masyarakat luas dan mampu memperluas akses pasar baik di tingkat nasional maupun internasional.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Perjalanan kali ini membawa kami ke salah satu daerah wisata yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan, yang diberi julukan Kota Bunga. Hawa dingin Kota Malino membuat kami berusaha mendapatkan tempat untuk menghangatkan badan. Atas rekomendasi seorang teman, kami pun mengarahkan kendaraan menuju kedai kopi Luwak Malino yang terletak di jalan poros menuju hutan Pinus Malino. Aneka jenis kopi tersedia di kedai kopi Luwak Malino. Kami pun memesan beberapa jenis di antaranya untuk mencoba sensasi rasa yang berbeda. Kopi luwak yang dapat dinikmati di kedai kopi Luwak Malino ini dihasilkan oleh hewan luwak yang ditangkarkan tepat di samping kedai kopi Luwak Malino. Berawal dari keinginan dokter gigi Dani Permadi MSC menangkarkan hewan luwak dan binturong untuk mendapatkan cita rasa tertentu dari kopi yang dihasilkan. Menurut Mukhtar Rijal selaku perawat dan penjaga penangkaran luwak dan binturong di kedai kopi ini, penangkaran luwak dan binturong telah dimulai sejak 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2008 silam. Dengan perizinan resmi yang diberikan Kementerian Kehutanan pada saat itu, yang wajib diperbaharui setiap 5 tahun sekali, karena luwak dan binturong ini merupakan hewan yang dilindungi.
4: Nama saya Mukhtar Rijal, saya kebetulan dipercayakan perawat dan menjaga jenis luwak dan binturong ini. Kita mengawal itu dari tahun sudah 10 tahun lebih kayaknya. Ini kan perizinannya setiap 5 tahun. Itu 2013, berarti udah masuk 2018. Dari 2013 sebelumnya itu sudah ada. Jadi 5 tahun ke belakang itu berarti 2009, Dik. Iya, 2008 lah. Udah mulai itu.
3: Terdapat sejumlah kekhususan dalam pemeliharaan hewan luwak dan binturong, di mana jenis hewan ini agak sulit menyesuaikan diri pada saat peralihan musim, dari musim kemarau ke musim hujan, ataupun sebaliknya. Selain itu, kopi yang dipilih untuk pakan luwak ini merupakan kopi yang ditanam di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, yang melewati proses penyortiran dan pemilihan kopi yang terbaik. Karena luwak dan binturong hanya akan mengkonsumsi kopi yang sudah masak, yang sering diistilahkan dengan kopi cherry. Kebersihan kandang dan pemberian makanan merupakan hal yang harus diperhatikan. Di saat stok pakan kopi sedang habis, maka akan diberi pakan alternatif buah-buahan, seperti pisang, dan juga diberi asupan protein dari daging.
4: Kalau ini gampang-gampang susah aja, Pak. Kalau ini perawatannya tidak terlalu rumit. Yang penting itu aja kebersihan kandangnya dijaga. Terus makannya jangan sampai kita lupakan. Makannya itu selama tidak ada kopi, itu rutin harus ada pisang. Ya. Walaupun ada kopi tetap ada pisangnya, ya, makan buah. Dua kali seminggu itu kita coba kasih protein pakai daging.
3: pelataran luwak dan binturong yang telah memakan buah kopi dikumpulkan secara terpisah pada pagi hari. Kotoran luwak dan binturong ini akan dibilas beberapa kali sampai bersih. Biji kopi yang telah bersih dari kotoran akan dijemur hingga mencapai tingkat kekeringan tertentu. Selanjutnya, biji kopi ini akan ditumbuk untuk memisahkan kulit ari dari biji kopi yang akan disangrai. Biji kopi yang telah disangrai akan dikemas, baik dalam bentuk biji kopi utuh atau green bean, maupun dalam bentuk bubuk yang siap saji.
4: Hari ini kita kasih makan, itu kopi yang berbentuk ceri, yang matang betul tapi warnanya merah itu. Kita kasih makan hari ini misalnya, besok itu sudah kita bisa panen. Artinya dia sudah buang pupuknya, dia proses melalui pencernaannya, dia buang pupuknya. Itu yang diangkat dari kandang, itu yang dikumpul dari dua jenis ini, antara luwak sama binturong, itu dipisah. Luwak ya luwak, binturong. Jadi untuk membedakan dua jenis ini. Terus itu kita lakukan pencucian. Setelah diangkat dari kandang, dilakukan pencucian sebersih-bersihnya mungkin. Dan itu kita pakai tenaga keluarga sendiri. Kita tidak berani ambil orang dari luar. Jangan sampai sistem pencuciannya sembrono aja kan. Ini kan kita jaga kualitas, Pak.
3: Kedai kopi Luwak Malino telah beroperasi kurang lebih 7 tahun dengan ragam biji kopi kering yang siap giling, seperti kopi Arabica Super, kopi Robusta Super, kopi Arabica Luwak, dan kopi Arabica Binturong. Ragam kopi ini yang masih dalam bentuk biji maupun yang sudah digiling, dikemas, dan dijual bukan hanya di Kota Malino, namun juga telah sampai di kawasan Somba Opu, Kota Makassar, bahkan sempat pula terjual ke beberapa negara di Asia.
4: Kedai kopi itu tujuh tahunan kurang lebih. Mari kita buka kedai kopi. Kalau kita ekspornya itu ke daerah wilayahnya negara Hong Kong. Biasa ada pesanan dari Hong Kong. Ya itu pun agak rumit karena harus karantina dulu. Disortir dulu itu jenisnya, diperiksa, dimasukkan laboratorium dulu baru dikirim. Oh, itu dari Hong Kong sama pesanan itu Singapura ada, Asia. Ya. Outletnya itu kita titip jual di toko serba oleh-oleh sepanjang Somba Opu itu, dekat bandara juga, bahkan di Trans juga pernah masuk.
3: Kopi Luwak Malino yang mulai dikenal walaupun masih di kawasan Asia merupakan daya tarik wisata kuliner yang muncul di kawasan wisata Kota Bunga, Malino. Menghadirkan nuansa tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi kawasan ini. Akankah ia menjadi ikon baru di kawasan wisata Kota Bunga, Malino? Semoga.

92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya. Kebijakan pemerintah Kota Makassar yang mulai berlaku 1 Agustus 2026 dengan hanya menerima sampah residu di tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi beban TPA sekaligus mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin Endang Sari mengatakan kebijakan itu menunjukkan komitmen pemerintah Kota Makassar dalam mengubah paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, buang menuju pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumber. Sebagai akademisi, ia mengatakan sebagai akademisi melihat setidaknya niat pemerintah kota baik, yakni bagaimana mengurangi beban sampah perkotaan. Menurutnya persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah kapasitas TPA. Perubahan perilaku masyarakat melalui pemilahan sampah menjadi kunci untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir. Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi sirkular.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, inilah kabar Ratna Pro 4. Tradisi abekalan adalah praktik perjodohan dan pertunangan anak yang sudah dirancang sedari dini oleh pihak keluarga sebagai bagian dari tradisi masyarakat Madura. Bukan pertunangan yang dilakukan atas keputusan sadar dan penuh komitmen dari anak itu sendiri. Dalam konteks pertunangan, bocah berusia 4 tahun, abekalan dipahami sebagai bentuk pemeliharaan hubungan kekerabatan dan sosial antara keluarga, di mana proses perjodohan dan pertunangan itu lebih mencerminkan keinginan orang tua dan sesepuh keluarga, sementara anak hanya sebagai subjek dalam skema sosial budaya tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jitu cerita-cerita ku HP wis apo?
1: Masapa-sapa berita ka? Minggal ada wita berita rahsia tau ede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh,

0: terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilannya gampang diakses. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Mozaik Budaya.
0: Ada temakiana, temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo jatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah, Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar, pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik, dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini. Kembali lagi saya Dewi Satriani berjumpa dalam program acara kita Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Sehat-sehat Jiki? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Dan kali ini di acara Baribasa kita undang untuk para pendengar yang ingin berkomentar di acara Baribasa 0811 400 9250 untuk WhatsApp maupun telepon biasa kita. Telepon yang sama juga. Iya, kita tunggu atensinya di telepon biasa maupun telepon WhatsApp di nomor yang sama 0811 400 9250. Topik kita terkait dengan jangan mudah tergiur waspada iming-iming kerja bergaji tinggi di luar negeri. Iya, langsung mis aja karena ini ada telepon tak ya, kita menghargai waktu tak. Assalamualaikum Baribasa.
1: Waalaikumsalam Baribasa.
0: Baribasa. Oke, ya. Om Limpo, posisi
1: di rumah.
0: Di rumah Ji. Oh, pau-pau tahu.
1: Pulang antar cucu.
0: Alhamdulillah.
1: Selesai tugas pagi ini.
0: Iya, harus begitu. Masa ada tugas nanti siang-siang itu Om Limpo menjemput ya, lagi.
1: Iya.
0: Begitu Ji, memang semua yang kakek-kakeknya orang.
1: Iya. Pensiun Ki. Iya. Tapi di rumah belum pensiun.
0: Belum pensiun itu Mi. Sama di rumahku itu tugasnya itu kakeknya semua. Dia pagi-pagi dia mengantar semua cucu-cucunya, terus pulang lagi dia harus menjemput lagi siang-siang. Terus dia tak, iya. Pasti kalau siang-siang itu ada mi teleponnya, jam berapa pulang anakmu? Iya jam begini bapak. Oh iya tunggu nanti saya jemput nak. Gitu tugasnya.
1: Iya. Karena okay. Ini menyangkut masa depan ya.
0: Betul Om Lim.
1: Kalau SDM-nya kita punya keturunan itu bagus. Biasa hidupnya juga baik-baik.
0: Insya Allah Om Limpo.
1: Tapi kalau masih kecil-kecil sudah berantakan, nauzubillah misalnya.
0: Kalau masih kecil berantakan, orang tuanya yang arahkan Ki, terus sampai jangan sampai bosan.
1: Iya betul.
0: Om Limpo, kita punya topik ini Om Limpo. Ini yeah. Berkaitan dengan kerja di luar negeri. Nah kalau menurutnya Om Limpo ini ya, jangan mudah tergiur, waspadai iming-iming kerja yeah. bergaji tinggi di luar negeri. Karena ada orang biasa cepat kita tertarik untuk kerja ke luar negeri. Karena apa? Gajinya tinggi. Sedangkan kita tahu mi sekarang, banyak mi sekarang itu pekerja-pekerja, pekerjaan yang ilegal itu Om Limpo. Nah ya, tawarkan mi gaji tinggi, tapi ternyata ada perdagangan yang namanya perdagangan orang, perdagangan manusia. Iya. Nah, kalau menurutnya Om Limpo ini bisa sharing-sharing terkait dengan topiknya kita ini Om Limpo.
1: Iya, jadi sebenarnya begini, iya. Itu negara kita ini lengkap ya. Ada menangani masalah imigrasi. Ada menangani masalah tenaga kerja, pekerja kerja.
0: Iya.
1: Itu barangkali instansi ini yang perlu hati-hati.
0: Iya.
1: Hati-hati kepada iming-imingnya orang luar negeri. Ya, kita juga ini pencari kerja, jangan senono. Artinya tanpa dipikirkan, karena seperti tadi judulnya,
0: iya.
1: Diiming-iming gaji tinggi sehingga tanpa memikirkan akibatnya.
0: Iya.
1: Iya, jadi pernah terjadi beberapa tahun yang lalu.
0: Di mana itu Om?
1: Itu di Myanmar. Ini yeah. sama-sama kita Asia Tenggara. Nah, itu dia seperti itu berangkat ke sana. Itu sampai di sana putus komunikasi
0: sama keluarga.
1: Dengan keluarga.
0: Aduh.
1: Ya, jadi ya tidak ditahu lagi apa nak kerja,
0: yeah.
1: apakah masih hidup atau tidak, atau sakit atau apa. Karena sesampainya di sana itu tidak bisa komunikasi dan tidak bisa kembali. Kemudian gaji yang dijanjikan tidak seperti itu. Tapi dia kerja rodi.
0: Kerja rodi
1: itu kerja artinya mau-maunya dikasih.
0: Iya.
1: Iya, ero-ero nanti sare berapa-berapa lah.
0: Iya.
1: Karena mangkasa raga atujutidun toh. Hmm. Ya, kerbau itu kan bekerja tanpa upah.
0: Iya.
1: Nah, seperti itu mutu yang gila-gila ke sana.
0: Iya. Nah, ya, kira tapi, gajinya tinggi.
1: Iya, gajinya tinggi padahal tidak seperti padahal, itu. Ini banyak ini. Itu dipingit tidak bisa keluar rumah punya kerja saja.
0: Godong.
1: Jadi suatu saat itu ada yang bisa tembus ke Indonesia.
0: Iya.
1: Bahwa saya ini ada di negara ini, tapi saya dipingit, artinya ketat jaganya, tidak bisa saya berbuat apa-apa. Saya kerja cuma makan seadanya, kemudian gaji tidak sesuai dengan perjanjian.
0: Iya, iya.
1: Bahkan kita komunikasi saja ke Indonesia tidak bisa.
0: Iya, kodong.
1: Iya, jadi bahkan mau pulang ke Indonesia tidak bisa juga. Ya, itu. Jadi ada tembus komunikasi ke Indonesia. Itu kemudian negara yang ngurus. Itu pun dalam waktu susah sekali. Karena itu dia ditempatkan di daerah konflik. Iya, daerah perang.
0: Susah itu kalau daerah konflik itu, Om Limpo.
1: Susah. Jadi itu dianu kembali, itu direlakan kembali, diantar oleh tentara.
0: Iya, iya.
1: Susahnya itu sampai lepas saya ngomong. Nah, itu cocok itu. Jadi ini kalau kita sering baca-baca seperti itu, pasti ada pertimbangan ketika ada tawaran untuk bekerja di luar negeri.
0: Iya, iya.
1: Ya, jadi hati-hati, Ki.
0: Iya, hati-hati ya, saja.
1: Kalau misalnya ada ajakan seperti ini, jadi TKI itu kerja Indonesia, itu perlu ada komunikasi ke negara yang kita mau tuju.
0: Iya.
1: Ya, tuju. Pasti ada TKI di situ. Itu makanya saya bilang, bahwa ini dua kementerian ini, dua menteri ini, tenaga kerja dan imigrasi, ini perlu pintar-pintar. Artinya komunikasi di luar tentang tujuan kita punya TKI. Jadi kemudian kedua yang penting lagi, jangan kita ke luar negeri seenaknya, semaunya. Tapi itu harus penuh dengan koordinasi. Kalau perlu tanya ke Dirjen Penaker, bahwa ada yang mengajak seperti ini, saya keluar negeri apa bisa tidak, aman tidak. Nah pasti Depnaker tahu itu.
0: Tapi kalau orang sudah berpikir mini Om Limpo bilang doe na doe, tidak mau mami bertanya.
1: Doe mami na pikir.
0: Doe mami na pikir.
1: Ya itu, tapi jadi melalui media media kita ini, ini bagus sekali temanya pagi ini, karena memang kita punya warga, masyarakat, saudara di Indonesia ini memang pongor kipulan di kanan jama. Nah, ini tapi ini bukan kesalahan kita sendiri, itu negara termasuk di dalamnya. Ya, itu kenapa Anda tidak siapkan tenaga kerja?
0: Betul.
1: Karena pemari-mari ini karena yang koruptor penonton.
0: Iya,
1: pemari-mari ini kemudian bukan lapangan kerja, jangan cuma janji saja.
0: Iya, janji mutaroi.
1: Ini nih, itu banyak juga terjadi di Jawa itu, dia keluar negeri itu perempuan. Ini yang paling bahaya nih. Ya, kalau laki-laki mungkin kulit si baju pun nanganu toh. Melawan, tapi kalau perempuan kodong.
0: Susah. Itu pun laki-laki biasa. Susah tong kita Om Limpo. Weh, tenaganya kalau pamannya banyak gitu yang nganui. Toh?
1: Iya,
0: menangis. Baru ini korban ini satu orang.
1: Iya, cocok. Nah, kalau lepas sama ke sana, sesama gitu, jadi hati-hati. Memang betul dipertimbangkan. Jadi ada istilahnya kita. Makassar. Bosi doi kiri di parasangan atau apa? Bosi pakai kiri di kamponta. Bajikan aja di kamponta.
0: Itu
1: arti kiasan itu.
0: Iya.
1: Jadi artinya sekalipun kita hidup pas-pasan, kalau di negara kita sendiri, bersama keluarga besar,
0: enak tong,
1: daripada ras sikat-sikat di negara orang, kemudian kita dijadikan budak, itu tidak baik.
0: Itu mi.
1: Iya. Jadi hati-hati.
0: Hati-hati saja.
1: Kemudian terakhir, kalau memang ada minat untuk bekerja di luar negeri. Bekali diri dengan pendidikan, dengan keterampilan.
0: Iya.
1: Ya itu. Tidak mungkin itu kita punya keterampilan, lalu disuruh menyapu.
0: Iya, betul.
1: Iya kan begitu?
0: Iya.
1: Ya, tidak tidak mungkin kita bertitel ada pendidikan tinggi kemudian kita disuruh angkat jadi Bambang.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, jadi itu motivasi saya itu nak Inces.
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa saya sekolahkan semua anakku sampai sarjana?
0: Iya.
1: Yeah. Ini bukan sombong, ini bukti ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Karena saya pekerja, artinya saya pegawai.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, bahwa kalau motivasiku ke anak sebelah sekolah lagi baik-baik nak. Harus minimal S1.
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa Bapak? Kalau cepat kerja saya bilang bagus juga.
0: Mm-mm.
1: Cuma kalau pendidikan kita minimal S1.
0: Iya. Yeah.
1: Tidak mungkin kita disuruh dari peluk-luk bejang.
0: Mm-mm.
1: Ya tukang bikin air panas.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, artinya rendah pasti kau dapat meja kalau sarjana kau tuh.
0: Iya, iya,
1: iya. Ya, jadi itu motivasi itu ke anak-anak.
0: Iya,
1: kau bilang kalau mau enak jadi kerjaan, nanti sarjana kau bilang tidak mungkin disuruh kau jadi planning tuh.
0: Iya, betul. Ya,
1: bukan hina itu, bukan hina.
0: Mm-mm.
1: Bagus juga. Tapi kalau kita lebih menginginkan yang lebih tinggi, lebih baik lagi kan?
0: Iya, betul. Ya,
1: jadi tidak ada pekerjaan hina.
0: Sip,
1: ya,
0: sip,
1: semua
0: sip.
1: Baik.
0: Okay,
1: coba deh. Kita boleh tinggi-tinggi ya.
0: Iya.
1: Kan begitu toh?
0: Iya, iya.
1: Ya, jadi saya kira itu Nanda.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan ada kita dengar lebih baik lagi.
0: Iya.
1: Mengupas hal ini, memperingati
0: betul.
1: Kita punya saudara.
0: Iya.
1: Artinya tengok lampa-lampa pengori itu.
0: Iya.
1: Jangan pergi-pergi
0: jangan
1: sembarangan.
0: Jangan pergi sembarangan, betul.
1: Iya. Saya kira itu Nanda.
0: Iya, terima kasih Om Limpo. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Limpo yang ada di Pau-Pau. Terima kasih atensinya benar sekali. Jadi menurutnya Om Limpo, jamin ki pergi duluan sembarangan. Kalau mau ki juga mencari kerja, pastikan dulu kalau yang ada yang tawari ki, jangan sampai sinampe ke perdagangan orang. Jadi pastikan dulu di tenaga kerja, di dinas tenaga kerja, apakah memang betul ini resmi kah atau tidak resmi. Hati-hati ki. Nah, tawarkan ki gaji tinggi. Satu bulan misalkan DKI tawari ki gaji tinggi menjadi 10 juta satu bulan, padahal UDE Masya Allah, astagfirullah. Halo, assalamualaikum Mbak Ribasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Tabe?
2: Yeah.
0: Dengan siapa di mana?
2: Deliwa.
0: Oh, Deliwa bagus. Bagus sekali suara Tabela, Masya Allah.
2: Apa bagus?
0: Tidak
2: konser.
0: Bagus Ji.
2: Bagus Mi.
0: Bagus banget.
2: Ideh.
0: Pakai banget.
2: Menghibur kini, menghibur.
0: Menghinabur.
2: Bagaimana kabar ini hari?
0: Alhamdulillah baik-baik aja. Kita ya Deliwa, gimana kabar tak?
2: Alhamdulillah berarti waktu-waktu.
0: Ini karena kurang nyari kini sarang tak, Masya Allah. Suara ya. Kayak ano, Fadli Padi Band. Deliwang, kalau menurutnya Deliwang ini kaki tatong ini pasti juga apa di berharap ini tenaga kerja seperti apa, karena kita lihat sekarang itu ada yang tawari orang kerja luar negeri, iming-imingi orang dengan gaji tinggi bekerja di luar negeri. Nah, buntut-buntutnya ada perdagangan manusia. Kalau menurutnya kita cerita ki dulu.
2: Kalau menurut saya gini, ada yang gini. Ini kalau misalnya harus orang misalnya orang harus dipikirkan dulu.
0: Iya.
2: Bagaimana? Kenapa sih kalau orang mau ekonomi negeri itu harus ada berkasnya?
0: Berkasnya.
2: Ada berkasnya yang dibutuhkan dulu.
0: Tapi kalau dia bikin berkas palsu, tahu ayah ada yang
2: kalau berkas palsu, itu harus diteliti dulu. Kalau itu kalau palsu, jangan tergiur. Ini sekarang ini masalah.
0: Tapi tidak tahu, orang bilang itu palsu atau ini yang asli?
2: Tidak tahu ya, kalau misalnya itu tidak bisa mengatakan itu di dalam isinya.
0: Iya.
2: Nah, itu masalahnya itu
0: iya. Itu Mi.
2: Itu masalah karena misalnya orang anak kalau tidak misalnya kurang sekolah anaknya
0: tuh. Iya.
2: Dan
0: kurang ya, tidak tahu kita. Gitu.
2: Ada orang Makassar dipatolkin. Iya. Jadi karena menurut saya ini harus ini. Erik, apalagi kalau masalah uang.
0: Iya.
2: Itu yang salahnya. Apalagi sekarang di Sulawesi Selatan ini ekonomi kita kurang.
0: Iya. Susah mi orang kita, cari pekerjaan toh.
2: Iya, apalagi sekarang itu lapangan kerja kurang.
0: Iya.
2: Jadi ini mi, ini pemerintah Sulawesi Selatan ini beda dari dulu pemerintah dari sekarang.
0: Mm-mm.
2: Sekarang pemerintah iya nak kena ikau-kau, kena-kena itu ikau-kau itu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pokoknya bahasa Makassar nak.
0: Mm-mm.
2: Nak kena ikau, kena-kena itu ikau-kau itu.
0: Iya, iya, iya.
2: Urusan ku.
0: Urusan
2: itu.
0: Iya, iya.
2: Ini juga sekarang susah kena ekonomi kita kurang.
0: Mm-mm.
2: Lapangan kerja kurang. Apalagi ini lapang-lapang kita. Begini di depan rumah itu nih di rumah. Jadi ini kalau pencerahannya kalau masyarakat kas susah nih.
0: Iya.
2: Ada yang pergi ke tempat lain, ada yang pergi ke tempat lain.
0: Iya.
2: Jadi itu rasakan juga, rasakan juga.
0: Iya.
2: Rasakan juga karena bagaimanapun juga biar bagaimana.
0: Iya.
2: Apalagi sekarang ini. Orang Jawa lagi.
0: Iya.
2: Lah lari pergi ke Makassar.
0: Iya, apalagi.
2: Apa? Apalagi nih kita kudu ke
0: iya.
2: Makassar ini sangat susah. Ini. Jadi terasa ini harus ini ke pemikiran kita masing-masing.
0: Jadi iya, kalau kita enggak mudah jadi percaya itu kalau ada ngiming-imingi ki pi bekerja ke luar negeri.
2: Ini iya, saya enggak mau.
0: Mm-mm.
2: Apalagi kalau diminta KTP, itu juga KTP karena saja ada yang meminta dilihat dulu itu orang.
0: Mm-mm.
2: Dia meminta KTP harus pikirkan dulu.
0: Jangan
2: langsung kasih.
0: Jangan langsung, iya, betul.
2: Ya, sekarang itu kalau ada orang bilang ada kata. Apalagi itu kalau orang-orang tua dulu.
0: Iya.
2: Tidak mengerti.
0: Betul.
2: Apalagi itu orang tua saya di kampung itu kayak itu.
0: Iya.
2: Kita tidak tahu kini yang dari sekolahnya.
0: Iya.
2: Jadi kita harus kasih tahu kini yang dari sekolah kita.
0: Iya.
2: Saya bilang begini, kalau ada yang minta KTP, ada yang minta kakak, jangan ada kasih.
0: Iya.
2: Karena cerita gitu orang.
0: Mm-mm.
2: Bilang bagaimana kesan nanti ketipu kadang-kadang juga itu ada SMS di HP biasa saya terasa kalau ada masuk kesan di HP
0: kita
2: langsung hapus tidak boleh lagi
0: karena
2: pikir ini ketipu ini.
0: Mm-mm.
2: Iya okay. Jadi kalau menurut saya ini sangat mudah tergiur.
0: Iya
2: masalah uang.
0: Iya.
2: Itu saja deh.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Deng Liwang yang ada di Nuri Baru. Sebelum kita terima teleponnya dulu Pak Arjuna, kita dengarkan dulu tawa ini satu pesan dulu.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Iya, masih dalam program acara kita Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Lanjut lagi ke terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari Bahasa Parjuna. Gimana tuh kabarnya? Baik-baik Jeki?
1: Alhamdulillah, cuaca bersahabat.
0: Cuaca bersahabat.
1: Cuaca juga kering-kering ya.
0: Kalau kita ya kabar tadi bagaimana ini Pak Arjuna? Baik-baik Ji.
1: Alhamdulillah. Baik adanya.
0: Baik adanya. Tidak perikir beraktivitas ini kah? Apakan jomainnya?
1: Kebetulan gimana Dik? Karena tanggal sudah ini juga jadi ya. Biasanya kalau begini.
0: Tanggal tua?
1: Ya seperti itu.
0: Tanggal tua itu begitu Dik. Ya ada tuh pengaruhnya tanggal tua.
1: Iya. Cintanya daya beli. Apa Dik? Sedikit menurun ya.
0: Betul, ya. Sedikit ya, menurun.
1: Kita juga sesuaikan dengan.
0: Kalau tanggal baru, pergi lagi.
1: Iya.
0: Iya. Biasa di mana memang biasa kita anu tempat tak?
1: Di seputaran Antang kalau saya bincang. Jadi mau maaf ya
0: Antang
1: perompet.
0: Antang mana itu?
1: Bincang dalam tema.
0: Biar. Ya. Antang mana?
1: Mulai blok 1 sampai blok 8 ya.
0: Oh, daerah Perumnas, Di.
1: Iya.
0: Oh, iya. Di situ tempat, Nak.
1: Ya. Sesekali saya mampir di situ kan ada beberapa kantor. Ada kantor camat, kantor polisi, kantor lurah.
0: Iya. Biasa ki mampir di situ?
1: Iya.
0: Masya Allah. Di
1: kantor KUA ya.
0: Iya. Kantor KUA juga ada?
1: Situ dekat-dekat kantor lurah, kan? Di kantor camat itu. Ada di situ dekat ada lapangan.
0: Iya. Oke deh, kita langsung dengan topiknya ini. Kalau menurutnya ini Pak Arjuna, ini kan topik tak ini terkait dengan iming-iming. Ada tuh lagu dangdut itu iming-iming deh judulnya. Jadi kita
1: perdagangan orang.
0: Jangan sampai kita diiming-imingi gaji yang tinggi sama orang. Untuk kerja di luar negeri, tapi ternyata wah ujung-ujungnya perdagangan orang. Kalau ceritanya kita bagaimana versi tak?
1: Kalau saya pribadi ya kita harus pelajari dulu prosedurnya seperti apa. Kalau kita sampai di sana kita kerja apa, baru kita bisa ini isi kartu pesertanya itu Mbak Inces.
0: Maksudnya kalau sampai Miki di sana di luar negeri enggak bisa kayaknya Pak Arjuna, karena kalau sampai Miki di sana enggak bisa kita berbuat apa-apa.
1: Dan maksudku tujuannya ke sana harus jelas.
0: Iya.
1: Jadi memang setelahnya apa harus ada payung hukum bahwa kalau kita begini ada yang melindungi kita. Dan kita aman.
0: Berarti ini orang ini yang diiming-imingi yang ditawari itu harus bertanya langsung bilang
1: ya, harus teliti nih mana itunya. Jangan begitu ditawarkan begitu kita mau. Itulah gunanya kita sekolah kan.
0: Iya.
1: Lagi-lagi sekolah kita ini. Makanya kita ini masyarakat pengetahuan. Kita sekolahkan kita punya anak ya. Susah bagaimanapun kehidupan anak-anak harus sekolah supaya tidak gampang di patroli sama ini orangnya.
0: Iya.
1: Lebih baik cari kerja-kerja yang ada di ini kan banyak bisa dikerja. Sampai tidak gengsi toh.
0: Iya, jangan gengsi. Saya tuh ya, paling itu. Tidak pernah gengsi saya ini Pak Arjuna. Saya kalau disuruh ke apa selama itu halal. Kalau halal kenapa tidak?
1: Dan terpenting juga apa yang di kata kepala info juga tadi bahwa memang sekolah harus menunjang juga. Karena tidak mungkin juga kalau kita sarjana S1 juga kita angkat kopi, tidak mungkin lah.
0: Iya.
1: Paling jadi ownernya mungkin bisa tuh jadi ownernya.
0: Iya.
1: Paling tidak kita punya warkop kah. Kan kita kerjakan orang kan lumayan tuh.
0: Iya. Tapi kalau kita kerjakan lagi, kita pekerjakan orang juga ini Pak Arjuna, harus memang juga ini, artinya kita punya usaha toh, jadi harus siap yang namanya untung rugi. Jadi kalau misalkan rugi, tidak bisa berpengaruh tahu sama gajinya juga karyawan.
1: Toh? Itu kan makanya kita sekolah, kalau jurusan ekonomi pasti sudah tahu sebelum terjadi. Kalau memang hal ekonomi, untung ruginya bagaimana ke depannya pasti sudah diperhitungkan memang.
0: Karena kita tahu juga anunya, kalau ditau bilang ini kan kalau dia buka usaha yang lagi viral-viralnya, tapi ketika tidak viral itu yang usaha seperti itu, rugi dong.
1: Ya makanya ini baca. Makanya kalau berani bermodal harus rugi, tapi jangan langsung ini usaha saya harus maju terus
0: kan pantang kan, mundur.
1: Ya sekarang orang kan baru rugi satu kali dua kali sudah ini.
0: Padahal sudah, harus keep bayi semangat ya, tetap maju ya. Di
1: setidaknya ya hari ini dengan hari besok kan beda ya.
0: Iya
1: mungkin betul. Tahun ini lagi caru ya, tahun depan sebetulnya bisa ini lagi, jadi
0: betul
1: memang modal mental juga, tapi insyaallah kalau jurusan ekonomi mengerti itu mekanismenya bagaimana orang berbisnis. Makanya saya bilang kalau ada sekedar mau coba-coba berbisnis jangan kalau cuma coba-coba saja ya.
0: Iya.
1: Harus sekali harus optimis lah.
0: Iya betul.
1: Begitu. Karena ini teman-teman saya juga meskipun mampunya terbatas tapi sudah ada beberapa yang berhasil juga nih.
0: Betul. Masya Allah.
1: Dengan sistemnya sekali maju tetap maju.
0: Iya toh. Pantang mundur di.
1: Ya.
0: Harus seperti itu, berarti ada jiwa semangatnya Pak Arjuna.
1: Ya, tapi sekarang ini kan banyak orang cuma sekedar coba-coba dulu.
0: Dicoba tidak mengapa sih sebenarnya. Dicoba tidak mengapa, yang penting kalau misalkan memang gagal jangki patah semangat ya, toh.
1: Harus maju terus.
0: Maju terus, betul. Dan jangan cepat tergiur yang namanya iming-iming bekerja ke luar negeri. Ada itu biasa bilang, "Wih, gajinya satu bulan berapa? 10 juta misalkan, toh?" Cepat mau berangkat ke sana. Sampai di sana ternyata kerja rodi.
1: Ada juga biasa itu bencis yang istilah tanam saham begitu.
0: Oh, tanam saham deh.
1: Iya, tapi kalau saya enggak begitu ini, kalau saya karena saya pikir masa bisa dapat uang, kita cuma duduk manis bisa dapat uang.
0: Iya, Dik. Yang tanam-tanam.
1: Jadi saya itu enggak gampang saya kalau ada menawarin. Ada uang sekian, nanti gue dapat persen sekian per bulan.
0: Iya, ada yang biasa tawar-tawar kita begitu, di tanam-tanam saham begitu.
1: Iya, sudah ada beberapa korban sebelum, jadi kita ini harus pandai-pandai.
0: Iya, jangan mudah terpercaya. Lebih bagus itu kalau memang ada modal bikin usaha mikir sendiri, jangan mikir tanam-tanam saham sinampika duit tak mati laleng.
1: Mungkin dua kali tiga kali lancar tapi berikutnya
0: sudah tidak
1: terblokir
0: bisa
1: terblokir apalagi orangnya kita tidak kenal sahanya, keluarga juga bukan.
0: Kita mau ikut-ikut saja, oke lah kalau gitu Pak Arjuna.
1: Jadi buat masyarakat ini hati-hati saja kalau ada ini yang menawari
0: betul
1: pekerjaan yang tidak jelas jelas pekerjaan seperti apa, ya hati-hati saja. Saya rasa itu jauh lebih aman
0: kerjanya. Betul. Oke deh kalau begitu.
1: Belum dimasuk Pak Jono di?
0: Belum dimasuk ini.
1: Kalau Pak Jono nih lebih panjang kursinya lagi.
0: Lebih panjang ini. Labu. Iya. Oke. Pak Arjuna, terima kasih.
1: Sehat selalu ya.
0: Iya, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arjuna yang ada di Baruga sana. Sudah ikut partisipasi juga pada pagi hari ini. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, sebelum saya terima teleponnya Pak Radin yang ada di Bantimurung dan lain sebagainya, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Kabaratna Pro

Sawat budaya angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Bunyi angklung dihasilkan dari getaran bambu ketika alat musik ini digoyangkan oleh pemainnya. Berdasarkan sejarah, angklung diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-11. Meskipun catatan tertulis